tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Ya, pendengar, selamat pagi. Dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi, kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari Gemit Peniel Sikumana, Kupang.

0: di tanah yang akrab dengan angin dan kesunyian, di tengah kehidupan orang Sabu, PDOA hidup sebagai gerak yang menyatukan langkah-langkah yang perlahan, tubuh-tubuh yang saling terhubung, dan irama yang mengingatkan tidak ada yang berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk masuk dalam satu lingkaran kehidupan persekutuan yang hidup, yang merangkul, yang mendekat, yang memulihkan. Sebab dalam hikmat budaya PDOA, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja dan bertahan, tetapi juga tentang berhenti, berkumpul dan membawa seluruh diri ke hadapan Sang Pencipta. Di dalam lingkaran itu, kita ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua berdiri setara, semua saling menggenggam, semua saling menguatkan. Dalam gerak yang sederhana namun penuh makna, tubuh mengingat, mengingat sentuhan yang menguatkan, mengingat kehadiran yang menenangkan, mengingat kebersamaan yang menyembuhkan.
1: Seperti para murid yang berkumpul dan bertekun dalam doa, menanti dengan harap di tengah ketidakpastian, demikian juga kita hari ini dipanggil untuk bersekutu. Sebab persekutuan adalah sumber kekuatan, doa adalah jalan pemulihan, dan bersama-sama

0: kita untuk mengalami kembali pemulihan itu, bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan keseluruhan keberadaan kita. Bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Bukan hanya datang, tapi dipulihkan. Maka saat ini, marilah kita menenangkan hati, melembutkan langkah jiwa, dan membuka diri bagi sentuhan kasih Tuhan. Biarlah seperti dalam lingkaran padoa, kita saling menggenggam dalam kasih, saling berbagi kekuatan, saling menghadirkan pengharapan. Biarlah setiap kelelahan kita dilepaskan, setiap beban kita diletakkan, dan setiap jiwa kita dipulihkan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan.
1: Bapa, Mama, Kakak, Adik, tiba saatnya kita memulai ibadah. Mari kita berdiri dan meleguhkan pujian dari PKJ 13.

Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyembah akan Allah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan sekalian, dengarkanlah akan nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Terbaca dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-2b demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan.

Jemaat tua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup tidak semua langkah kita utuh. Ada bagian-bagian dari kita yang pernah retak oleh pilihan kita, oleh kata-kata kita dan sikap kita kepada Tuhan dan sesama. Seringkali tanpa sadar kita menjauh dari persekutuan yang memulihkan itu. Kita menutup diri, kita menyimpan luka, kita membiarkan jarak tumbuh antara kita dan Tuhan, antara kita dan sesama. Padahal kita dipanggil bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk hidup dalam kasih yang saling merangkul dan memulihkan. Saat ini adalah saat yang hening dan jujur, saat kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan pembenaran diri, dan berani melihat ke dalam hati kita apa adanya, apa yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, apa yang perlu kita lepaskan agar kita kembali dipulihkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang mengasihi kami, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih mementingkan keinginan hati kami dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami serta ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Kasih sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

jamaat disilahkan berdiri dan marilah secara berbalasan kita memuji-muji akan Allah kita dengan mengucapkan Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan.

silakan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Geona Voice untuk mempersembahkan nyanyian pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Silakan.

0: Terima kasih ini Ina-Ina Sabu dong. Sumber nyanyi bagi Kepong dengan penuh semangat. Kiranya memberkati kita semua. Semakin teguh di dalam iman bahwa rubah deo. Kasih Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan kita masih ada hingga sekarang. Tuhan berkati yang bernyanyi maupun yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan.
1: Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami telah berkumpul, kami ada dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Bapa. Karena itu kami mohon, berkatilah kami semua ya Tuhan, agar firman kebenaran yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua yang ada dalam ruangan ini ya Tuhan, biarlah firman kebenaran ini menjadi berkat untuk kami. Mama pendeta yang akan memimpin dalam renungan ini Tuhan, kami mohon Engkau berkati hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini tidak sia-sia saja bagi kami Tuhan, tetapi menjadi kehidupan kami yang baik ya Bapa. Bapa dalam surga, ini permohonan kami, kami mohon berkatilah kami masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Rasul-rasul menanti. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan anak Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.

0: silakan duduk kembali.
1: Papa mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Saat ini kita beribadah dalam nuansa etnis Sabu. Karena itu saya ingin menyapa papa mama dalam bahasa Sabu. Ama ina aa ari henao heke boko. Helama tona iye. Terima kasih. Papa mama yang orang Sabu tulen dong. Mohon maaf kalau ketong omong tak salah ya. Iya. Kalau saya pasti papa mama yang jemaat Niel sudah tahu persis saya orang Sabu, bersuamikan orang Timor. Tapi yang baru lihat marga juga sudah tahu itu orang Sabu. Tapi orang Sabu yang lahir di Kupang. Tapi bersyukur Tuhan kasih kesempatan belajar bahasa Sabu, jadi bisa-bisa sedikit juga. Begitu ya papa mama. Dan saat ini dalam nuansa etnis Sabu sebagai bentuk perayaan bulan budaya Gemit di minggu yang ketiga ini, maka kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian kita dalam tema persekutuan yang memulihkan, menanti dengan setia. Papa mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang persekutuan, saya rasa bukanlah hal yang asing bagi kita, sebab kita selalu melakukan persekutuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bidang pelayanan gereja adalah persekutuan, atau yang disebut dalam bahasa Yunani-nya koinonia. Ini bidang pelayanan yang pertama dan utama dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Selanjutnya diikuti dengan bidang pelayanan yang disebut dengan marturia atau kesaksian, liturgia atau ibadah, diakonia atau pelayanan kasih, dan oikonomia atau penata layanan. Tiga bidang yang pertama tadi disebutkan, yaitu koinonia, marturia, liturgia, itu secara umum dianut dan dikembangkan oleh seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan untuk sebagian besar gereja Tuhan termasuk kita Gemit, ada lima bidang pelayanan yang kita anut dan kita kembangkan seperti yang telah disebutkan tadi. Dan karena itu ada istilah yang seringkali kita dengar di Gemit ini, yaitu panca pelayanan. Panca yaitu lima ya pelayanan. Akan tetapi papa mama, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, apakah persekutuan yang telah kita jalankan bahkan menjadi bidang pelayanan yang pertama dan utama dalam kehidupan bergereja ini telah kita pahami dan laksanakan sesuai dengan hakikatnya atau yang sesungguhnya atau belum dalam kehidupan kita? Saya kira pertanyaan ini patut kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita masing-masing. Papa mama, saudara-saudariku, kata persekutuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata sekutu yang berarti kawan, rekanan atau peserta yang sehati, sepikir, dan seperasaan. Seringkali papa mama kita mendengar

yang bertujuan untuk membersihkan kotoran atau apapun juga yang kita mau sapu dan bersihkan. Tapi saya percaya ada banyak bentukan analogi lainnya yang bisa kita pakai untuk memberi pemahaman tentang persekutuan itu sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, Papa Mama kekasih Tuhan berbicara tentang sebuah persekutuan yang terbangun di antara para murid Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya sesuai bacaan kita, oleh para Rasul Yesus Kristus, yang disebutkan di situ ada 11 orang, yakni Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Yudas kita dengar di sini bukan Yudas Iskariot atau Papa Mama. Kalau Yudas Iskariot, sang pengkhianat yang telah menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan itu, dia sudah terpisah dari persekutuan para rasul yang ada. Dia sudah pergi dan bunuh diri. Tetapi Papa Mama, kalau mendengar nama Yudas dalam bacaan ini, itu yang dimaksudkan adalah Tadeus dalam kitab Injil. Nanti Papa Mama bisa baca sendiri di situ. Selain mereka, ada sejumlah perempuan-perempuan yang mana disebutkan ada juga Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Persekutuan di antara mereka itu terbangun melalui doa bersama yang bertekun. Dan hal itu dilakukan bukan dengan sendirinya mereka buat. Tetapi Papa Mama kekasih Tuhan, teks bacaan kita ini berkaitan dengan perikop sebelumnya, ya, dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi itu menjadi pembacaan kita pada hari kenaikan, hari Kamis kemarin. Kita mendengar bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu terjadi. Para murid yang para Rasul Yesus Kristus dalam bacaan ini, ya, sedikit saya kembali menegaskan, ketika mereka ada dalam jabatan murid, saat mereka mendengar dan belajar pengajaran-pengajaran Tuhan, sebatas itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sudah cukup mendengar, sudah cukup belajar akan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan, maka Yesus mengangkat mereka dalam sebuah jabatan yang baru, yang mulia, yaitu sebagai rasul. Rasul yaitu orang yang diutus, yang mesti pergi memberitakan, ya, tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang telah mereka terima itu. Jadi Papa Mama kekasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi, ya, di Bukit Zaitun itu dalam perikop kita dibilang di situ bahwa itu dilihat dan disaksikan oleh para murid atau para rasul ini, dan katakanlah mereka terkesima dan terpana. Sebuah peristiwa yang langka, yang mungkin belum pernah mereka lihat pada saat itu. Iya, mungkin kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada kisah tentang Nabi Elia, ya, yang terangkat ke sorga, atau Henok. Dan masa kita sekarang ini, kalau bagi saya belum pernah melihat peristiwa kenaikan seseorang ke sorga. Kalau sampai terjadi hari ini, saat ini di sini, mungkin kita semua akan terpana seperti para rasul, ya, Papa Mama. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan Papa Mama kekasih Tuhan sekalian, peristiwa itu disaksikan oleh para rasul, dan tiba-tiba muncul dua orang yang memakai jubah putih untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak hanya berdiri dan melihat ke langit, tetapi

Mereka harus tahu bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah sebuah peristiwa yang akan juga terjadi ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan karena itu murid-murid harus mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus bilang kepada mereka, bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus menanti di sana karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka di sana. Dan karena itu perikop pembacaan kita ini mau bilang kepada kita bahwa para murid sedang melakukan apa yang telah Tuhan kasih tahu kepada mereka dalam pengajaran-pengajarannya, bahkan ketika dia hendak naik ke surga ini. Papa mama saudara-saudaraku yang terkasih, para rasul beserta dengan beberapa perempuan, Maria dan juga saudara-saudara Yesus yang ada pada saat itu, mereka kembali dan mereka bersatu hati, bertekun di dalam doa, ya, sambil menanti datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu untuk menolong, menuntun dan menghibur mereka. Di sini papa mama, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat belajar tentang bagaimana kehidupan daripada para rasul dan perempuan-perempuan serta saudara-saudara Yesus ini sesungguhnya menjadi bagian yang mesti dijalani oleh setiap orang-orang percaya, termasuk kita yang ada pada saat ini. Bagaimana sebagaimana dengan tema yang ada untuk kita dapat membangun dan merawat persekutuan yang memulihkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat belajar untuk senantiasa bersehati dalam kehidupan bersama sebagai umat Allah. Kita harus berintrospeksi diri tentang keberadaan kita. Apakah kita benar-benar telah hidup bersama sebagai sebuah persekutuan yang sehati ataukah belum? Gambaran kita datang beribadah di setiap hari Minggu atau dalam setiap ibadah-ibadah lainnya mau bilang kepada kita bahwa kita tidak sekedar datang duduk di setiap kursi-kursi yang telah disiapkan, tetapi bagaimana kita benar-benar datang untuk mau bersekutu dalam kesehatian. Ketika semua diajak untuk mengangkat puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mari kita melakukan dengan sehati. Tentu banyak orang punya hatinya masing-masing, tetapi hati itu mesti dipersatukan, mesti dipersekutukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk memuliakan akan Dia. Dan hal sehati ini mesti dimulai dari dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam bacaan perikop sebelumnya itu, bagaimana Yesus mengatakan kepada para rasul saat itu, tetapi kamu, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sebuah pesan yang penuh makna bagi para rasul pada waktu itu, namun juga bagi kita semua. Dari Yerusalem, dari tempat di mana orang-orang Yahudi ada dalam kehidupan sebagai umat Allah, demikian juga kita yang hadir pada saat sekarang ini, tentunya kita bermula dari kehidupan rumah tangga kita. Kita mau hidup sehati, suami dan istri,
mesti selalu bersehati. Tantangan kita zaman sekarang ini, media sosial kita lihat ya, entah FB, IG, atau mungkin TikTok, kita lihat ada foto, ada video yang dimuat menggambarkan tentang kemesraan suami dan istri. Tetapi apakah itu menandakan bahwa suami dan istri telah sehati? Kisah atau kasus yang kita dengar terkadang kita baru lihat di media sosial, dong ada foto bareng. Tapi kenapa tiba-tiba ada berita berikutnya, entah hari ini memang atau besok, keputusan pengadilan mereka telah bercerai. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bahwa apakah sehati itu telah menjadi bagian yang terus menerus kita bangun dalam kehidupan bersama sebagai suami istri atau belum. Karena itu papa mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sehati, maka persekutuan itu akan terwujud. Perpecahan akan terhindarkan dari kehidupan kita. Perceraian tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehati itu penting sekali untuk kita bangun dan kita rawat dalam kehidupan persekutuan bersama kita. Hal yang kedua, tekun berdoa. Papa mama kekasih Tuhan, para rasul beserta perempuan-perempuan yang ada dan saudara-saudara Yesus ini, mereka benar-benar kembali pulang ke Yerusalem, ke tempat mereka menumpang, mereka menginap, dan mereka ada di sana. Dalam kesehatian itu, mereka lanjutkan dengan berdoa secara tekun. Jadi ada hal yang mereka kerjakan, tidak hanya sekedar mereka sehati, tapi mereka lakukan kehidupan membangun komunikasi yang erat dan intim dengan Tuhan. Dalam satu persekutuan sebagai orang-orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka benar-benar tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Berdoa senantiasa dalam kehidupan mereka, dan itu mereka lakukan dengan tekun. Dengan demikian, kita semua sebagai orang-orang percaya yang telah ada dalam kehidupan persekutuan bersama, kita juga mesti selalu bangun kehidupan berdoa secara pribadi, bahkan dalam kehidupan bersama dalam keluarga, dalam persekutuan gereja Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah di gereja, saat berdoa kita yang lain tutup mata dan berdoa, yang lain sedang asik main HP, sedang asik bercerita dan bergosip. Ketekunan berdoa itu diminta dari kita semua. Jadi berdoa tidak asal-asalan. Kadang-kadang kita mengucapkan doa kita sebagai sebuah hafalan. Tetapi tekun berdoa berarti dengan sungguh-sungguh mengucapkan doa itu, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan permohonan yang benar-benar kita hendak sampaikan kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan kita lakukan itu secara terus-menerus sampai jawaban doa itu kita terima. Papa mama, saudara-saudaraku, ini para rasul lakukan itu sampai ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Mereka bertekun di dalam doa. Karena itu ada sebagian orang percaya gereja-gereja Tuhan, sejak dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadi, dirayakan, maka selanjutnya ada doa 10 hari yang dilakukan sampai pencurahan Roh Kudus terjadi. Itu baik papa mama ya. Bahkan saya pikir mungkin ini perlu untuk digerakkan dan dilakukan dalam kehidupan persekutuan bergereja kita. Kita melakukan itu dengan penuh iman sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dalam bacaan kita ini. Dan kita percaya bahwa jawaban doa itu ya dan pasti. Kadang-kadang
kita berdoa, kita bilang, "Wih, besu berdoa, muku-muku setengah mati mah." Kusun tahu ada jawaban. Papa mama kita diingatkan bahwa jawaban doa itu pasti ada. Tetapi jawaban doa itu bukan menurut keinginan hati kita, melainkan menurut kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya kita mesti yakin itu. Dan dalam keyakinan demikian, meskipun kita ada dalam permasalahan hidup yang berat, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan Tuhan telah mendengar doa kita. Ketika jawaban itu diwujudkan dalam kehidupan kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi jikalau ada dalam keyakinan percaya Tuhan mendengar dan menjawab, maka kehidupan kita berangsur-angsur akan dipulihkan. Dari penderitaan yang begitu berat, kita akan merasakan perlahan-lahan Tuhan mengangkat beban penderitaan kita. Kita ada dalam keadaan yang penuh damai, sukacita. Tidak main sulap, papa mama. Kadang-kadang ketong ni suka doa ni sama ke main sulap. Bim salah bim jadi. Doa orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menjawab. Entah saat itu juga atau entah nanti, itu ada dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Karena itu kita belajar untuk terus bertekun di dalam doa kepadanya. Hal yang ketiga, menanti dengan aktif, bersekutu dan bersaksi. Papa mama kekasih Tuhan, para murid, para rasul, pada saat itu mereka sedang menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus yang akan dikaruniakan bagi mereka. Dan mereka sungguh-sungguh menantikan itu dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, di dalam doa secara bersama-sama, dalam sebuah persekutuan. Bahkan mereka juga siap untuk mau menyaksikan tentang semua hal yang telah mereka alami dalam kehidupan ini. Apalagi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka, nanti pada hari Pentakosta kita diingatkan bahwa semua akan bersaksi dengan berbagai-bagai bahasa. Semuanya terjadi karena karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kita juga sebagai orang percaya mesti yakin bahwa kita telah dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing. Melalui baptisan kudus, meskipun kita masih kecil, tetapi Roh Kudus telah dicurahkan dalam diri kita, dan Roh Kudus itu akan terus membimbing kita seumur hidup kita. Dan karena itu butuh iman dan percaya kita kepada Tuhan, serta kita terus mau memakai kehidupan kita untuk menyaksikan tentang semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, hari ini kita ada dalam perayaan bulan budaya etnis Sabo. Dan karena itu berbicara tentang persekutuan yang memulihkan ini, tidak hanya dapat kita petik dari pesan firman Tuhan yang ada, tetapi bagaimana kita melihat budaya yang ada, yang dimiliki oleh orang-orang Sabo, yang terus dikembangkan hingga hari ini. Tadi di bagian awal panggilan beribadah, kita diperdengarkan tentang tarian pedoa mereka yang saling merangkul, saling mendukung satu sama yang lain. Tadi malam dalam geladi saya sempat bilang di anak-anak yang menarik, karena bisa bikin lingkaran pedoa, tapi karena mengingat waktu yang mepet, akhirnya itu tidak dilakukan. Ya, kalau memang memungkinkan, bisa saja selesai ibadah kita ada dalam berdoa. Begitu toh papa mama. Dan juga selain berdoa, papa mama pasti sudah tahu, bagi orang Sabo, ketika ada dalam suasana duka cita kematian orang-orang Sabo, entah ada hubungan keluarga, kenal atau tidak, papa mama lihat ini orang-orang Sabo, mereka akan datang dari berbagai penjuru. Cukup dengar sah, soalnya perlu ada undangan begitu. Dengar bilang ada orang Sabo mati di sana dan sudah datang. Dan juga hangat dong, cium hidung
sebagai tanda persekutuan. Jadi ini budaya yang ada di dalam orang Sabu yang terus dipelihara dan diwariskan dari keturunan ke keturunan, generasi ke generasi. Mau bilang kepada kita bahwa ternyata kehidupan persekutuan yang sehati itu adalah hal yang penting untuk bisa menjaga kehidupan bersama tetap aman, tentram, dan damai. Orang Sabu sone malu-malu ketemu di muka umum ju tetap bacium satu sama yang lain, karena itu sudah menjadi budaya kita. Dan karena itu Papa Mama kekasih Tuhan sekalian, dengan firman Tuhan yang ada dan dalam ibadah yang kita jalani dengan nuansa Sabu ini, saya percaya kita diingatkan, kita diajari untuk mari belajar untuk merawat persekutuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi sebuah persekutuan yang dapat memulihkan, baik memulihkan diri kita maupun sesama kita, ya. Ketika kita sehati, kita bertekun di dalam doa, kita saling mendukung satu sama yang lain. Mungkin kita tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi di dalam doa kita memberi dukungan satu sama yang lain. Itu sudah baik dan akan sangat menopang untuk pemulihan itu terjadi. Persekutuan itu akan terawat dengan baik. Dan pasti di atas semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengar persembahan nyanyian pujian bagi Tuhan secara berturut-turut, solois Mama Nuban, diikuti oleh paduan suara Pelangi Kasih. Silakan.

Terima kasih untuk nyanyian pujian dua buah berturut-turut, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik Papa Mama kekasih Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Sabu. Helaulau nga hari-hari doherani, pahari-hari era nga awe, maiweri di makelolo lua menong nga kaho di pamuri. Parahak yaya padeo domone kuaha, dope era liru nga raiwawa lema pa Yesus Kristus anano monemiha nedeo muridi dope kadori henga domegala dope taneri nake napi Maria do hape hedui patai pereda Pontius Pilatus raje ketoe made yepedane puru latelora made mada palodo ketelu kadip alewari titelora dau domade haela sorga majati pahe bekka kedanga deo ama ama domone ae kuaha ye domadan takdekka waritu tama pagi pala mangi mengahai tu dau domuri lema domade para haya ya paphenga domau domegala era domau megala lua he uju dau do parahaya lua pehu bahala ketingi u ngamuri mada do peloro.

Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kita, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terimalah persembahan kami dan berilah kami selamat yang dari Tuhan. Sebab siapakah kami yang memberi dengan kesukaan kami? Semuanya Tuhan punya dan kami beri kepada Tuhan sendiri. Amin.

Hai Papa Mama yang kekasih, kesempatan ini kita masih mendengarkan persembahan sebuah nyanyian pujian yang akan dipersembahkan oleh solois anak Rian Ratukore. Disilahkan.

0: Terima kasih untuk nyanyian pujian ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan dimuliakan. Baik, Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita berteduh diri, bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang maha mulia. Engkau patut disembah, ditinggikan oleh segenap ciptaan-Mu. Kami yang ada di sini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk dapat bersekutu bersama dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Di minggu yang ketiga, sekaligus kami ada dalam perayaan bulan budaya dalam nuansa etnis Sabu. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan berkenan menerima setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang telah Dikau perdengarkan bagi kami. Biarlah kami terus belajar untuk membangun dan merawat persekutuan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, dimulai dari tengah-tengah keluarga kami sampai ke lingkungan di mana kami berada, bahkan kemanapun Tuhan mengutus kami ya Bapa. Kiranya kekuatan daripada Allah sendiri yang akan menolong dan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami percaya dengan persekutuan yang terawat dengan baik, maka pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi umat Allah yang setia dan taat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, ya Tuhan, dan dipenuhi dengan damai sukacita-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, di kesempatan ini Bapa, kami juga datang membawa segala pengucapan syukur umat-Mu ya Tuhan. Dalam persekutuan jemaat Peniel Sikumana ini, kami percaya Tuhan kenal, Tuhan tahu persis keberadaan hidup anak-anak-Mu. Mulai dari orang tua kami, orang-orang muda, remaja, anak-anak. Masing-masing dengan segala pergumulan yang dihadapi, kami bawa, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami memohon biarlah belas kasih Tuhan senantiasa menyertai di kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam semua pergumulan yang dihadapi, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dijalani, kiranya kekuatan, kuasa dan kasih Allah yang terus menolong dan memampukan akan anak-anak-Mu. Saat ini Bapa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami dalam persekutuan ini yang bersuka cita atas hari ulang tahun yang mereka temui. Dapat kami sebutkan, ada Bapa Martinus Abanat yang ke-74 tahun pada tanggal 15 Mei, Ibu Mary Abanat Mbula ke-44 tahun pada tanggal 16 Mei, anak Mulyanti Sintiandun ke-21 tahun pada tanggal 17 Mei, Bapak Melkianus Ismau ke-47 tahun pada tanggal 7 Mei, Bapak Helmi Fai ke-39 tahun pada tanggal 17 Mei, anak Joel Olaf Mahuri ke-21 tahun pada tanggal 13 Mei, anak Meriska Metia Teplaka ke-3 tahun pada tanggal 15 Mei, anak Gratia Lese ke-7 tahun pada tanggal 17 Mei, anak Memi Claudia Manu ke-17 tahun pada tanggal 18 Mei, anak Elka Ahalamani ke-14 tahun pada tanggal 12 Mei, anak Yudi Ahalamani ke-18 tahun pada tanggal 19 Mei, anak Irene Lesik ke-20 tahun, anak Grace Nobrihas yang ke-13 tahun. Bapa di sorga, kami sungguh meyakini.
1: Apakah suaranya didengarkan atau tidak? Dimasukkan dalam program atau tidak? Jangan-jangan ini hanya untuk memenuhi apa kuota bahwa iya. Oh, temuan ini menghadirkan perseruan. Kan sesungguhnya perspektif yang dibangun dalam penyusunan anggaran itu adalah perspektifnya laki-laki, itu kan salah, gitu kan? Itu yang sebenarnya lebih diutamakan. Karena ketika bicara perubahan itu sesuatu yang tidak bisa di,
0: Tuhan, anugerah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan anak-anakmu. Kiranya Tuhan, Engkau menerima segala pengucapan syukur tiap-tiap pribadi bersama keluarga bahkan dalam persekutuan ini. Dan kami juga terus mendoakan, biarlah kekasih-kekasih kami ini terus diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang baru, umur yang panjang, hikmat dan kemampuan untuk mengelola kehidupan ini, untuk menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin, dan biarlah mereka boleh bertumbuh berkembang di dalam iman dan harap hanya kepada Tuhan senantiasa. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mengangkat syukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih Tuhan, mereka yang telah merasakan pertolongan Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, khususnya mereka yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit. Secara khusus kami menyebutkan ada anak Iratiran yang telah melewati pergumulan penderitaan sakitnya dan dirawat inap di rumah sakit. Kini ia telah keluar, ya Tuhan, kembali pulang ke rumah tangganya. Kiranya Tuhan terus memberkati supaya anak Ira boleh mengalami pemulihan dari sakitnya oleh karena kuasa Allah yang bekerja. Kami juga terus mendukung saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup mereka, khususnya anakmu Mama Helena Banasau yang sementara sakit dan diopname di rumah sakit Weset Yohanes Kupang. Kiranya Bapa di sorga, Engkau berkenan memberkati proses perawatan medis yang dijalani oleh Mama Helena. Tuhan juga terus mau menjamah tubuhnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna bagi kekasih Tuhan. Bahkan semua anak-anakmu, baik yang hadir dalam ibadah ini ataupun yang sementara dirawat di rumah-rumah tangga, kiranya belas kasih Tuhan, kuasamu juga berlaku atas kehidupan anak-anakmu. Dengan demikian mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya dalam persekutuan Jemaat Neil Sikumana, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami selama satu usbu telah kami jalani. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakan semua pelayanan yang telah kami kerjakan, dan biarlah Tuhan terus memberkati para presbiter, seluruh jemaat Tuhan, agar kami semua ada dalam kesatuan hati yang terus mau menyembah dan memuliakan namamu. Karena itu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, setiap pelayanan kami, kerja kami untuk satu minggu yang ada di depan ini, biarlah terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami, mereka yang oleh karena lanjut usia dan kelemahan secara fisik, mereka tidak mampu untuk melangkah datang ke dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka di tiap-tiap rumah tangga anak-anakmu. Berkati mereka, beri sukacita senantiasa ada di hati mereka ya Bapa.

0: ini maupun juga segenap jemaat Tuhan yang bersekutu. Bapa di sorga, demikian pula kami mendoakan pemerintah bangsa kami ini dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, memperlengkapi hamba-hambamu dengan hikmat, dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Allah. Dan biarlah mereka juga memiliki hati nurani yang tulus dan ikhlas untuk melayani di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya akan mendatangkan damai dan sejahtera bagi segenap masyarakat, dan nama Tuhan dimuliakan selalu. Semua orang yang memberi diri untuk mau melayani di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, para wakil rakyat, para penegak hukum, ataupun mereka yang berkiprah di berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kiranya Tuhan juga memberkati, beri hikmat, beri sukacita bagi mereka untuk mau melakukan tugas panggilan pelayanan yang ada di atas pundak mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan beribadah yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah semua yang telah kami lakukan, bahkan persembahan nyanyian puji-pujian secara khusus dipersembahkan oleh anak-anakmu dalam paduan suara Pelangi Kasih, vokal grup Geona Voice ataupun solois Oma Nuban dan anak Rian. Kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga menerima semua yang kami kerjakan melalui permainan musik ataupun setiap mereka yang terlibat di balik layar untuk mendukung peribadahan ini berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas semua yang dipersembahkan oleh anak-anakmu, ya Bapa. Kami juga terus mendoakan akan ibadah yang akan berlangsung pada sore hari nanti, ibadah yang ketiga. Biarlah itu terjadi dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Semua yang dibawa oleh segenap umat Tuhan berupa materi yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, berkenanlah Tuhan menerima, memberkati agar berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan berpisah dari tempat ini untuk kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga, dalam karya, tugas, pelayanan kami, dalam pendidikan kami. Biarlah tuntunan dan penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami, ya Bapa. Inilah doa kami, ini pengucapan syukur kami, ini syafaat kami kepada-Mu, ya Allah Bapa di sorga, yang kami naikkan beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Sikumana, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang hadir dalam ibadah kedua saat ini, baik jemaat Peniel Sikumana maupun jemaat tamu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita mengikuti warta mimbar Majelis Jemaat Peniel Sikumana Minggu 17 Mei 2026 sebagai berikut. Yang pertama, dalam ibadah syukur Pentakosta Senin 25 Mei 2026 akan dilayani baptisan kudus bagi anak-anak. Untuk itu, bagi orang tua yang ingin membaptiskan anak-anaknya agar dapat mengisi formulir baptisan di Sekretariat Jemaat Peniel Sikumana pada setiap hari kerja sampai dengan hari Jumat 22 Mei 2026. Pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 pagi. Yang kedua, berkenaan dengan bulan budaya sekaligus keturunan Roh Kudus, maka Minggu 24 Mei 2026 jemaat diharapkan berpakaian bernuansa etnis Flores dan berbaju merah. Sedangkan untuk syukur Pentakosta 25 Mei 2026 jemaat diharapkan menggunakan pakaian bernuansa etnis Elong dengan berbalutkan baju merah. Yang ketiga, berkenan dengan setiap

0: tahun kita merayakan bulan budaya dan gereja perlu ditata dengan nuansa-nuansa adat masing-masing etnis, maka jika ada pemberian jemaat berupa sarung, selimut, atau tenunan adat, maka akan dijadikan sebagai inventaris gereja dan tidak dilelang, agar dapat digunakan untuk menghias gereja atau kepentingan pelayanan. Yang keempat, berita pernikahan yang pertama, pasangan pertama antara saudara Adrianus Saputra Billy dengan saudari Sofia Belandina Ronawea. Percakapan pranikah berlangsung hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 10 WITA. Pengembalaan nikah hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 10 WITA. Dan pemberkatan nikah hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 15 atau jam 3 sore. Pasangan kedua antara saudara Aryo Saubaki dengan saudari Maria Elizabeth Pandi SPI. Percakapan pranikah berlangsung hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 8 pagi. Penggembalaan nikah hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 15 atau jam 3 sore. Sedangkan pemberkatan nikah hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 14 atau jam 2 siang. Yang kelima, untuk kompensasi libur hari buruh 1 Mei 2026, maka Sekretariat Jemaat Peninggalan Sikumana diliburkan hari Selasa dan Rabu 19 dan 20 Mei 2026 dan baru masuk kembali hari Kamis 21 Mei 2026. Yang keenam, atestasi masuk telah berpindah dari Jemaat Gemit Oematonis Noel Sinas Klasis Kupang Barat ke Jemaat Peninggalan Sikumana satu keluarga atas nama yang pertama Jens Polinto Pasu suami, yang kedua Mince Apriana Napa istri, yang ketiga Dilio John Tomni Pasu anak, dan keempat Jens Kwan Mark Pasu anak. Keluarga ini bertempat tinggal di Rayon 2 Jemaat Peninggalan Sikumana dan telah hadir dalam ibadah pertama pagi tadi. Yang ketujuh, pemberitahuan dari Klasis Kota Kupang Barat ditujukan kepada Majelis Jemaat Harian Seklasis Kota Kupang Barat. Isi pemberitahuan, kegiatan Jambore Part Sinode Gemit ke-7 di Klasis TTU akan berlangsung dari tanggal 29 sampai dengan 4 Juli 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026. Penentuan peserta dan pendamping dan lain-lain akan diatur oleh PP dan pengurus Part Jemaat Peninggalan Sikumana. Yang kesembilan, undangan dari Klasis Kota Kupang Barat. Isi undangan, kegiatan pengadaan materi atau naskah tentang manfaat bahasa daerah, bahasa asing, makna simbol liturgi, pedoman penyusunan dan pelayanan tata ibadah liturgi akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Gemit Sonaf Manekan Tabun. Catatan, transport peserta disiapkan oleh jemaat pengutus. Kesembilan, informasi dari UPP dan pengurus perempuan untuk kelompok perempuan Jemaat Peninggalan Sikumana. Isi, yang bertugas untuk menghias gereja etnis Flores untuk ibadah Pentakosta Minggu 24 Mei 2026 adalah kelompok perempuan Tabita, Lea, Lydia, dan Elizabeth. Yang ke-10, hari ini dalam ibadah kedua kita sementara ada peliputan dari RRI Stasiun Kupang dan siaran langsung, dan untuk itu atas nama Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta dan juga Majelis dan seluruh anggota jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI Stasiun Kupang yang sementara meliput seluruh kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-11, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Peninggalan Sikumana, kami mengucapkan terima kasih kepada Mama Jadakoro yang telah menyumbang 2 lembar kain adat dan juga memberikan pakaian-pakaian motif-motif adat untuk menghias gereja selama bulan budaya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-12, saya minta maaf, yang ke-12, anggota jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini, ibadah pertama laki-laki sebanyak 237 orang, perempuan 421 orang, dan jumlah 658 orang. Sedangkan ibadah saat ini yang kedua, laki-laki 208 orang, perempuan 283 orang, jumlah 491 orang. Total jemaat yang hadir 1149 orang. Demikian warta mimbar, dan kita lanjutkan dengan lelang. Ada pepaya 3 buah. Ini pepaya, ya, dalam 1-2 hari ke depan akan masak. Silakan Bapak Ibu yang senang makan pepaya masak, sila. Ini petik dari depan gereja di pos jaga, ya. Tahun lalu tanam, ini tahun panen. Ya, silakan. 50.000, Ibu Meti satu kali 50. Bapak yang pegang, mama yang menyahut. Satu kali 50.000, dua kali, tiga kali 50.000. Berikut pisang. Ada pisang, ya, pisang goreng. Ini juga siap untuk keripik atau juga kue juga boleh. Ada dua sisir besar-besar. Ya. Bapak pegang, jadi mama boleh jawab. Ada dua. Silakan Bapak Ibu yang berminat. Halo, 15.000, saya yang menyewa. Murah sekali saya. Tambah 10, 25. Tidak ada lagi 25 untuk saya. Pas, oh, 25.000. Terima kasih Ibu. 50.000 untuk Ibu Kalehia. Terakhir yang sama 15.000 pisang, ya. Ibu Meti 25.000. Pak bilang Ibu ada keker, jadi 25. Dua kali 25.000, 50.000 Ibu. Mama Yul Ratu Kore 50.000 tiga kali, ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih bagi yang telah membawa natura huru hasilnya, juga selamat kepada yang telah mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita lanjutkan ibadah. Salam.
1: Baik Papa Mama kekasih Tuhan, saya persilahkan berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara, kita telah diingatkan oleh firman Tuhan tentang para murid yang kembali berkumpul dan bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam kebersamaan itu, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka menanti, menguatkan, dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya yang lebih besar. Demikian juga dengan kita yang hari ini telah mengalami persekutuan yang memulihkan. Maka pergilah dengan keyakinan ini, bahwa kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, bertekun dalam doa, dan saling menguatkan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Bawalah damai yang telah kita terima, hadirkan kasih yang telah kita rasakan, dan jadilah persekutuan yang memulihkan di tengah dunia. Pergilah dalam damai Tuhan, hiduplah dalam sehati dan sepikir, dan tetaplah setia bertekun dalam doa.

Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang kembali di kawasan Tompel 8. Masih sama Lina dan juga Kelvin yang menemani pagi Anda saat ini siang ya. Kita di Kupang Siang untuk sesi yang pertama. Kita baru saja mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari Gemit Peniel Sikumana Kupang. Saat ini di Kupang Siang sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sampai tuntas di jam 11 siang nanti.

Ya, selamat siang pendengar, dan informasi untuk siang ini ya, mengawali Kupang Siang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur menyalurkan 3,99 miliar rupiah untuk memperkuat literasi dan pelestarian budaya melalui dukungan perpustakaan, museum, dan taman budaya di Provinsi NTT. Kepala Kantor Wilayah DJPB NTT Adi Setiawan mengatakan realisasi 3,99 miliar untuk literasi dan budaya. Ya, jadi 2,24 miliar untuk perpustakaan, 1 miliar untuk museum, dan 750 juta untuk taman budaya. Penyaluran dana sejalan dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di Provinsi NTT. Informasi ini dari antaranews.com.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Mulai dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan kelompok tani. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di Antara News. Dan di pukul 11, tugas Linda Permandi Anda tuntas, ada idola anak ya yang dihadirkan untuk Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siap.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli roti. Mumpung semuanya masih pada segar, yuk kita mulai idola anak dengan sepenuh hati.
1: Hai hai hai hai sobat idola anak.
2: Bersama Ketong Tiga, Mita, Ekson, Enanda yang siap akan menemani minggu seru teman-teman semua.
3: Pastinya di acara yang paling seru dan asyik, yaitu acara Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Mita, Ekson, beson toh kosonde. Kalau pastinya Kotong di sini akan lakukan banyak hal yang sangat menginspirasi teman-teman semuanya.
2: Taulah Nanda, apalagi ini hari kita akan seru-seruan, mulai dari cerita-cerita inspiratif dan juga obrolan-obrolan yang seru dan pastinya menginspirasi.
0: Yes, bukan cuma itu sah kawan dong. Di sini Katong juga akan putarkan lagu-lagu yang asik dan juga pastinya sangat seru.
3: Nah, betul banget sobat-sobat semua yang ada di rumah. Makanya dari itu harus tetap stay terus dengan di Katong di RRI Pro 1 Kupang. Karena nantinya juga ada kuis-kuis seru yang sangat menarik.
2: Yes, nah teman-teman, nanti tuh kuis-kuisnya tuh ada jawabannya. Teman-teman bisa kirim jawabannya di nomor WhatsApp 0811 3820 9440. Bukan hanya jawaban ya, misalnya teman-teman lagi kangen sama seseorang, siapa gitu, mau kirim salam, boleh tuh biar kita bacain.
0: Bersama Ketong Tiga di sini, Mita, Ekson, dan juga Nanda di RRI Pro 1 Kupang, supasti siap menemani minggu petualangan sobat semua. Tapi, Ketong cuman bukan hanya Ketong bertiga saja ini.
3: Alright, Ketong juga ada narasumber yang tak lalu cantik sekali, yang mempunyai bakat segudang-gudang deh.
2: Siapa tuh?
3: Ini dia Vanessa. Hai Vanessa, apa kabarnya?
4: Puji Tuhan baik.
3: Baik ya. Oke, Mita, Ekson, dan Vanessa, hitung hari leh su tanggal 20 Mei nih. Kira-kira tanggal 20 Mei nih ada apa ya?
0: Mei tahu Nanda, 25 Mei itu hari Rabu.
3: Betul sih Ekson, tapi bukan itu yang Beb maksud.
2: Terus apa dong Nanda?
3: Coba Vanessa tebak, kira-kira 20 Mei itu ada apa?
4: Apa ya?
3: Nah sudah Beb kasih tahu ya. Jadi di tanggal 20 Mei itu biasanya memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beson tau kosonde?
2: Beb baru tahu eh. Jangan-jangan ini hari Ketong mau bahas Hari Kebangkitan Nasional, Nanda.
3: Benar banget, Mita. Hari ini Ketong mau ngobrol tentang itu. Jadi, tema hari ini apa, Kak Ekson?
0: Jadi, hari ini temanya itu soal berani bangkit, siap hadapi dunia. Yang berarti memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Itu Mita, Aurel, dan juga Vanessa.
3: Oke, yes, betul. Pokoknya begitu, Su. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Kak Vanessa pun aura tuh terlalu terpancar jelas deh, terlalu kelihatan kalau hari ini
2: betul.
3: Siap mati untuk berbagi cerita
2: dan kata.
3: Yes. Siap Sonda Kak Vanessa?
4: Oh, siap banget dong.
3: Oke.
0: Okay. Stop, Su. Kata tarik napas dulu, terus hembuskan.
3: Oke.
0: Okay. Nah, kawan dong, jangan bosan dulu dengar Ketong, karena ada setelah ini ada yang mau kasih cerita yang sangat berkesan dan juga menarik dari teman-teman Nanda.
3: Oke, hari ini Beta akan bawa cerita yang berjudul Surat di Meja Kayu. Di sudut ruang kecil di Stovia, 5 pemuda duduk mengelilingi meja kayu. Lampunya redup, nyamuk banyak, tapi yang mereka bicarakan lebih terang dari lampu minyak itu.
5: Kalau kita diam, Hindia Belanda ini selamanya begini, kata Sutomo. Suaranya pelan tapi tegas. Tangannya menggenggam pena bulu angsa. Tinta hampir habis.
6: Anak Jawa, anak Sunda, anak Ambon, kita semua dijajah dengan cara yang sama. Kenapa kita tidak bersatu?
3: Timpal Sergi. Di luar, Batavia tetap ramai seperti biasa. Pedagang Tionghoa bersatu. Kereta kuda lewat. Tentara Belanda berpatroli. Tapi di dalam ruangan itu ada sesuatu yang baru lahir.
5: Mereka bukan bangsawan. Mereka anak biasa yang diberi kesempatan sekolah kedokteran. Tapi mereka sadar ilmu itu sia-sia kalau tanah tempat mereka lahir tetap dijajah pikirannya. Malam itu lahirlah Budi Utomo. Bukan dengan terompet atau mariam, hanya dengan surat, diskusi, dan satu kesempatan. Pemuda Brimbui harus bangun, belajar, dan saling menguatkan. Tak ada yang tahu saat itu kalau surat-surat kecil yang mereka kirim ke seluruh Hindia akan jadi perkicakan api. Tahun 1928, percikan itu jadi sampah pemuda. Sumpah pemuda. Tahun 1945, percikan itu jadi proklamasi.
2: Wow. Lu pun cerita tau sangat keren sih Nanda. Super duper fantastic.
5: Thank you, I know.
0: Iya Nanda, lu pembawaan tuh sangat bagus. Sehingga katong bisa denger, bisa dapat deh feel.
2: Betul lah Kak Vanisa.
4: Iya betul.
2: Memang kalau Nanda yang bawa tuh sensa heran, le itu sedem bidang.
5: Oke. Nah sobat-sobat semua, katong akan berbicara seru lagi. Nah yang sangat menginspirasi teman-teman semua, dan Kak Vanisa akan siap berbagi cerita bagi ketong. Nah pasti bosong sudah kepo toh dengan obrolan-obrolan inspiratifnya ketong. Tapi tunggu dulu, ketong stop dulu. Dan teman-teman tapi tetap stay tune ya, sama-sama dengan ketong, hanya di Idola RR Pro 1 Kupang.

ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idol.

0: Balik lagi di Spirit Pemuda bareng Exxon, Mita, dan Ananda. Nah, sahabat kreatif, sebelum kita ngomongin gimana caranya siap hadapi dunia, kita harus tahu dulu nih akar sejarahnya. Kenapa sih setiap tanggal 20 Mei itu kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Aduh, ini soal sejarah lagi ya. Soal sejarah itu masih di Nanda pun bidang. Ju, ini kalau soal sejarah nih Nanda sudah pun jago. Jadi coba Nanda kasih pencerahan dulu buat ketong-ketong di sini nih dan teman-teman di rumah.
2: Oke, siap-siap.
3: Mita. Oke. Jadi begini sahabat kreatif, sejarah itu mencatat kalau Hari Kebangkitan Nasional itu lahir dari berdirinya sebuah organisasi modern pribumi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Jakarta. Salah satu tokoh utamanya adalah Dr. Sutomo yang digerakkan oleh gagasan mulia Dr. Wahidin Sudirohusodo. Begitu.
0: Anak kedokteran zaman dahulu, pergerakannya ngeri ya. Berarti awalnya itu dari dunia pendidikan ya?
3: Tepat sekali Kak Exxon. Latar belakang terbentuknya Budi Utomo ini terpicu oleh kondisi rakyat pribumi saat itu yang mengalami keterbelakangan dan sulit mendapatkan akses pendidikan akibat penjajahan kolonial Hindia dan Belanda. Nah, Budi Utomo hadir dengan prinsip dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran mereka mengubah pola perjuangan kita yang dulunya bersifat kedaerahan atau fisik berubah menjadi perjuangan nasional yang terorganisir menggunakan pemikiran dan diplomasi. Begitu Mita dan Kak Exxon.
1: Begitu ya. Jadi dari situ tuh awal kesadaran nasional ketong dimulai tumbuh dan bersatu ya Nanda.
3: Yes, betul banget Mita.
1: Keren banget eh. Tapi nih terus siapa dong yang pertama kali menetapkan tanggal 20 Mei itu sebagai hari nasional? Kenapa bisa 20 Mei toh?
3: Nah begini ya Mita, be jelaskan. Yang menetapkan pertama kali itu adalah Presiden Soekarno pada tahun 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Bung Karno waktu itu pengen nyatuin seluruh elemen bangsa yang lagi terpecah akibat agresi militer Belanda. Jadi beliau pakai momen berdirinya Budi Utomo ini sebagai simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Begitu Mita.
0: Gila, luar biasa banget ya sejarahnya.
3: Iya dong.
0: Makanya tema kita hari ini berani bangkit, siap hadapi dunia itu betul-betul nyambung.
1: Betul-betul.
0: Dulu para pendahulu bangkit dari keterpurukan penjajahan lewat pendidikan. Nah, sekarang giliran kita yang harus bangkit hadapi tantangan zaman.
1: Iya, yeah, betul-betul. Tapi sabar dulu, Kak Exxon. Tahan dulu semangatnya. Habis ini kita bakal ulik lagi gimana caranya anak muda zaman sekarang di zaman yang modern ini bisa bangkit lagi. Jadi tenang dulu. Nanti ketunju selalu Pak Vanessa nih.
3: Andi, ya betul, Su. BTW, Kak Vanessa itu Su...
1: tahu
3: belum tentang ini informasi sejarah-sejarah yang dari tadi ketong ngomong-ngomong.
4: Kalau soal itu belum tahu semendalam itu.
3: Belum tahu sedikit ya. Itu. Cuma dengar-dengar ya. Oke okay lah gitu yeah. Bisa. Oke.
1: Okay. Nah, ketong ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Vanessa nih. Kan Kak Vanessa ini dikenal sebagai seorang model ya. Seorang model cilik. Nah, ketua ada beberapa pertanyaan nih, mungkin yang nanti Kak Vanessa bisa jelaskan gitu, biar ketua bisa tahu dan juga teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi yang mungkin juga mau masuk ke dunia modeling juga bisa tahu-tahu gitu.
3: Ketua ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kak Vanessa di rumah musik Sulam udah berapa tahun sih di sana?
4: Kalau di rumah musik Sulam itu dari kelas 3 SD kalau gak salah itu. Dari tahun 2020, jadi 6 tahun lah. 6
3: cukup
4: tahun.
3: Lama ya, sudah selama anak ya. Lama, sudah jadi senior.
1: Nah, kira-kira Kak Vanessa nih kan sudah di rumah musik Siloam sudah cukup lama ya. Pasti pengalamannya sudah banyak.
4: Yeah.
1: Coba boleh ceritakan sedikit saja pengalaman apa gitu, pernah kesini, pernah jadi ini, pernah gini gitu dari rumah musik Siloam atau dari mungkin prestasi-prestasi Kak Vanessa.
4: Oh, kalau pengalaman yang berkesan itu yang paling berkesan yang waktu itu terpilih jadi second runner up Putri Anak NTT.
3: Keren. Boleh dong ceritain gimana tuh proses-prosesnya yang buat Kak Vanessa agak-agak deg-deg atau gimana gitu. Boleh dong ceritain dikit-dikit.
4: Kalau proses awalnya itu kan dari yayasannya kan bagi kayak posting gitu di media sosial. Terus daftar itu tuh nanti ada karantinanya selama 3 hari. Nah, selama karantina itu bakal ada kegiatan-kegiatannya masing-masing. Itu bakal dinilai selama karantina. Tapi yang puncaknya itu hari terakhir itu grand final. Nah, itu yang apa ya namanya? Puncaknya ya gitu.
3: Gimana tuh perasaannya?
4: Wah, itu gugup banget sih.
3: Banget. Di rumah musik Siloam ikut les apa aja sih? Khusus apa?
4: Kalau dari awal masuk itu cuman ikut vokal aja.
3: Vokal.
4: Ya, tapi jalan beberapa tahun kemudian itu ikut model juga, modeling.
3: Kenapa mau ikut model gitu?
4: Awalnya sih gak tertarik sama sekali ya. Tapi waktu itu sama Ma Aki disuruh daftar karena bilang katanya cocok. Jadi seiring berjalannya waktu jadi mulai tertarik. Jadi itulah.
3: Oke, Kak Vanessa. Selain di bidang-bidang menyanyi dan modeling. Di modeling, kira-kira bidang apa yang Kak Vanessa tuh suka dan selalu aktif dalam bidang itu dan orang-orang belum tahu gitu?
4: Oh, kalau sekarang itu yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu itu gitar. Soalnya
3: baru tahu.
4: Soalnya sekarang lagi fokus main gitar.
1: Serba bisa ya. By the way, Vanessa ini kan juga yang masih dibahas seorang model nih kan. Nah, Vanessa itu belajarnya tuh awalnya sebelum masuk kursus itu Vanessa sudah belajar otodidak atau memang masuk kursus baru belajar gitu?
4: Sebelum masuk kursus itu benar-benar belum pernah belajar sama sekali.
1: Benar-benar dari nol.
4: Iya, dari nol. Masuk kursus itu baru mulai kembangin lah.
3: Wow. Okay. Kenapa mau masuk kursus? Kan awalnya udah otodidak. Kenapa mau masuk kursus?
1: Kenapa Vanessa mau masuk
3: otodidak
1: kursus
3: terus-terus?
1: Kenapa sampai otodidak kayak belajar
3: atau
1: dulu,
3: gitu. Menyerah atau
1: memang
3: sudah
1: mau gitu?
4: Karena itu kan udah didaftarin juga ya, jadi ikut aja.
1: Nah, terus mau tahu nih, karena Vanessa kan multi talent banyak bisanya nih ya. Nah, tapi apa sih cita-cita Vanessa itu sebenarnya apa?
4: Cita-cita tuh apa ya? Model juga mau, model profesional.
3: Asik.
4: Kayak Kendall Jenner gitu.
3: Tapi jadi orang sukses.
1: Amin.
4: Tapi juga kalau sekarang aku pengen jadi pramugari.
3: Oh iya sih, memang cocok sih, badannya tinggi soalnya.
1: Bagus juga.
3: Badannya pas. Iya.
1: Nah, kalau begitu apa sih harapan Vanessa ke depannya untuk bagi ketong punya bangsa gitu tuh? Apa harapan Vanessa dari cita-cita mungkin atau dari bidang-bidangnya? Harapan Vanessa kedepannya bisa kemana supaya baik bagi bangsa ini?
4: Kalau harapan saya sendiri itu mau lebih mengasah bakat saya agar saya bisa membawa nama Nusa Tenggara Timur, kalau bisa lebih lagi membawa nama Indonesia.
3: Wow, ke keren ajang-ajang luar gitu. Kak Vanessa ini keren banget. Kak Vanessa biasa tampil-tampilnya tuh di mana aja sih?
4: Kalau ada kayak event gitu ya.
3: Dari biasa. Rumah musik Siloam.
4: Iya, dari rumah musik Siloam kebanyakan.
3: Jadi sering tampilnya dari rumah musik Siloam.
4: Iya.
3: Emang udah aktif banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Kak Vanessa, auranya udah terpancar banget, putri-putri banget ya. Jadi kalau ketemu boleh sapa Kak Vanessa ya.
1: Jadi hebat banget ya. Ternyata dari nol. Ini Kak Vanessa kan dari nol nih.
3: Yes.
1: Belajar bisa lo jadi second runner up Putri Cilik.
3: Iya, itu pasti usahanya enggak main-main ya.
1: Oh, itu kebanggaan banget tuh.
3: Penuh usaha banget sih, capek juga sih itu pasti.
4: Pasti.
1: Nah, kan Vanessa ini katanya mau mengasah bakat lagi untuk nama bangsa Nusa Tenggara Timur atau bahkan Indonesia ya kan. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang ingin Vanessa ubah. Nah, kapan? Kayak misalnya kapan gitu Vanessa sadar bahwa kebiasaan ini nih harus diubah nih biar jadi gini. Kalau enggak diubah nanti gini gitu. Apa coba kira-kira?
4: Kebetulan baru-baru aja. Kan aku kan suka ceplos-ceplos gitu kan.
1: Iya.
4: Aku pokoknya udah ceplos-ceplos sama teman, nggak tahu kalau ternyata udah tersinggung gitu.
3: Oh, jadi harus lebih diperhatikan ya.
4: Jadi aku belajar, aku harus ngubah kebiasaan itu.
3: Kan biasa Kak Vanessa nih kalau melakukan aktivitas pasti ditemani sama orang tua, kakak. Punya kakak?
4: Anak pertama.
3: Oh, atau adik-adik lah gitu ya.
1: Saudara lah.
3: Saudara-saudara atau gitu. Kira-kira siapa tokoh yang paling Kak Vanessa menginspirasi orang-orang itulah, yang menjadi pendukung, inspirasi siapa itu?
4: Oh, yang utama itu orang tua. Karena orang tua itu udah jadi pendukung aku banget kayak. Udah ada selama ini gitu. Jadi selalu dukung semua kegiatan aku, bakat-bakat yang aku punya. Jadi aku pengen membanggakan orang tua.
3: Iya, memang sih Beta juga membanggakan orang tua. Kalau Mita asik, mau kesan deh.
1: Semuanya mau dong. Pastinya.
3: Tapi
1: siapa
3: itu
1: sih yang gak mau?
3: Sonde langsung bisa ya. Harus melewati proses gelombang yang dalam. Itulah sudah intinya.
1: Yang bergelombang.
3: Yang bergelombang-gelombang.
1: Lalu gelombang kanan.
3: Kalau Kak Vanessa kan pasti ada kegagalan gitu toh. Kemana caranya kalau Vanessa tuh bangkit dan son pernah menyerah?
1: Betul itu.
3: Caranya tuh kemana? Tolong kasih tahu.
4: Caranya itu apa ya?
1: Apa yang bisa meyakinkan dirinya Kak Vanessa gitu?
3: Karena kan kadang ada orang-orang yang kayak dong su gagal, dong son mau leh. Son mau leh takut betul. Terulang. Kalau Kak Vanessa kemana caranya untuk terus mencoba dan son mau gagal?
4: Kalau aku sih aku pengen kayak mau dapet yang aku mau gitu. Jadi aku kalau kayak misalkan lomba kalau udah kalah itu bakalan kayak jadi pelajaran.
3: Iya.
4: Biar maksud bisa lebih. Buat aku lebih berlatih lagi biar bisa menampilkan
3: kayak
4: yang terbaik.
3: Peduli.
4: Iya.
3: Apa kata orang? Yang penting terus mencoba dan punya sejuta pengalaman.
4: Yes.
3: Betul banget. Oke, Kak Vanessa.
1: Itu.
3: Terima kasih karena sudah berbagi cerita.
4: Iya, sama-sama.
1: Kak Vanessa ini sangat menginspirasi ya dari cerita-ceritanya tadi. Pasti. Tuh bidang-bidangnya, prosesnya itu sangat menginspirasi bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau coba-coba talentnya gitu.
3: Iya, Kak Vanessa mau ngomong apa untuk sobat-sobat RRI Pro 1 Kupang?
4: Teman-teman semuanya jangan menyerah, terus semangat, terus mengasah bakat kalian yang kalian punya agar bisa berguna bagi masa depan kalian.
3: Asik. Sangat menginspirasi ya Kak Vanessa hari ini duduk di sini bersama-sama dengan Kotong dan berbagi cerita yang begitu unik dan apa ya intinya unik ya, unik, menginspirasi, inspiratif ya intinya seperti itulah. Tanya-tanya apa lagi ya kita ke Kak Vanessa. Kak Vanessa ini kan anak-anak berprestasi banget nih. Kak Vanessa apa lagi?
1: Kayaknya cukup ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya teman-teman boleh tanyakan tuh di nomor WhatsApp yang tadi 0811-3820-9440.
3: Oh ya, Kak Vanessa, Mita dan juga Exxon. Kalau Kotong diingat-ingat lagi ya, hari ini kan Kotong bahas tentang kebangkitan nasional. Berarti Kotong semua harus bisa seperti pahlawan-pahlawannya Kotong, seperti Dr. Sutomo dan lain-lain. Untuk hari, makanya hari ini sangat terinspirasi dari Kak Vanessa ya. Kak Vanessa sangat menginspirasi Kotong dari perjuangannya Kak Vanessa menjadi runner up ya di NTT.
4: Iya, Putri Anak Nusa Tenggara Timur.
3: Iya, keren ya itu.
1: Keren
3: itu menjadi
1: banget.
3: Salah satu prestasi yang sangat keren. Kebanggaan orang tua juga ya,
4: iya,
3: pasti.
4: Banget, pasti.
3: Jadi kita bisa belajar dari cerita-ceritanya Kak Vanessa yang begitu indah ya.
0: Mita, tadi yang Kelu bilang tuh, kemana sih caranya anak-anak muda di zaman modern ini bisa bangkit? Tadi kan Su bilang, kata mau cari tahu lebih toh. Nah, Su penasaran nih.
3: Ternyata Kak Exo ini masih ingat, masih sangat ingat.
1: Oke. Bejelaskan. Nah, jadi tuh ketong tuh mau di zaman apa sih sebenarnya? Ketong mau anak-anak yang zaman sekarang, yang zaman modern, kayak anak-anak muda ataupun kayak ketong nih tetap bisa bangkit. Makanya asalkan ketong ini mau berani untuk bermimpi besar, berani mengambil keputusan, berani singkirkan mental block, dan masih banyak. Kok kemana Nanda?
3: Begitu Exxon, Su, betul-betul
4: iya, betul.
3: Sama kayak Kak Vanessa juga. Son mau menyerah, tetap mencoba terus-terus.
1: Betul.
3: Yes, betul tuh Mita. Setiap generasi tuh tetap bisa bangkit. Nah, keberanian-keberanian itu pastinya didasarkan oleh komunikasi.
1: Yes.
3: Makanya anak-anak sekarang tuh harus juga tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Begitu Kak Exxon, Mita, dan Vanessa. Ketong harus bisa berkomunikasi ya.
0: Kalau itu wis sepakat. Nah, menurut Vanessa sendiri, ini sudah cari cara yang tepat untuk anak-anak muda ini bisa bangkit atau tidak?
1: Ya, dan mungkin bisa jelaskan ya, iya dan tidaknya.
4: Kalau menurut saya sendiri sudah tepat ya. Tepat sekali karena lewat komunikasi itu mereka bisa lebih mengembangkan apa ya?
3: Bakat-bakat,
4: ya,
1: pembicaraan,
4: ya.
3: Sosialisasinya ketat. Ketat
1: dapat.
3: Itulah
1: dapat.
3: Ya, seperti itu.
1: Nah, benar banget kan Nanda?
3: Ya, benar.
1: Setelah ini kalau udah benar, setelah ini kita mau masuk ke mana nih?
3: Habis ini kita akan seru-seruan masuk ke kuis dan salam-salam. Jadi tetap stay tune bersama Ketong di sini di 94,4 RRI Pro City Cube yang itulah.
1: Lalu nih bahasa jam belibet-belibet gitu ya.
3: Oke. Siap.
1: Teman-teman semua dihimbaukan sekali lagi kalau teman-teman masih mau kirim pertanyaan-pertanyaan buat Kak Vanessa yang mungkin teman-teman masih mau tanya lagi karena teman-teman mau masuk ke gini boleh tanyakan dan juga kirim-kirim jawaban, kirim-kirim salam di nomor 08113820940. Makanya setia
3: Kak Vanessa pung besti-besti ada yang nonton, ada yang dengar tuh. Boleh dong kirim Kak Vanessa untuk Ketong 3 juga boleh.
1: Yes.
3: Support Ketong dong. Oke. Ketong abis ini
1: akan kembali lagi, makanya tetap stay tune setia bersama Ketong.

0: Masih bersama ketua berempat di sini di RRI Pro 1 Kupang.
1: Nah, saatnya kita masuk ke kuis-kuis yang seru. Nah, teman-teman yang tadi dengar yang ketemu pembicaraan itu pasti besok bisa jawab deh.
2: Yes, apalagi yang paling besok tunggu-tunggu nih kuis nih.
1: Kuis nih. Dan salam-salam mau jangan lupa Ju.
2: Nah, ada kuis singkat nih. Exon, silakan kasih pertanyaannya. Ini gampang loh ya.
0: Oke, jadi pertanyaan gampang, Sa. Tadi sudah dijelaskan sama Ananda di obrolan yang sangat inspiratif.
2: Betul sekali.
0: Jadi pertanyaannya itu, apa nama organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan menjadi cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional? Ulangi lagi ya. Apa nama organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan menjadi cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional?
2: Oke, itu ya pertanyaannya. Kak Vanessa tahu Sanda jawabannya apa?
3: Apa ya?
2: Kalau tahu pun ya, jangan kasih tahu ya, biar yang dengar aja saja ya yang jawab ya. Dan salam-salamnya jangan lupa. Sekali lagi salam-salamnya jangan lupa ya untuk kita ya. Nah, buat sobat kreatif yang tadi lupa nomornya, beta kasih tahu lah ya. 0811-3820-9440. Sudah? Sudah ya? Pasti sudah ya, soalnya dari awal Mita sudah berapa kasih tahu. Ini 5 kali lebih ya.
1: 1 2 3 10 kali kayaknya ya. Sudah berulang-ulang nih. Nah, teman-teman, tolong ya kirim ya jawabannya.
2: Kirim ya jawabannya.
1: Oke, sambil menunggu jawaban dan salam-salam dari teman-teman semua, kita mau dengar satu cerita lagi dari Shalomita.
4: Oke, jadi hari ini Beth akan membawakan cerita yang berjudul Rakit Itu Bernama Harapan. Pukul 5 pagi, air kali Martapura masih dingin. Di atas rakit bambu tua, Pak Darman mengikatkan buku-buku yang dibungkus di dalam plastik hitam. Nak, hati-hati jalannya. Kalau hujan, buku jangan sampai basah. Katanya pada Rani, 14 tahun yang duduk di ujung rakit dengan seragam lusuh tapi disetrika rapi. Rani mengangguk. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, ia sekolah di sekolah Apung Harapan. Namanya keren, tapi bangunannya cuma 3 rakit yang ditambatkan di tengah sungai. Kalau air pasang, papan tulisnya miring. Kalau angin kencang, kelasnya bubar. Tapi hari ini beda. Hari ini 20 Mei. Pak, kenapa kita tetap upacara? Kan gak ada bendera, gak ada lapangan. Tanya Rani sambil memegang ujung tali rakit. Pak Darman berhenti mengikat buku. Matanya menatap jauh ke arah matahari yang baru muncul. 20 Mei 1908, nah, di Batavia ada 8 pemuda duduk di meja kayu. Gak ada panggung, gak ada sound system. Mereka cuma punya satu hal. Malu lihat bangsanya yang bodoh dan diam. Rani mengkerutkan kening. Terus? Mereka bikin organisasi namanya Budi Utomo. Gak langsung merdeka, tapi disitulah pemuda lain berani bersuara. Sampai akhirnya 37 tahun kemudian kita merdeka. Rani diam. Ia baru tahu di sekolahnya Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tanggal merah di kalender. Sampai rakit utama, 12 anak sudah duduk berjejer. Gak ada upacara. Jadi mereka bikin lingkaran. Pak Darman jadi pembina. Bendera merah putih kecil ditancapkan tiang bambu. Siap! Suara Pak Darman serak. Siap! Jawab anak-anak meski suara mereka kecil dan malu. Setelah mengheningkan cipta, Pak Darman tidak berpidato panjang. Ia hanya berkata, "Hari ini kita merayakan masa lalu. Kita merayakan kalau kita belum menyerah. Rakit ini mungkin goyang, tapi kita tetap belajar. Itu namanya bangkit." Rani menuju ke tengah. Ia membuka buku tulisnya. Isinya pun satu halaman. Puisinya satu halaman. Ditulis semalam pakai lampu templok. "Aku anak sungai. Sekolahku goyang ditiup angin, tapi di hatiku ada Batavia tahun 1908. Delapan pemuda yang bilang cukup diam. Jadi hari ini aku baca, besok aku ajar adikku, lusa mungkin aku yang bikin rakit baru. Yang tidak hanya menyeberangkan tubuh, tapi juga mimpi." Suasana hening. Lalu Doni yang biasanya nakal tiba-tiba bertepuk tangan. Satu persatu 12 anak itu ikut bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan meriah, tapi tepuk tangan yang seperti bilang, "Aku juga mau bangkit." Upacara selesai. Tidak ada foto resmi, tidak ada liputan TV, tapi di atas rakit tua itu sesuatu lahir. Sore harinya, Rani menulis surat alamatnya untuk pemuda Budi Utomo, 20 Mei 1908. Isinya hanya satu kalimat: "Terima kasih karena kalian berani di meja kayu. Aku berani di atas rakit." Surat itu ia lipat kecil, lalu ia selipkan di sela-sela bambu rakit. Ia biarkan kalau rakit ini hanyut, semangatnya tetap tinggal. Terima kasih untuk ceritanya.
3: Oke, keren sekali Mita bawaannya. Oke, sekarang kita akan membaca dengan cepat ya, salam-salam dan juga jawabannya. Yang pertama,
2: lumayan banyak ya.
3: Pertama, kita akan baca yang dibacakan oleh Kak Ekson. Langsung saja Kak Ekson.
0: Halo kakak bertiga, semangat siarannya ya.
3: Oke, singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Lanjut yang kedua ini. "Happy Sunday to three of you. Big appreciation for you. Thanks ya, sudah bersemangat untuk share informasi yang beneficial untuk ketong semua. Keep shining and enjoy your broadcast. You three, God bless you." Dari Kamersi.
2: Terima kasih Kamersi, thank you.
3: Siapa lagi nih Mita?
2: Selamat siang, aku mau kasih salam
4: untuk aku pun teman-teman tersayang ada Nanda, Mita.

0: thank you.
1: Ada siapa lagi ya kira-kira?
2: Ada siapa lagi nih ya? Kayaknya udah deh.
1: Udah ya?
2: Oh, ini masih ada.
1: Siapa?
2: Ini masih ada.
1: Lanjut.
2: Ini ada. Halo, semangat menyiar untuk presenter-presenter hebat Kakak Exxon, Mita, dan Nanda. Semangat juga untuk si cantik Vanessa. Kak Ega mau request lagunya Zara. Request lagunya Zara Larsson Last Life. Biar semangat
0: terang
2: bangkit, siap hadapi dunia dengan energi positif.
0: Oke,
2: Kak Ega.
0: Siap.
1: Kak Ega, terima kasih ya. Terus selanjutnya, ini lumayan panjang ya.
0: Wow.
1: Selamat siang anak-anak hebat, anak-anak inspiratif. Semoga semangat kebangkitan dari sejarah Budi Utomo dan Kakak Vanessa dapat menjadikan anak-anak yang tetap semangat, jangan putus asa dalam menghadapi dunia zaman sekarang. Yang pasti tetap belajar dan terus maju pantang mundur. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan harus menjadi semangat untuk terus bangkit. Semangat ya buat Kakak Exxon, Ananda, Mita, dan Kakak Vanessa. Terus kembangkan bakatmu, raih prestasi setinggi-tingginya. Salam juga buat anak-anak RMS dan guru-guru yang hebat-hebat, terkhusus Ibu Kepala Sekolah Ma Akikala. Tuhan Yesus berkati. Ada siapa lagi nih? Kak Exxon lanjut. Banyak ya hari ini.
2: Banyak,
1: lumayan
2: ya.
1: Oke, siapa?
3: Ini dari...
1: Gak tahu dari siapa. Baca.
3: Semangat untuk Ananda, Exxon, dan juga Mita serta narasumbernya yaitu Vanessa.
1: Oke, terima kasih. Oke, terakhir siapa nih? Halo teman-teman, Beta mau titip salam kasih bintang tamu yang sangat cantik hari ini.
0: Terima kasih.
1: Tentu saja ya Kak Vanessa.
2: Banget nih, cantiknya banget.
1: Sudah ada like guys. Kan ada yang jawab pertanyaan juga. Jadi ya udah, Kentong tutup suara.
2: Nah, tapi sebelum itu Nanda, sabar. Dia pun jawaban apa dulu? Ini sana ada yang jawab. Nih nanti
1: Kak
2: Dong juga jadinya son tahu nih jangan-jangan.
3: Jadi jawaban dari soal tadi tuh organisasinya itu Budi Utomo.
1: Karena besok saya jawab, jadi Kak Exxon saya yang jawab. Ya sudah, Ketong mau terima kasih ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk Kak Vanessa yang hari
0: sama-sama.
1: Ini sudah bergabung sama-sama dengan Ketong. Minta maaf teman-teman kalau misalkan ada salah kata, salah kalimat
2: yang
1: atau perilaku itu. Ya, itulah. Oke, sekian dan terima kasih.
2: Dadah.

sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita. Bro!

6 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

kembali ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Amno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Mary para turnamen berikutnya.
1: First, wanna congratulate Elena.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RR.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy. And
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, selamat menikmati makan siang Anda. Jika saat ini Anda lagi sementara menikmati makan siangnya ataupun yang lagi beristirahat di weekend kali ini, ada informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda, ditemani dengan lagu-lagu yang bisa memberikan suasana istirahat siang Anda menjadi berbeda gitu ya. Nah, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG dipastikan akan terus dilanjutkan pemerintah. Program ini dinilai bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Nah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Presiden, MBG ini merupakan program yang strategis gitu ya, sehingga pengolahannya harus benar-benar diawasi untuk kepentingan rakyat. Dipastikan juga ya bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan, termasuk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang biasa kotong kenal dengan SPPG yang terbukti melakukan penyimpangan. Jadi mendengar langkah ini dilakukan agar manfaat dari program makan bergizi gratis ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi ketika Presiden melakukan kunjungan kerja gitu ya, diterima banyak sekali aspirasi masyarakat yang berharap program makan bergizi gratis ini terus dilanjutkan karena masyarakat merasakan langsung manfaatnya, terutama bagi anak-anak sekolah yang memperoleh asupan makanan bergizi setiap harinya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, dua informasi mengisi aneka berita siang. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Anoda, Adonara Timur, menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan

0: menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Dandi Merotendau, percepat pembangunan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, hingga pelosok desa. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersedia disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Pendengar, informasi untuk Anda di siang hari ini, masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Laporan Suimam.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
0: Baik, pendengar, Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI di Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tentram. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Ade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan pasar lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
4: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah kecamatan kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami menghimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Waikarau. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Nah, hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Waikarau. Dan di pasar Waikarau menurut Kadis Koperasi Perindak, masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
3: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di pasar Waikarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut, hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita ini bisa didengar melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Berikut informasi selanjutnya. Dandim Rotendao percepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga pelosok desa. Laporan Raja Ewaldus.
5: Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendao turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan KDKMP dimulai sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama di lapangan adalah kondisi lahan berkarang yang membutuhkan proses cut and fill cukup lama. Selain itu, pembangunan juga melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi warga sejak awal pembangunan.
6: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami menghadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rotendao ini banyak lahan yang berkarpet. Ada satu klausul, contoh kecil di Kuli. Saya membuat infill itu hampir 1,5 bulan breaker. Segitu tantangannya kami. Begitu pula kita ketahui bersama, batu split. Batu split dari masyarakat itu arti dari sungai. Jadi perlu kita ketahui bersama, untuk pembelanjaan daripada material lokal dan tenaga kerja, kami cenderung lebih banyak menggunakan lokal semua. Sehingga itu akan menjadikan suatu nilai yang sifat ekonomis bagi masyarakat Rotendao. Hampir sekitar 40-50% kami belanjakan pekerjaan itu di masyarakat, kecuali bersifat fabrikasi. Dengan demikian tentunya itu menjadikan satu langkah bagaimana membangun ekonomi kerajaan sejak dini.
5: Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menjelaskan saat ini progres pembangunan klaster 1 telah mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap atap serta finishing. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai Juli 2026 dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Agustus 2026.
6: Kita kembali pada permasalahan berapa persentasenya. Kita pekerjaan dimulai, mulai pondasi itu banyak Januari, Februari itu pada kelas 1. Saat ini kelas 1 itu sudah mencapai 78% yang saat ini rata-rata pekerjaan atap. Pekerjaan atap akan diiringkan dengan pekerjaan finishing diberikan 15-20 hari. Maka pekerjaan itu akan selesai. Untuk material fabrikasi dan finishing sudah kami hadirkan semua. Dan proses perjalanan ada juga. Tentunya diharapkan bulan Mei, Juni semua akan sudah diterima di Rotendau ini, sehingga pekerjaan tidak ada hambatan. Untuk klaster 3, saat ini lagi berjalan 53 hari, mereka sudah pekerjaan pondasi semua, tentunya nantinya diharapkan bulan Juli harus selesai. Karena pada saat bulan Agustus, pekerjaan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
5: Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua. Sehari 7 truk dan 2 ambrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
7: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu Thomas Gonsalves kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak, khusus di lokasi Pasar Baru Atambua setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
8: Kalau kendalanya kalau tidak angkat itu yang sampah banyak itu. Kalau setiap hari kalau mau musim itu kalau angkat
9: rutin,
8: angkat rutin dia tidak
9: banyak.
8: Jadi dia seperti ini. Kalau sampah dari luar kita dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam kan kami tidak sadar. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar. Ini kan sampah, kayu-kayu ini kan sampah. Kendaraan, ya. Ibu, tapi memang ada berapa yang masih di dalam. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Hampir ini satu hari, kami kan mungkin ini, ya, satu hari kan ada waktu yang nomor 2 kali, hari satu kali. Kalau satu kali pasar ini, ya, kompleks pasar ini.
9: Satu hari sampai berapa truk? Ya?
8: Satu hari ada 5 truk. 6, 7.
9: Yang harus dibuang ke TPA?
8: Ambil 2.
7: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Anodara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Dan di Merotendau, percepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga pelosok desa. Pendengar, sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk!

0: Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. PHB Kota Kupang menggelar Rakerda Perdana. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam atau PHB Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide, gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan

0: mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
1: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
2: Rapat Pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide, gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
3: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
1: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena. Gubernur menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengukuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
4: Untuk bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan kita itu bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
0: Gubernur juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan keuangan digital di Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena berharap semua pihak terus bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Serena siap ubah wajah kriket Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, pimpin kriket Kota Kupang, kebangkitan prestasi olahraga daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Kota Kupang memasuki babak baru pengembangan olahraga kriket. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Persatuan Kriket Indonesia, PCI Kota Kupang, periode 2026-2030 di Hotel Sahid Timore Kupang. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya misi besar pembinaan atlet muda dan penguatan kriket dari tingkat sekolah hingga nasional. Pelantikan pengurus baru PCI Kota Kupang berlangsung dengan dukungan penuh klub-klub kriket di Kota Kupang. Ketua Panitia, Frankie Amalo, menyebut kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat regenerasi atlet sekaligus memperluas pembinaan usia dini. Menurutnya, selama ini kriket Kota Kupang telah menyumbangkan atlet-atlet potensial bagi tim Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kejuaraan nasional.
5: Tentunya kami pengurus bersama dengan ketua umum untuk mencari lagi bibit-bibit atlet yang baru, itu baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub kriket untuk tingkat SMA bahkan perguruan tinggi nantinya.
0: Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna, menegaskan Kota Kupang diproyeksikan menjadi role model pengembangan kriket di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai komposisi pengurus baru sangat kuat karena melibatkan unsur pemerintah, pelatih nasional, hingga atlet nasional. PCI Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan berupa bantuan perlengkapan dan pelatih bagi sekolah-sekolah yang membentuk klub kriket.
6: Sekolah mana yang berhasil membentuk klub, saya bantu alat dan saya bantu pelatih di situ. Saya sangat berharap semua sekolah SMP, SMA ada klubnya.
0: Sementara itu, Ketua Terpilih PCI Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, menegaskan kepengurusan baru tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda. Menurut Serena, keberhasilan atlet kriket Nusa Tenggara Timur selama ini lahir dari proses panjang pembinaan sejak usia sekolah. Karena itu, PCI Kota Kupang akan fokus menghidupkan kembali klub-klub kriket di lingkungan pendidikan.
7: Jadi ini menjadi catatan bahwa kalau kita mau melahirkan atlet yang baik, atlet yang bagus, harus dimulai dari sejak dini. Dan itu butuh proses yang panjang. Lalu kita mau meregenerasi atlet kriket Kota Kupang di masa depan. Jadikan ini atlet-atlet terbaik di NTT juga sudah masuk di kepengurusan Kota Kupang. Saya berharap juga kita bisa mencari bibit-bibit baru.
0: PCI Nusa Tenggara Timur saat ini juga tengah membangun lapangan kriket bertaraf internasional di Kabupaten Kupang untuk mendukung pengembangan olahraga tersebut di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatih nasional, dan pembinaan usia dini, kriket Kota Kupang kini ditargetkan menjadi salah satu kekuatan olahraga baru di tingkat nasional. Pemerintah Desa Nolepaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga. Berikut laporan Andi Iskandar dari RRI Kupang.
8: Mahasiswa KKN asal Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Noelbaki, Octavianus Logobuke, mengatakan kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Noelbaki.
9: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti, kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan. Ya misalnya dari segi kesehatan, kita sudah dapat tahu dari awal. Supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah. Supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat ini sendiri.
8: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentianus Stad, menjelaskan mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
10: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga, akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan, sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
8: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Nolbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur. Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menaikkan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
12: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
11: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
13: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
11: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenpan RB puji mal pelayanan publik MPP Kota Kupang. Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wamenpan RB, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif, dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
14: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian, kinerja, dan penghargaan yang diperoleh.
0: Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan RB, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI, melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih MPP Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah. Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga. Wakil Wali Kota Kupang pastikan, ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
15: Salah satunya tadi di ruangan Curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya Direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
0: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamen Pan RBK Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bagi transformasi pelayanan publik kini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok juga semakin sulit diperoleh di tingkat ejen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
17: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual. Stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja. 295 yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi tayangnya 250, 390. Yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
16: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
18: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
16: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepengurusan PSMT periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
19: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMTI Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
0: Ketua PSMI Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
20: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
21: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
0: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PCMT, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dana MPG Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6 triliun rupiah belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MPG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, saat diwawancarai awak media, yang mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
0: Sementara itu, Abraham Palianto, anggota DPR RI, memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk membangun SDM generasi muda saat ini, dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung, dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM, sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu, SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
0: Baik Yosef Resi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7, termasuk peredaran miras ilegal. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto mengimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Pasalnya, dalam beberapa kasus rekrutmen prajurit TNI banyak yang tidak lolos karena sering mengkonsumsi miras tersebut. Hal itu disampaikan Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan TNI Angkatan Laut, Kodaerah 7 berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7.
22: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodaerah 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
0: Lebih jauh maraknya peredaran minuman keras, miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur seperti Sopi Kisar dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodaerah 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla Nusa Tenggara Timur, dan instansi lainnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dan peringat akhirnya saya Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga petang hari ini. Nanti Anda akan ditemani sama rekan Vero sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

FM 96,9 MHz sebenarnya bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar di pukul 17.30 menit ini pendengar akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda, dan setelah itu pendengar akan mendengarkan ragam informasi menarik. Jadi pendengar selalu menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pasola warisan leluhur tanah Sumba, tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz Wakil Bupati Seni Budaya Sarana Pendidikan Karakter dan Pelestarian Identitas. Pagelaran Seni Budaya Nusantara yang digelar di SMP Kristen Waikabubak tak sekedar ajang pertunjukan, melainkan langkah strategis menambah nilai budaya dan jati diri daerah kepada generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sumba Barat Timo Raga saat meresmikan kegiatan 2 hari yang menampilkan 540 siswa dan 36 kelompok penampilan tersebut. Pagelaran yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan melalui tarian tradisional, musik, paduan suara, puisi hingga baser, karya siswa yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dan ciri khas Sumba Barat. Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan TNI Polri, tokoh adat, perangkat daerah, serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah, guru, panitia, dan orang tua yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini. Ia menilai ruang kreasi yang dibuka melalui pagelaran ini sangat penting untuk mengembangkan bakat, rasa percaya diri, dan karakter siswa. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap bangga pada budaya sendiri, serta mendorong para pengajar seni untuk berinovasi menciptakan karya baru tanpa meninggalkan nilai dan ciri khas daerah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Kristen Waikabubak Maria MRB Dama SSI menyampaikan kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan dan toleransi. Ia berharap sekolahnya semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan yang aktif membina dan memperkenalkan budaya daerah, serta meminta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, gereja, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak-anak. Menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar seni budaya di daerah ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap kokoh pada akar dan nilai luhur warisan leluhur. Ia pun berharap pagelaran ini melahirkan generasi muda yang kreatif, beriman, berbudaya, dan mampu membawa perubahan positif bagi Sumba Barat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik

0: bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria, pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa, serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz program bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat. Kepala Badai Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusra 2, Soiman KCSTMSI menjelaskan bahwa program bantuan stimulan program peningkatan kualitas rumah berbasis partisipasi masyarakat bukan bantuan rumah baru sepenuhnya dari pemerintah. Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusra 2, Soiman Kase menyebutkan sejak tahun 2018, Kota Kupang telah menerima sekitar 559 unit bantuan BSPS. Tahun 2026, Kota Kupang diproyeksi memperoleh tambahan besar setelah pemerintah pusat menambahkan alokasi bantuan perumahan untuk NTT. Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusra 2 Soiman Kase juga mengingatkan pentingnya validasi dan data calon penerimaan bantuan. Untuk itu, pemerintah kini menggunakan aplikasi digital Sibel agar masyarakat dapat langsung mendaftarkan kondisi rumahnya secara mandiri.

melalui tautan yang telah dibagikan ke seluruh kelurahan dan kecamatan. Program-program bantuan stimulan perumahan swadaya sendiri memberikan bantuan sebesar 20 juta per unit, terdiri dari 17,5 juta untuk material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Bantuan ini difokuskan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni seperti perbaikan atap bocor, sanitasi, maupun struktur pembangunan dasar. Kegiatan sosialisasi diikuti para lurah, RT RW, tokoh masyarakat, tenaga fasilitator lapangan, serta calon penerima bantuan BSPS dari wilayah Kecamatan Alak sekitarnya. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota Kupang, Amramsius Yolah Esos, dan Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertahanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang. Melalui program ini, pemerintah Kota Kupang berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih maksimal, sekaligus memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. TNI dukung KD KMP bangun ekonomi desa. Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Program tersebut turut mendapatkan dukungan penuh dari TNI melalui Komando Distrik Militer Kodim 1627 Rotendao. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono mengatakan program KDKMP mulai berjalan sejak November 2025. Menurutnya tantangan utama pembangunan visi KDKMP di Rotendao berada pada kondisi lahan berbatu karang. Ia menjelaskan proses cut and fill membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tanah keras membuat pekerjaan alat berat berjalan lambat di sejumlah lokasi. Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Batu split yang digunakan berasal dari material lokal hasil pecahan manual masyarakat. Namun Dandi mengatakan pembangunan KDKMP sengaja melibatkan tenaga kerja lokal. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini progres pembangunan KDKMP klaster 1 mencapai sekitar 78%. Pekerjaan difokuskan pada pemasangan atap dan tahap finishing bangunan, sementara pembangunan klaster 3 telah memasuki tahap fondasi. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai pada Juli 2026 dan dimanfaatkan Agustus mendatang.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Menko Pangan kunjungi BPD GBI NTT dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah Gejala Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang pada Jumat 15 Mei 2026. Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran DPR RI termasuk Sekjen PAN Eko Hapurnomo, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo, Farel Bermasta, diikuti toko gereja serta para jemaat dan pelajar. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa bahagianya dapat hadir di tengah jemaat GBI bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ia juga memuji kualitas sumber daya manusia di NTT yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga menyoroti tingginya minat baca masyarakat Kupang serta kemampuan anak-anak NTT yang dianggap mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjangan seperti pabrik es, cold stock, koperasi nelayan, hingga pasar ikan. Menurutnya, koperasi tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti truk, kendaraan pick-up, pelayanan pembayaran listrik, hingga menjadi agen pupuk dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah juga menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia. Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT Pendeta Order Max Sombu mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI NTT yang menyebutkan momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Order Max Sombu, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soeh. Ia juga menegaskan bahwa GBI selama ini aktif mendukung program pemerintah termasuk dalam penanganan stunting, UMKM, pelayanan masyarakat miskin, dan kegiatan sosial lainnya.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz, Presiden akan terus evaluasi pelaksanaan MPG di tengah berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MPG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam melaksanakan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menyebutkan program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar per tahun di satu desa. Dengan MBG, tambahan 10 miliar jadi uang beredar di desa meningkat.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500

0: status SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
4: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat tentang awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
3: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
6: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
7: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
5: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah syariah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
9: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
8: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
10: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, ini itu mau kembali mau masuk harus berapa? Jadi kalau punya sudah sekarang saat ini kamu dari sekarang dari 20 juta.
8: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
13: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
14: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11 dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB1, JKB2 dan selanjutnya. Dan dalam hotel itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di hotelnya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
12: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena sudah menjadi kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pasti kan saat ini meriah ya kan, tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perkara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Shalom, salam sejahtera pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam media ini. Dan kesempatan ini, sebelum kita kemudian melanjutkan aktivitas secara khusus dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, kita akan membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Sepanjang hari dari pagi sampai di malam hari ini, kasih anugerah-Mu tetap nyata bagi kami. Kesempatan malam hari ini, kami menyiapkan waktu dan hidup kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sekalian, biar apa yang kami baca renungkan terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semua itu kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman ini dalam satu tema, alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kemudian kita belajar dari catatan Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Paulus awalnya dia adalah seorang yang sangat jahat. Paulus awalnya dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang seringkali memberikan ancaman pembunuhan, dan bahkan tidak sedikit dalam praktek yang dia lakukan, dia berusaha untuk membinasakan umat Tuhan, atau dalam tanda petik dia hendak mematikan akan para pengikut Tuhan. Dalam teks bacaan kita, saudara-saudara sekalian, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, dia memberikan sebuah pengakuan bahwa dahulu atau tadi dia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang sangat ganas secara khusus terhadap umat-umat Tuhan. Namun, ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat dia menjadi berubah. Peristiwa itu sesungguhnya kalau kemudian kita baca, kita temukan di dalam kisah pasal 9. Tak kalah dengan hati yang berkobar-kobar, dia menuju ke Damsyik untuk kemudian membinasakan umat Tuhan. Dalam perjalanan itu, dia kemudian mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ia akhirnya menjadi seorang pelayan yang rela mengorbankan dirinya demi menyatakan kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus, sesungguhnya sebagaimana dalam teks kita tadi, bahwa Paulus dia begitu giat menganiaya akan orang-orang Kristen dengan sengaja. Dia menganiaya mereka dengan sengaja. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apa dasarnya sehingga pada akhirnya dia bisa mengalami sebuah proses perubahan? Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat giat. Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat militan dan rela untuk mengalami penderitaan demi penderitaan dalam pelayanan pemberitaan Injil yang harus dia lakukan.
Kalau kemudian pertanyaan ini diajukan, maka kemudian seperti tadi, kita akan menemukan bahwa tidak lain, bahwa fondasi dalam perubahan hidup Paulus adalah karena pengalaman perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi. Dalam perjumpaan itu, Yesus kemudian membuka pikiran Paulus sehingga ia menyadari. Yesus membukakan pikiran Paulus sehingga dia sadar betapa dia sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Di dalam penyesalannya itu, Yesus kemudian menyatakan kasihnya dengan mengampuni Rasul Paulus. Bahkan, kalau kemudian kita baca dalam catatan kisah pasal 9 dan seterusnya, dia kemudian diutus menjadi pelayan secara khusus bagi kaum-kaum non-Yahudi yang kemudian memberitakan tentang iman yang berdiri di atas kasih karunia Allah. Karena itu, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, karena iman Paulus kepada Yesus menjadi begitu sangat kuat. Iman ini yang kemudian memampukan Paulus untuk tetap teguh di dalam melayani Tuhan, sekalipun dia harus berhadapan dengan tantangan berat secara terus-menerus. Banyak kali dia didera, banyak kali dia dilempari dengan batu, banyak kali dia harus berhadapan dengan gelombang yang ganas, banyak kali dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang sedang dia kerjakan. Tetapi bagi Paulus, beratnya kesulitan yang harus ditanggungnya dalam melayani Tuhan, itu sesungguhnya tidak sebanding dengan besarnya kasih Allah yang sudah ia terima dan yang sudah ia rasakan. Di dalam bagian bacaan kita tadi dikatakan bahwa namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Pendengar Pro 1 yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ya, sebagai pendengar sekalian, mungkin kita belajar tentang kekristenan. Atau mungkin kita sebagai orang-orang percaya dewasa ini bertumbuh dalam iman kepada Kristus hari demi hari. Mungkin dari berbagai macam media atau sumber. Bisa saja kita mungkin mengalami proses pengenalan tentang Kristus atau juga pertumbuhan iman melalui membaca majalah-majalah Kristen. Mungkin juga kita mengalami pertumbuhan secara iman lewat membaca buku-buku teologi Kristen. Mungkin kita membaca banyak tentang renungan. Mungkin kita juga mendengarkan khotbah baik lewat televisi, lewat radio. Atau bahkan juga kita seringkali mendengarkan kesaksian atau sharing dari rekan-rekan seiman kita tentang bagaimana proses pengalaman atau perjalanan hidup mereka sebagai orang percaya. Akan tetapi bagi kita sekalian, saudara-saudara, kesempatan di malam hari ini kita diajar bahwa untuk membangun iman yang kokoh, maka sesungguhnya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan guna kita merasakan sendiri bagaimana kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kemurahan kasih Tuhan. Bagaimana kita merasakan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Karena sesungguhnya iman yang paling kokoh itu dibangun di atas dasar pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Secara lebih khusus lagi yang dia nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya ketika dia berbicara bagi kita. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari sesungguhnya akan memampukan kita untuk melewati setiap momen-momen dalam hidup ini dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan umpatan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan omelan atau amarah baik kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan terus mendampingi kita, terus menopang kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Marilah kita terus bersaksi dengan benar di dalam seluruh kehidupan kita dengan menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan iman kita hari lepas hari. Tuhan
kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kesempatan malam hari ini Engkau mengajar kami untuk bagaimana terus membangun intimasi dengan Engkau, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau sebagai Tuhan yang terus mengasihi kami. Karena itu, ya Tuhan, mampukan kami di dalam perjalanan iman kami. Di dalam berbagai macam hal yang kami jumpai, kesulitan maupun sukacita yang kami temui, biarlah kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih, ya Allah, untuk segala kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: 1.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, program masih bersama saya Naomi. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti Warta Berita Pro 3. Dan setelah itu juga pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 tadi untuk mengikuti Mimbar Agama hingga pada pukul 21.00. Dan setelah itu pendengar, kita dan saat ini kita sudah kembali lokal pendengar di

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: FM 96,9 MHz, pendengar selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Sebelumnya kita pernah ketemu ya, kalau tidak salah di waktu di rekapitulasi itu di Kecamatan Koro.
0: Oh iya ya. Mungkin, siap-siap. Oke, berarti ini kita pertemuan kedua ya, ya. Kak. Oke. Saya sapa dengan Kak Julius ya.
1: Siap.
0: Oke. Yang kedua ada narasumber kita yang cantik pastinya, PIC Yayasan Generasi Emas Mukmin atau Mitra Pengelola Dapur MBG Loliwekero, ada Kak Juharni Eskom. Selamat pagi, Kak.
2: Pagi.
0: Ya boleh mendekat lagi, Kak.
2: Oke, pagi.
0: Sehat selalu, Kak.
2: Alhamdulillah sehat, selalu sehat.
0: Oke, terima kasih Kak Juharni dan Kak Yuli sudah hadir di studio kami hari ini. Kita akan membahas bagaimana sih program Makan Bergizi ini gratis, khususnya dari Dapur MBG Loliwekero ya. Oke, ini menarik ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin yang pertama kita Kak Yulus boleh jelaskan SPGG itu sendiri apa sih, karena banyak masyarakat yang masih penasaran dengan ya, itu. Kan?
1: SPGG itu adalah itu apa namanya, pendekan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi banyak orang bilang dapur MBG, tapi itu pengertian sempitnya saja. Dapur MBG itu adalah orientasinya hanya pada tempat masak gitu. SPBG itu, di dalam SPBG itu ada kantornya, ada dapurnya juga, tapi di dalam itu ada ruang untuk apa namanya, konsultasi gizi lah masyarakat. Ada akuntan di dalam. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat di dalam SPBG itu sendiri gitu.
0: Oke, itu penjelasan singkat ya, pendengar apa itu SPGG. Nah, ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama Kak Juharni dulu. Program Makan Bergizi Gratis ini kan merupakan program unggulan presiden ya, Kak ya. Bisa dijelaskan secara umum atau apa sih tujuan utama ini bagi masyarakat menurut Kak Juharni?
2: Baik. Sedikit penjelasan dari saya selaku PIC Yayasan Generasi Emas Mukmin yang bekerja sama dengan, yang bermitra dengan Dapur MBG Loliwekero. Program Makan Gizi Gratis ini adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Untuk sementara kami masih melakukan pelayanan untuk anak-anak sekolah. Sebenarnya mencakup ada beberapa kebutuhan juga sih, khusus untuk ibu hamil atau termasuk B3, ada bumil, belita, bayi. Tapi untuk sementara kami masih melakukan pelayanan khusus anak sekolah saja dulu.
0: Itu SD ya, Kak? Sampai
2: TK, PAUD, sampai untuk sementara kami ke SMP karena memang melakukan harusnya di SMA, tetapi kan memang sasaran sekolah pelayanan kami itu sampai SMP aja dulu.
0: Siap. Kalau menurut Kak Yulius, kenapa sih ini program menjadi hal yang penting harus dilaksanakan?
1: Program ini sangat penting sekali, karena kalau kita lihat dari negara-negara tetangga kita itu yang umurnya lebih muda dari kita, itu Indonesia sangat tertinggal dalam kesejahteraan masyarakatnya, terpenuhi gizi masyarakatnya, kemudian pendidikannya, apalagi stunting kita masih sangat tinggi untuk apa namanya, anak-anak Indonesia. Oleh karena itu program MBG ini menjadi program prioritas Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang tujuan utamanya itu apa namanya, meningkatkan dan memberantas lah stunting yang paling tinggi, dengan cara itu memberi makan bergizi gratis pada anak-anak Indonesia mulai dari dalam kandungan sampai pada yaitu usia SMA. Nah, ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus untuk mempercepat kemajuan bangsa kita itu.
0: Menarik ya. Berarti memang ini tujuannya untuk mensejahterakan anak-anak kita untuk generasi emas nanti 2045. Nah, Kak Juharni sebagai pengelola ini Dapur MBG Loliwekero, menurut Kakak, kenapa dapur ini menjadi komponen yang sangat penting dalam keberhasilan program MBG, Kak?
2: Saya rasa kita membahas tentang wilayah kita sendiri ya, dampak dari tempat pelayanan kami. Lebih ke untuk pemenuhan gizi sih. Terus di satu sisi juga peningkatan mutu belajar. Yang berikutnya lagi mengurangi kemiskinan. Bukan berarti semuanya miskin. Tetapi lebih ke masih banyak anak-anak yang butuhkan itu. Pro kontra tetap ada.
0: Pasti ya.
2: Pasti ya. Pasti ada. Kenapa saya harus ini, kenapa harus itu? Mm-hmm. Tetapi kita ambil positifnya aja. Mm-hmm. Kalau kita ngebahas negatif itu nggak bakalan jalan dan kita nggak bakal mendukung nih program.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di satu sisi masih banyak dan memang betul-betul punya dampak yang besar dan positif banget untuk masyarakat kita.
0: Yeah. Tapi
2: kita di sini
0: dengan hadirnya dapur
2: dengan
0: ini.
2: Dengan hadirnya dapur yang begini.
0: Oke. Okay.
2: Dan kami juga dari pihak dapur juga wajib menyiapkan makanan betul-betul yang bergizi. Mm-hmm. Betul-betul mengalokasi anggaran itu dengan sebaik mungkin.
0: Yeah.
2: Sehingga itu betul-betul terserap.
0: Okay.
2: Dan mencapai apa menjadi tujuan utamanya Bapak
0: Presiden
2: kita.
0: Okay. Ya. Ini sudah berapa lama ya Kak, dapur MBG Loli Mikro ini?
2: Alhamdulillah ini sudah berjalan memasuki 4 bulan.
1: Ya.
2: Dari bulan Agustus ya,
1: September.
0: Itu diresmikan langsung ya.
2: Diresmikan langsung oleh Bupati Sumba Barat dan beserta jajarannya.
0: Letaknya di mana kalau boleh tahu?
2: Di Wekerow.
0: Di Wekerow jalan.
2: Iya, di Wekerow tuh di jalan sih, jalan Wekerow. Ya, jalan masuk. Kebetulan itu dulu Kakak sengaja cari tempat itu.
0: Kenapa, Kak?
2: Yang pertama sebenarnya tuh dapur itu Kakak mau bangun di jalan di Prakelembung.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di situ masih kurang 10 meter.
0: Oh, ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syaratnya. Okay. Tidak semua harus langsung bangun begitu aja, enggak. Mm-hmm. Tapi memang betul-betul punya kriteria, punya syarat yang harus kita selaku mitra tuh harus memenuhinya begitu.
0: Okay.
2: Makanya Kakak cari tuh tempat itu, ya alhamdulillah Tuhan berkehendak ke dapur di situ ada gitu.
0: Oke, okay, makanya namanya dapur Wekerow ya, karena di jalan Wekerow ya, pendengar. Ya. Oke. Okay. Nah, pendengar kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita pada hari ini.
2: Siap.
0: Nah, kita kembali ke Kak Yuli sebagai Kepala SPGG Sumba Barat. Sejauh ini, Kak, bagaimana sih progres pelaksanaan program MBG di wilayah Sumba Barat yang Kakak sudah jalankan?
1: Ya, sejauh ini khususnya di SPGG kami di SPGG Wekerow itu dari awal running tanggal 22 September 2025 sampai dengan saat ini ya lebih dari 3 bulan lah itu sudah melayani 19 sekolah mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA dan dalam waktu dekat kami juga akan melayani posyandu. Itu jumlah total semua penerima manfaat itu 3.337 penerima manfaat. Dan sejauh ini kami sudah mencetak itu sekitar 256.000 porsi MBG.
0: Wow.
1: Dan itu sudah dirasakan oleh 3.000 lebih penerima manfaat tersebut. Dan khusus Sumba Barat itu baru dua dapur. Dua dapur berjalan ada sekitar ada 7.000 penerima manfaat. Dan itu belum 10% yang kita layani.
0: Wow, tapi sudah hampir 250.000 lebih.
1: Itu baru satu dapur.
0: Iya, itu baru satu dapur ya. Khusus dapur Wekerow yang kami bahas hari ini ya, pendengar. Nah, kita penasaran nih, Kak. Sebenarnya kenapa sih kepala SPPG itu misalnya Kak Yulius bertugas di dapur Wekerow? Itu apakah memang ditugaskan dari atasan atau seperti apa sih mekanismenya, Kak, ditugaskan di salah satu dapur?
1: Jadi ya ini faktor apa namanya? Yang paling penting lah.
0: Hah?
1: SDM untuk kelancaran program ini harus siap SDM-nya. Jadi ini program Bapak Presiden meminta supaya setiap SPPG itu dipimpin oleh salah satu sarjana yang memang dibentuk oleh Universitas Pertahanan. Jadi sarjana seluruh sarjana Indonesia dari berbagai jurusan itu dibentuk dan dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Dan itu disebutnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPG.
0: Ya, oke.
1: Dari itu satu SPPG itu menangani satu SPPG.
0: Satu dapur itu ya. Jadi kepala di situ. Dan itu ditugaskan langsung oleh.
1: Ditugaskan langsung oleh Presiden untuk betul-betul memastikan program MBG ini berjalan dengan baik.
0: Okay.
1: Jadi SPPG itu ada 3 pegawai BGN. Untuk kepala SPPG-nya ada alibisinya dan ada akuntannya.
0: Oke, itu ya pendengar ya, karena kita penasaran selama ini bagaimana sih di dalam dapur MBG itu siapa saja yang bertugas dan seperti apa. Nah, kepada Kak Juhani lagi, kan ini kalau MBG ini bermitra dengan Yayasan Generasi Emas Mukmin. Kita penasaran perannya yayasan ini sebenarnya dalam menjalankan program seperti apa sih, Kak? Kalau kan kita tahu ini pemerintah punya nih, tapi ada yayasan juga yang bergabung seperti itu. Sebenarnya perannya seperti apa, Kak?
2: Awalnya saya kurang paham ya.
0: Iya.
2: Tetapi dengan berjalannya waktu saya pelajari, ternyata kita harus bernaung, okay, dipayungi oleh yayasan.
0: Okay.
2: Yayasan itu luas.
0: Mm-hmm.
2: Yayasan itu luas, apalagi yayasan yang kami pakai adalah yayasan yang berbaur yang mengarah ke pendidikan.
0: Okay.
2: Berarti punya berkolaborasi,
0: iya,
2: sangat bagus sekali, sehingga yayasan berperan penting.
0: Mm-hmm.
2: Segala macam apapun yang terjadi dalam dapur itu, yayasan wajib tahu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, segala macam TTB yang administrasi pas pengisian portal juga tuh yayasan.
0: Yeah.
2: Yang mengisi, saya satu tuh yang mengisi portal tapi kerjasama dengan yayasan.
0: Okay.
2: Yang melakukan akses langsung dengan pusat itu adalah yayasan.
0: Oke, okay, nah, berarti kakak coba bermitra dengan.
2: Iya, makanya kami butuh apa? Makanya kenapa setiap dapur itu harus dipayungi oleh yayasan seperti itu. Yayasan itu luas.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gitu. Berarti memang ketika mereka mau bermitra dengan misalnya pengelola dapur, harus dipayungi oleh yayasan dulu, baru mereka baru mau bisa, itu.
2: Ya,
0: nah, kak, kita penasaran bagaimana sih awalnya kakak bisa bermitra menjadi mitra kepala dapur MBG ini seperti itu. Prosesnya seperti apa, kak? Apakah kita harus memenuhi syarat khusus supaya bisa menjadi mitra seperti kakak, PIC atau itu? Atau
2: sebenarnya nggak perlu sih.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting ada kemauan dan keinginan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke saya tuh nekat sebenarnya.
0: Nekat ya, kak.
2: Kalau diceritanya panjang deh.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: maksudnya okay, panjang banget.
0: Oke, okay, nanti itu mungkin di lain waktu ya.
2: Oke, okay, ya. Soalnya setingkatnya sih intinya ada kemauan. Kemauan dan nekat.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang berikut.
0: Dana pastinya ya, kak?
2: Pastinya. Kalau dalam usaha, dana berikut menyusul. Yeah. Yang penting ada kemauan.
0: Okay.
2: Kalau ada kemauan, dana pasti akan ikut.
0: Okay.
2: Apakah berarti ada dana?
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi buktinya saya bisa seperti ini bukan berarti ada modal.
0: Ada usaha.
2: Tapi ada
0: ya,
2: usaha dan okay, dukungan dari teman-teman terdekat saya yang betul-betul mempunyai tujuan yang sama.
0: Iya. Yeah. Dan niat
2: yang sama,
0: ya,
2: dan niat yang sama.
0: Oke, luar biasa itu benar ya. Kita yang penting ada niat dan kemauan dulu, nanti yang lain akan mengikuti dari belakang.
2: Siap.
0: Nah, Kak Julius, sebenarnya tugas dan peran kakak sebagai kepala SPGG di Sumba Barat itu SPPG. Dalam mengawasi, mendampingi dan memastikan dapur MBG itu berjalan sesuai standar pemerintah pusat, apa-apa saja, Kak? Mungkin makan dulu nasinya sebelum dibagikan kepada siswa itu seperti apa sih, Kak?
1: Jadi tugas utama kami itu betul-betul memastikan bahwa makanan itu harus layak dikonsumsi untuk anak. Jadi tugas utama kami di SPPG itu yang pertama itu memastikan sarana-prasarana itu tersedia, lengkap dan sesuai standar SOP yang di apa namanya ditentukan oleh BGN gitu. Jadi contohnya apa namanya, setiap SPPG itu kan kebanyakan itu dibangun oleh masyarakat atau mitra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi oleh karena itu kami tugasnya memastikan bahwa alat-alat yang dipakai, sarana prasarana itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh BGN gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua itu ada SDM-nya. Yang bekerja, orang-orang bekerja di dapur itu harus dibekali oleh pengetahuan, yaitu apa namanya, dididik secara ya di apa namanya, pengetahuan penjual makanan lah. Jadi itu dari dinas kesehatan harus yang mendidik mereka agar mengerti tentang penjual makanan, dan SPG itu harus bersertifikat SLAS. SLAS itu dari dinas kesehatan juga, dan sertifikat halal. Kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan baku yang masuk itu harus melalui proses-proses yang telah ditetapkan, yaitu pada saat bahan masuk itu harus bahan yang benar-benar fresh, itu segar, kemudian utuh, tidak rusak. Contohnya ayam lah, ayam itu dagingnya harus segar dan tidak berwarna kuning gitu.
0: Iya, berarti diperiksa ya.
1: Iya, kemudian ikannya itu matanya, kalau kita lihat matanya ada segar, itu mata yang segar, artinya itu ikan bagus. Kemudian
0: okay,
1: ketika ditekan dagingnya itu dia kembali gitu.
0: Kenyal.
1: Ya itu ikan yang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian telur juga disortir. Pada saat pengolahannya pun ada SP-nya. Kemudian sampai pada distribusinya.
0: Oke. Okay.
1: Harus benar-benar pastikan bahwa itu makanan wajib dimakan oleh anak-anak kita.
0: Dan bergizi pasti.
1: Iya, tentunya bergizi.
0: Berarti memang tugasnya agak berat ya, Kak Yulis ya.
2: Berat.
0: Berat sekali ya. Nah, itu dari kepala SPPG. Nah, kalau dari Kak Juharni ini. Bagaimana sih alur bekerja dalam dapur MBG dari mulai persiapan, masaknya mungkin jam berapa sampai makanan itu dibagi ke anak-anak. Okay. Kak, silakan Kak.
2: Oke, okay, baik. Sebenarnya dalam dapur itu yang sudah dijelaskan sama Pak Ketua tadi, KSPPG-nya itu, kegiatan dalam dapur

0: itu tuh 1x24 jam. Untuk penyaluran pertama, seandainya pelayanan hari Senin, hari Minggu sore itu semua barang susu masuk. Sekitar jam, mulai jam 2 sampai jam 7 begitu, 7 malam.
1: Ya.
0: Bahan pengolahan itu masuk terus.
2: Oke.
0: Nah, di situ disambut oleh namanya aslap. Aslap itu asisten lapangan.
1: Asisten lapangan.
0: Ibu aslap lah yang menerima tuh barang yang masuk. Bukan hanya sebatas menerima. Itu tadi kami menyortir, kami periksa baik-baik itu barang, bahan yang akan diolah oleh teman-teman pengolahan.
2: Oke.
0: Nah, dari situ juga ada namanya bagian persiapan. Kami itu di situ ada beberapa defisit. Yang pertama itu defisit persiapan. Defisit persiapan adalah fungsinya dia menyiapkan bahan yang akan diolah oleh bagian pengolahan.
3: Oh,
0: begitu. Okay. Bagian persiapan itu masuknya mulai jam 11 pagi, 11 siang, sampai selesai.
3: Itu selesai jam berapa, Kak, biasanya?
0: Tidak menentu. Tergantung dari bahan makanan yang akan diolah.
3: Oke.
0: Contohnya kalau udang agak-agak ribet kan prosesnya. Terus kalau daging sapi, kami potong dulu sapinya. Satu ekor kami udah, alhamdulillah,
1: Sudah dua ekor.
3: Oh iya, ya.
0: Potong, beli per ekor sapinya.
3: Potong itu potong sendiri?
0: Potong sendiri di ke RPH, RPH langsung.
3: Oke, okay, oke.
0: Kakak yang langsung bawa ke RPH. Pak Ketua yang terima jadi di ini, di kantor.
3: Di kantor,
0: karena itu tugasnya saya.
3: Oh, kolaborasi.
0: Berkolaborasi. Kami bekerja sama. Bekerja sama. Nah, terus dari selesai bagian persiapan, muncullah namanya bagian pengolahan.
1: Jam 12 malam.
0: Jam pengolahan itu udah hadir dari jam 8 malam.
3: Wow.
0: Mereka tuh menyiapkan bahan dulu, habis itu kami ada bagasi. Heeh. Habis itu mereka melakukan pengolahan mulai dari jam
1: 12
0: ke atas. Mulai proses pengolahan. Jam 8, jam 9 menyiapkan bumbu. Menyiapkan semua apa yang harus diolah dari jam 12 malam itu. Dari jam 12 malam mereka melakukan masak.
3: Namanya masak tuh jam 12 malam ya?
0: Masak mulai jam 12 malam.
1: Mulai jam 12
0: ke atas. Sampai selesai. Kadang mereka sampai jam 5.
3: Iya.
0: Masaknya. Ini apa namanya? Kegiatan itu bergulir terus. Berkepanjangan terus.
3: Oke.
0: Okay. Nah, setelah itu hadirlah namanya bagian pemorsian atau packing. Pemorsian ini hadirnya jam 2.
3: Oke.
0: Okay. Mulai packingnya itu mulai jam 3-an, jam 4. Ya, jam 2. Mulai packing lah. Nah, jam 5 pagi hadirlah namanya bagian kontribusi atau sopir yang melakukan pengantaran di tiap sekolah.
3: Wow, berarti banyak sekali ya bekerja dalam satu hari. 24 jam itu?
0: 24 jam.
3: Oke.
0: Berjalan terus. Setelah hadirnya bagian kontribusi melakukan pengantaran sampai penjemputan omprin jam 12 siang.
3: Itu langsung lanjut lagi.
0: Antar jam pagi, jam 6 atau jam 6 itu tergantung dari permintaan sekolah itu sendiri. Kami akan berupaya, kami akan memaksimalkan. Seandainya ada beberapa sekolah yang minta, "Bu, kalau bisa kami tolong diantar jam 6 ya atau setengah 7 ya, kan anak butuh sarapan baru KBM." Ya udah, kami akan menyelesaikan. Kami akan baru menyelesaikan itu. Ada beberapa sekolah yang minta seperti itu, dan ada juga beberapa sekolah yang minta seperti jadwal seperti biasa, begitu.
3: Ya, pas jam istirahat ya.
0: Setelah itu bagian penyemputan ompreng jam 10 datang lagi sih bagian pencucian ompreng.
3: Oke.
0: Defisit bagian cuci ompreng. Mereka udah tahu apa yang mereka lakukan. Oh, ini bagian saya. Berarti mereka langsung ke bagian ompreng, tidak akan menyentuh lagi di area lain.
3: Oke.
0: Ya.
3: Keren ya, Kak.
0: Ya. Betul-betul sudah terarah.
3: Berarti setelah itu omprengnya dicuci.
0: Omprengnya dicuci, dilap, dikasih kering, udah habis itu bagian pemorsian tadi udah enggak ada fitur lagi nih.
3: Iya.
0: Udah kelar kan? Mereka bersihin lagi tempat areanya mereka bagian pemorsian itu.
3: Oke.
0: Mereka bertanggung jawab, per divisi bertanggung jawab masing-masing di area mereka sendiri.
3: Jadi aman ya, Kak, pekerjaannya sudah terbagi masing-masing bagian. Seperti sekarang berapa orang sih kalau di kantor
1: relawan itu ada 47
3: orang. 47
1: orang.
3: Semua ya?
1: Tambah kami 3 orang.
0: Tambah 3 orang.
1: 50 orang semua.
3: Oke. Oke, 50 orang yang bekerja setiap sampai Senin sampai
1: Jumat.
3: Senin sampai Jumat. Oke, luar biasa ya. Ini menarik, ini yang masih banyak sekali orang-orang yang penasaran soalnya tentang bagaimana cara kerja di dapur MBG, karena menangani banyak sekali ya, sampai beribu-ribu anak seperti itu. Nah, Kak Yulil, sebenarnya kalau standar yang ditetapkan pemerintah dalam operasi operasional dapur MBG mulai dari bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan seperti apa aja?
1: Ya, di SPPG itu sendiri tuh nama SPP memang dari pusat itu standar. Mm-hmm. Ya, kalau SPPG kami itu setiap SPPG lah itu apa namanya ada yang namanya akuntan dan ahli gizi. Itu adalah orang-orang BGN yang membantu saya dalam artian ketika barang masuk sampai pada distribusinya. Jadi akuntan itu bertugasnya itu menerima bahan baku yang masuk, memastikan bahan baku itu layak sesuai SOP-nya. Yeah. Kemudian setelah lulus sortir, bahan itu diterima oleh ahli gizi. Hmm. Jadi ahli gizi inilah yang mengelola bahan ini sampai jadi gitu.
3: Hmm, okay.
1: Jadi mulai dari masaknya itu ya 90 minimal 90 derajat panasnya itu.
3: Okay.
1: Dan tidak boleh lebih karena apa namanya? Dan berarti lebih panas tidak boleh karena itu akan merusak struktur protein dalam makanan itu sendiri.
3: Okay.
1: Setelah selesai pelaksanaan pengolahan atau masak, kemudian dilanjutkan ke ruang pendinginan makanan itu ruang khusus.
3: Oh ada ya kak?
1: Ya, ada. Jadi ruang khusus itu makan disimpan di situ sampai ia makan itu ada pada suhu aman yaitu 20 derajat Celcius.
3: Okay.
1: Sebelum di packing ahli gizi wajib itu memeriksa makanan itu secara ada namanya pemeriksaan organoleptik dan rapid test makanan.
3: Rapid,
1: ya wajib itu.
3: Wajib.
1: Jadi itu setelah makanan lulus rapid test, baru ada izin distribusi makanan itu.
3: Oke. Okay.
1: Jadi itu sesuai jam jam makan di setiap sekolah.
3: Itu izinnya dari kepala SPPG?
1: Ya kalau ahli gizinya bilang aman,
3: langsung diantar. Ya. Oke. Okay.
0: Kadang dari situ juga kita juga dari ahli gizi juga bisa menyimpan sampel. Sampel makanan
1: itu wajib.
0: Sampel wajib itu tiap hari.
3: Oke. Okay. Itu sampelnya
0: disimpan dalam ruang ada ruang tersendiri.
3: Oke.
1: Okay.
0: Kalau tidak apa-apa kami punya ini.
3: Oh, oke. Okay. Ya. Sudah dipersiapkan ya.
0: Sudah dipersiapkan semua itu.
1: Protap yang wajib setiap SPPG.
3: Iya. Tapi selama berjalannya ini belum pernah ada masalah ya kalau dapur MBG Loli.
0: Alhamdulillah.
3: Puji Tuhan ya.
1: Semua banyak masukan positif.
3: Iya, puji Tuhan. Kita belum mendengar informasi
1: itu. Ya, kira-kira lah itu.
3: Amin, semoga sampai nanti ya Kak Yulis dan Kak Johani. Nah, ini tentang makanannya. Setiap hari itu makanannya apa saja sih Kak Johani yang disajikan kepada anak-anak dan apakah menu itu ada misalnya hari Senin harus ini, Selasa ini, kayak gitu. Seperti apa penyusunan menunya, Kak?
0: Alhamdulillah, ahli gizinya kami itu sudah menyiapkan semua. Untuk menu satu minggu itu sudah tertera.
3: Oh, jadi ahli gizi yang menyiapkan, nanti kita semua tinggal memasak. Okay.
0: Ahli gizi berkolaborasi dengan bagian pengolahan, bagian masak.
3: Yeah.
0: Menu apa aja.
3: Okay.
0: Jadi dari situ kami tidak memonoton ke satu menu. Enggak.
3: Yeah.
0: Kami terlebih dulu pernah kejadian, ada laporan, Kak, kenapa banyak sekali yang pulang makanan ini? Apa makanan apa itu?
3: Okay.
0: Oh, ternyata ini. Oh, berarti udah rubahlah menunya. Ya, alhamdulillah saya juga punya SPPG yang lebih cekatan. Oh, langsung respect bagus. Oh, bagus. Ya, okay. Kita ganti menu. Cari varian menu yang sehingga menarik. Memang bahannya sama. Tapi bagaimana cara mengolahnya sehingga bisa menarik anak-anak ini?
3: Iya.
0: Karena kebetulan bagian-bagian pecucu ompreng itu mereka suka lapor, Kakak, menu ini yang banyak pulang. Tapi alhamdulillah sebanyak sepanjang ini belum ada sih yang terlalu yang langsung apa enggak.
3: Iya, yang banyak.
0: Baru satu kali itu pun hanya beberapa ompreng aja.
3: Iya.
0: Kami berpikir buat udah mungkin ini rubah loh menunya. Jadi ini menu hari ini contohnya ayam. Hari kemarin itu ayam diapain? Dibumbu kuning. Udah. Besok jangan bumbu kuning lagi ya.
3: Oh, oke. Okay. Evaluasinya itu paling penting ya.
0: Ya. Besok jangan lagi bumbu kuning ya. Sudah. Menu yang lain lagi. Besok udang. Udang apa? Oh, asam manis. Udah, besok berikutnya lagi jangan sama asam manis.
3: Oke. Okay.
0: Tepung, goreng tepung. Sehingga daya tarik terkadang anak-anak tuh suka makan dari lihat bentuk fisik makanan itu.
3: Iya, betul dari warnanya. Iya, betul
0: iya.
3: Lagi
0: dia seperti. Ya, bukan hanya rasanya.
3: Iya.
0: Rasa itu didukung. Okay. Tetapi pas anak-anak buka ompreng itu dilihat, wah, ini makanan enak sekali.
3: Iya, betul.
0: Nah, cara penataan anak dari teman-teman saya itu relawan bagian pemorsin itu tertata bagus dan rapi. Sehingga anak-anak pas buka-buka tutupan ompreng, wah,
3: Ini menarik untuk
0: dimakan. Menarik banget, kayak gitu.
3: Oke. Nah itu ya yang harus kita ketahui pendengar. Ternyata dalam penataan makanannya pun harus diperhatikan.
0: Diperhatikan banget.
3: Agar menarik kepada anak-anak gitu ya, yang akan betul. Melihat seperti itu. Sampai ini sudah berapa sekolah kak yang sudah dilayani sampai ini? Sekolah apa saja di Sumatera Barat?
1: Untuk sampai saat ini SPPG itu,
3: khusus dapur MPG Wekro ya?
1: SPPG Wekro itu sudah melayani 19 sekolah.
0: 19? Oh,
1: ya. Itu terdiri dari TK PAUD tadi,
3: SPPG, ya?
1: SMP, okay. SMA, SLB juga.
3: SLB. Oh SLB juga ya?
0: Kami dari SLB.
3: Tapi itu makanannya sama semua ya kak?
0: Hampir sama.
3: Oke, oke.
0: Tidak ada perbedaan.
3: Perbedaan, iya.
0: Kami semuanya sama.
1: Oke. Okay. Ada yang ukurannya alergi aja gitu.
3: Iya,
1: ada alergi. Ada beberapa orang alergi itu kami catat. Okay. Jadi itu misalnya alergi udang misalnya, 20 orang ya, kami belikan okay.
0: ayam atau telur gitu.
3: Sudah kami diganti ya?
1: Iya,
3: sudah
1: diganti
3: memang. Wow, itu luar biasa ya, MPG ya. Tiap hari harus memasak seperti itu dan harus tahu nih, ini 20 orang untuk yang alergi alergi ini.
0: Bagian itu sudah ada catat memang oleh ahli gizi dengan bagian persiapan. Oh ini di sekolah ini ada 20 orang yang alergi.
3: Oke.
0: Okay. Udah jadi setiap hari tuh anak-anak atau teman-teman udah tahu, yang bagian pengolahan juga sudah tahu. Oh ini harus disiapkan, oh ini harus dibedain yang ini, oh ini bagian ini.
3: Oh oke. Okay, okay.
0: Ada juga sekolah yang kadang kakak ini maaf ini anak saya tuh alergi buah ini gitu.
1: Itu dicatat
0: sih. Dicatat.
3: Langsung dicatat ya dengan nama-namanya
0: ya. Ya ini ya kalau ke SPPG memang udah bukan puji dia karena dia ada enggak.
1: Kami manja lah.
0: Ya manja.
1: Ada apa okay.
0: Ya kami ikuti.
3: Oke okay, memang.
1: Dan tuh protapnya harus jalan.
3: Iya sesuai protokol yang berlaku.
0: Iya.
3: Wah pendengar ini semakin menarik ya bagaimana dialog kita tentang ini, tentang dapur MBG Lewekerau. Dan kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: 4,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dari Studio RRI Sumba di Jalan Malada nomor 1 YK Bubak. Dan kita masih membahas salah satu program prioritas Presiden, yaitu makan bergizi gratis dengan dapur MBG Loliwekero yang sangat luar biasa ya. Ini dapur yang baru 4 bulan berjalan, tapi sudah sangat menarik perhatian kami sebagai RRI untuk mengundang mereka ke sini untuk berdialog. Sudah banyak hal yang kita bahas dari bagaimana kerja ya di dapur MBG, bagaimana tugas kepala SPPG dan kepala pengelola dapur itu sendiri. Nah, saya mau tanya untuk pribadi masing-masing Kak Yulis dan Kak Juharni. Bedanya setelah bekerja, misalnya Kak Yulis sekarang menjadi seorang SPPG itu apa sih bedanya dengan yang dulu? Apakah memang semakin sibuk atau waktunya sudah tidak ada lagi untuk nongkrong dan lain-lain, Kak? Silakan Kak Yulius.
1: Tentu perbedaannya sangat mencolok ya sebelum bekerja di BGN.
0: Oke.
1: Nasional, apalagi menjadi kepala SPPG yang memiliki, artinya memiliki relawan 47 orang.
0: Oke.
1: 49 orang lah ditambah akuntan yang ahli gizi. Tentunya menghadapi 49 kepala ini ya, cukup ya tidak mudah lah.
0: Iya.
1: Suatu apa pengorbanan, butuh suatu kesiapan mental.
0: Iya. Siap mental ya.
1: Itu, dibandingkan sebelumnya itu awal running itu 2 minggu tidak pulang rumah jujur aja.
0: Oke.
1: Itu mandinya itu 2 hari sekali lah untuk baik mandi. 2 hari sekali. Jadi ada perbedaan situ. Tentu kita berkorban untuk anak-anak kita.
0: Iya, oke. Okay.
1: Berkorban demi merah putih kalau Pak Presiden bilang.
0: Asik.
1: Ya, itulah bedanya sebelum bekerja di BGN dan setelah BGN.
0: Iya, semakin banyak relasi sekarang ya, Pak Yulius.
1: Banyak sekali kunjungan dari dinas-dinas, dari instansi ya, banyak sekali.
0: Iya, jadi itu agak kaget pasti. Ya, tidak biasa dengan itu.
1: Mengelola anggaran sebesar ini ya.
0: Iya, oke. Okay. Nah, itu dari Kak Yulius. Kalau Ibu Juharni, Kak Juharni, ini sebelum menjadi pengelola sudah sibuk juga ya pendengar ya. Sekarang bagaimana Kak perasaannya?
2: Tetap sibuk.
0: Semakin sibuk.
2: Semakin sibuk, tapi ya kembali lagi perubahan itu pasti akan ada.
0: Iya.
2: Sepanjang ini sih ya dinikmatin aja. Kan udah terbiasa dikasih kesibukan.
0: Oke. Okay.
2: Awalnya jadi guru, resen jadi guru.
0: Iya.
2: Membangun satu usaha,
0: yes.
2: Sambal hijau.
0: Iya, ini sekalian promosi ya.
2: Sekalian promosi nih. Masuk nih promosi jualan sambal hijau. Abis itu sambal hijau, ya buka rumah ikan JMR,
0: yeah.
2: Ditambah lagi ini ya lumayan.
0: Bedanya apa Kak? Banyak yang telepon mungkin sekarang.
2: Banget.
0: Kontaknya mulai beribu-ribu.
2: Waktu untuk tidur pun jujur saja, udah mau tidur nih, pasti ada telepon. Telepon dari apa? Ada beberapa supplier atau beberapa teman yang mau terlibat di dalamnya. Contohnya yang nawarin ini, nawarin itu.
0: Oke.
2: Okay. Kami juga kan siap, tidak menutup ruang untuk buat teman-teman supplier mau kasih apa, mau nawarin barang. Yang penting itu yang pertama, ketua selalu mengatakan,
0: okay.
2: Kami akan siap menerima siapapun itu. Kami tidak menutup ruang bagi supplier manapun.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting dengan satu. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, barang berkualitas.
0: Oke.
2: Terus dari bahan lokal itu sendiri. Termasuk ayam.
0: Iya, iya.
2: Supplier ayam. Udah berapa orang? Boleh, kami tidak menutup ruang. Silakan.
0: Siapa saja boleh.
2: Siapa saja boleh.
0: Ya,
2: tapi
0: itu
2: dia, itu. Ya memenuhi syarat. Segar. Dan ayam itu harus lokal. Tidak boleh ayam dari luar. Okay. Ayam itu lokal, contohnya besok kami menu ayam. Jam 4 sore itu ayam wajib dipotong.
0: Oke.
2: Jadi kami langsung kelola itu ayam. Jadi tidak ada yang ini.
0: Oke.
2: Yang supplier ikan nelpon kami ada ya udah biasa itu. Apalagi kakak kan yang rumah ikan JMR kan selalu banyak pelanggan toh. Tapi ya sekarang udah ada tambahan yang sudah beberapa tambahan nomor telepon
0: dapur
2: yang masuk. Ya itu nawarin itu.
0: Itu bedanya ya. Semakin sibuk.
2: Di dapur kakak ini di dapur kami ini tolong kakak ya. Ada yang rusak ini tolong dibeli, tolong diganti.
0: Oke.
2: Itulah. Pekalapan tadi ya.
0: Oke, berarti selalu siap sedia ya Kak Julius ya, dan Kak Juhardi ya, ini ya. Di telepon, jadi harus selalu aktif.
2: Selalu aktif HP-nya.
0: Dan selalu angkat telepon pasti.
2: Iya, ya, kayak tadi, ada suruh lihat tadi sedikit-sedikit telepon.
0: Dan semakin banyak dikenal pastinya. Alhamdulillah, puji Tuhan, asik ya. Nah, tentang supplier tadi ini kita penasaran juga nih Kak Julius dan Kak Juhardi. Bagaimana sih supplier itu bekerja sama dengan Kak? Apakah mereka langsung ke dapur? Atau memang dari dapur sudah melihat nih, kita mau kerjasama dengan ini, seperti ya. Itu supplier apa saja? Mungkin sayur, ayam, ikan, apa saja sih Kak? Ya.
1: Jadi SPPG itu berawal dari menu yang dibuat oleh Ligisi. Jadi misalnya Senin, menunya ayam, sayurnya sayur apa gitu. Selasa ikan, sayurnya buahnya apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi misalnya ayam, ayam ya pihak yayasan yang cari gitu, yang belanja
0: mak
1: tersebut. Jadi cari ayamnya, ayam lokalnya, jadi pemberdayaan masyarakat oleh yayasan juga. Kemudian kami di dapur terima bahan itu.
0: Terima.
1: Jadi, seleksi lagi gitu.
0: Apakah mereka seleksi lagi.
1: Kalau layak kami terima, kalau tidak layak.
0: Jadi dikasih kembali. Dikasih kembali.
1: Iya, ya, karena okay. Masa terima kalau barang rusak kan tidak boleh.
0: Iya, oke. Wow, detail itu ya. Sangat ketat sekali.
2: Contohnya kalau ini besok menu ayam. Sudah dapat ayam belum? Ini karya mana nih ayam nih? Ya. Harga sekian. Oh kakak, ini standar harga sekian. Oh ya sudah, nanti kita cari lagi.
0: Oke, berarti untuk bahan baku sudah ada standar harganya sudah juga ya?
1: Kalau harga belum cocok, ya cari lain.
0: Oh cari yang lain lagi. Oke, ayamnya sekilo seperti itu ya. Oke. Kalau belanja biasa satu minggu tuh mengeluarkan biaya berapa ya?
2: Aduh.
0: Penasaran ya, kita sebagai, jadi, karena ini melayani beribu-ribu orang Kak.
1: Jadi uang ini dia at cost, dalam artian sesuai jumlah penerimaan pajak.
0: Ya.
1: Jadi ya satu anak itu anak di atas kelas 4 SD itu SMA itu dananya itu 10.000
0: per orang. Oke.
1: Jadi di bawah kelas 3 SD sampai TK PAUD itu dananya itu 8.000. Jadi itu ditambah sekitar ya kalau kami di khusus SPPG Lurigro itu kami lihat dengan 3.300 lebih. Dapat itu sekitar 500-an sampai 600 juta per dua minggu.
0: Wow.
1: Jadi bagaimana cara anggaran itu
0: harus cukup
1: tepat sasaran, benar-benar mengandung gizi pada anak. Ada perubahan gizi pada anak-anak, ada perubahan ekonomi di sekitar SPPG, dan benar-benar ada pemberdayaan masyarakat lah. Anggaran yang begitu besar itu.
0: Iya, berarti anggaran tidak sia-sia seperti
2: tidak
0: itu
2: sia-sia.
0: Ya. Memang langsung ke penerima manfaat yang dirasakan.
2: Makanya kami juga tuh tidak takut untuk beli satu ekor sapi.
0: Iya.
2: Ada yang harga kemarin 19.500. Ya, mentok-mentok 20 lebih juta lah dengan sampai di tempat satu ekor sapi.
1: Itu untuk satu hari.
2: Itu satu hari. Udang satu hari 135 kilo. Satu hari kalikan sudah harga
0: gila,
2: udang berapa?
0: Iya per kilo ya.
1: Ayam 300 kilo.
2: 300 kilo kalikan dengan 60.000 satu kilo.
1: Per hari.
2: Per hari. Ikan
1: telur
2: per rak ada 120-130 rak
1: per hari.
0: Wow.
2: Nah. Ikan kami juga tuh ambil ikan tuh lebih mencolok ke ikan tuna.
0: Yes. Mahal ya Kak.
2: Mahal banget. Itu ikan lokal juga. Kami biasa dapat dari nelayan lokal. Kami udah bekerja sama juga dengan beberapa nelayan sih.
0: Iya.
2: Kami lebih ke ikan tuna, kalau nggak ikan tuna lebih ke ikan apa namanya kombong yang itu yang punya legisi
0: tinggi. Pastinya harus di legisi tinggi ya, karena
2: tadi
0: makan
2: itu
0: bergisi.
2: Dia harus segar. Siang keluar dari laut.
0: Iya. Langsung
2: terima.
0: Oke.
2: Okay. Sama dengan udang juga demikian.
0: Iya, dan hadirnya dapur ini bisa membantu masyarakat yang punya usaha seperti itu ya.
2: Iya,
0: jadi
2: itu.
0: Ya UMKM masyarakat lebih itu bermanfaat seperti itu. Nah, berarti memang kalau dapur MBG ini ada pertanyaan nih, Kak. Kak, dananya itu seperti apa sih ini di YouTube ada yang tanya memang langsung ditransfer dari pusat atau dari yayasan dulu atau dari IC-nya atau seperti apa sih kepala SPPG bisa dijelaskan?
1: Dana ini untuk SPPG ini apa namanya posisinya sangat sentral.
0: Ya.
1: Jadi dananya itu ditransfer langsung. Jadi vertikal dari pusat langsung ke SPPG.
0: Setiap bulan itu?
1: Tiap dua minggu.
2: Per dua minggu.
1: Jadi kami ajukan proposal.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh langsung ke SPPG-nya. Jadi dipantau langsung oleh kepala BGN. Jadi tiap hari saya itu penuh dengan berita atasan itu, berita petunjuk tiap hari. Karena kalau SPG salah menggunakan dana, maka ini program ini ya ya cukup mengganggu. Artinya apa? Dalam artian gagal atau tidaknya itu ada di SPPG itu sendiri.
0: Oke. Berarti memang mekanismenya pendengar sudah dikasih proposal, jadi setiap 2 minggu langsung ditransfer Jadi tidak menggunakan dana pihak ketiga dulu terus nanti diganti.
2: Tidak.
0: Sudah paham. Tidak. Nah, ini nih yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang bagaimana hadirnya MBG. Nah, pendengar, saya mengundang mereka karena memang dapur MBG Loli Wekero ini sangat menarik ya, banyak kegiatan. Bukan hanya berfokus untuk memasak-masak saja. Ini saya penasaran mau tanya. Ada kegiatan apa saja sih di dapur MBG Loli Wekero ini? Terus kemarin saya pernah dengar informasi menyumbang ke kampung di Lamboya yang sempat kebakaran seperti itu. Boleh diceritakan Kak Yulis dan Kak Juhardi, silakan Kak.
1: Jadi di SPPG itu dana itu memang untuk diperuntukkan untuk makan bergizi gratis ke anak-anak. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di daerah kita terjadi bencana. Kita harus menggunakan anggaran itu untuk kepentingan rakyat juga.
0: Ambil bagian.
1: Jadi ya, yang paling siap hadap bencana itu adalah SPPG saat ini.
0: Oke, itu sudah dari instruksi dari itu ya?
1: Iya, dari Kepala Badan Gizi juga bahwa saya bisa jamin lah Dinas Gizi di Sumatera Barat sini yang paling siap hadap bencana adalah SPPG.
0: Oke.
1: Karena di situ uang negara ada.
0: Oke.
1: Uang negara, jadi memang dana itu untuk badan apa namanya pemenuhan gizi, tapi wajib juga apa namanya menanggung beban juga rakyat.
0: Oke.
1: Semacam baru-baru di Kampung Yarowora itu kebakaran. Ada sekitar 20 rumah, 30 rumah. Dan kami menyumbang 1,5 ton beras.
0: Wow.
1: Kemudian ada sekitar 10 jutaan
0: belasan juta
1: belanja sembakonya.
0: Kayu hati mungkin yang langsung turun langsung.
2: Udah terbiasa.
0: Oke.
2: Saat itu juga jujur saja saya kakak selaku PIC juga bukan berarti apa ya belum terlalu tahu anggaran ini kakak tahunya hanya untuk betul-betul alokasikan untuk makan gizi.
0: Makanan gizi.
2: Ternyata SPPG-nya saya langsung nelpon. Ada nggak sih anggarannya? Saya tanya. Ada kakak, anggaran ini bisa untuk ini.
0: Wow, luar biasa.
2: Kalau memang bisa, kenapa enggak kan? Udah ayo. Saya langsung terima ini. Apalagi ya saya kan hobi sekali yang kayak begitu-begitu. Hobi sekali bersosial seperti itu. Ayo. Kita belanja.
0: Langsung.
2: Sudah, kakak yang belanja.
0: Udah.
2: Sudah carikan beras sekian. Berapa anggarannya? Berapa nominalnya? Sekian kakak.
0: Langsung.
2: Jadi kami beli beras 1 ton lebih ya, saat itu 1,5. Terus bumbu-bumbu dapur sedetail sampai odol apa kebutuhan anak-anak tuh dimakan dengan anak-anak pun kami bawa. Drop satu kali kami pakai jasa angkut kendaraan sendiri.
0: Operasional. Iya, dikerahkan semua ya. Jadi luar biasa ya, ini dapur MBG bukan cuma hadir untuk memenuhi gizi tapi membantu juga jika ada bencana atau kemanusiaan sosial seperti itu. Luar biasa. Saya apresiasi sekali di dapur MBG Loli Wekero ini dan semoga nanti dapur-dapur lain kami bisa undang juga ke sini untuk berbicara pastinya. Nah, ini berarti memang program MBG ini membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal seperti ibu-ibu dapur. Ini kalau yang bekerja di dapur MBG itu memang asli dari Wekero Sumatera Barat, ibu-ibu atau seperti apa sih lowongan pekerjaannya?
1: Jadi SPPG itu semua SPPG wajib 30% relawan itu harus dari sekitaran SPPG. Dari ibu-ibu. Jadi di SPPG misalnya 3 orang PGBGN. Dan 47 orang relawan itu adalah masyarakat.
0: Masyarakat sendiri ya.
1: Memerlukan ijazah lah untuk masuk di situ. Jadi mereka ini bekerja dengan sepenuh hati. Jadi mereka memasak untuk anak-anak mereka sendiri. Cuci ompreng untuk anak-anak mereka sendiri. Karena sekolah-sekolah yang kami layani ini itu ada anak-anak mereka di sana. Jadi ada perbaikan ekonomi.
0: Iya. Nah, itu tuh
1: peningkatan penghasilan juga di situ.
0: Oke. Itu mereka di gaji memang dihitung per hari ya, untuk dikerjakan di situ. Nah, kita penasaran tantangan apa sih selama ini yang sudah dihadapi selama menjalankan dapur MBG di rumah nih. Di Sumba Barat, di daerah terutama terkait distribusi, ketersediaan bahan dan cuaca di Sumba Barat, atau mungkin lokasi-lokasi sekolah nih. Kalau dari Kak Johari dulu sebagai kepala dapur, tantangan yang kakak hadapi selama hadirnya dapur MBG di dapur MBG Mekrololi.
2: Tantangannya sebenarnya nggak terlalu bukan menjadi tantangan sih buat saya itu.
0: Okay.
2: Karena memang semuanya hampir semua tersedia ya. Didukung oleh beberapa teman yang berkecimpung di dalamnya. Selama ini kalau tantangannya nggak untuk masa persiapan bahan aman.
1: Tapi kalau tantangan untuk sebagai khusus lo di Metro pada umumnya Sumba Barat lah. Dari ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku itu 30% itu dari luar kabupaten Sumba Barat. Luar kabupaten Sumba Barat. Jadi 40% bahan baku juga dari Jawa. Jadi saya sebagai ya putra daerah di sini juga itu merasa sedih, dalam artian ya tidak nyambut menyambutlah MBG ini gitu. Jadi 40% dari barang-barang semua dari Jawa. Jadi masa uang dari Jawa kembali ke Jawa kan begitu. Jadi saya juga mohonlah pemerintah daerah di sini menyiapkan SDM di Sumba Barat sini, ya membantu masyarakat. Mengarahkan masyarakat untuk kembali ke ladangnya. Kembali ke peternakannya, kembali ke sawah, ke kebun. Ini pasar pasti MBG ini.
0: Sudah pasti ada dan pasti akan selalu ada sampai nantinya. Jadi terserap kembali kepada orang-orang kita sendiri di sini.
1: Bayangkan kakak ini, APD kita kan cuma 70, sekitar 75M lah per tahun. Kami satu dapur, satu SPPG ini, satu tahun itu kurang lebih 15M. Dan Sumba Barat ini butuh sekitar 30 SPPG, bayangkan ini. Bayangkan kalau 40%-nya itu mengalir ke Jawa. 30% mengalir ke luar kabupaten Sumba Barat. Maka tidak menutup kemungkinan ke depan Sumba Barat akan jadi penonton.
0: Iya, betul. Padahal dapurnya di sini loh. Kenapa tidak kita sendiri yang menjadi itu?
1: Jadi memang kami sangat susah, khususnya buah-buahan. Buah-buahan ini hanya pisang saja di sini. Itu pun dari luar kabupaten Sumba Barat.
2: Itu pun
1: di
2: kita sendiri
0: Nah, itu tantangannya ya.
1: Ini peluang betul ini. Semua buah kami beli dari Jawa. Bayangkan kalau di sini, tidak mungkin kami beli lagi dari luar Jawa.
0: Iya, betul.
1: Buah jeruk, buah semangka, buah melon,
2: buah nangka,
1: buah naga itu.
0: Ayo, dari Jawa ya, Kak?
1: Iya. Jadi masyarakat Sumba Barat ya, jangan malas lah gitu. Ini peluang, ini pasar pasti ini.
0: Sudah berhubungan mungkin dengan penyuluh pertanian, mungkin kan mereka banyak sekali yang
1: kebetulan kan Kasatgas itu kan
0: kepala Kadis Pertanian.
1: Jadi memang diperlukanlah efisiensi.
0: Ketersediaan memang tidak ada ya di Sumba Barat ya.
1: Bagaimana cara kita bersosialisasi ke masyarakat? Ada kepastian, ini pasar gitu kan. MBG ini. Jadi bahkan dari juknis kami BGN sendiri itu wajib beli di BUMDES. Beli di Koperasi Merah Putih.
0: Itu wajibnya, tapi memang wajib. tidak tersedia. Jadi dialihkan ke luar.
2: Jadi kami ambil dari luar.
1: Sedih juga gitu.
0: Iya, sedih sekali sih. Dananya tidak terserap langsung ke sini. Nah, Kak Johari ada dari Madoke 9176. Itu yang tengah kalau sonde salah pemilik warung ikan bakar kok, Kak. Wah, kalau seurus MBG, terus warungnya bagaimana, Kak? Semoga jangan ditutup warungnya, soalnya makanannya enak-enak.
2: Tetap, standby. Pelanggan lebih utama. Pelanggan lebih utama, tenang. Malah ada tempat menu baru loh.
0: Stop, Kak. Stop. Iya, kamu deh, tenang saja ya. Ini informasi dari kejar nih, tidak akan ditutup, tidak terus bakalan berjalan semuanya.
2: Kenyamanan pelanggan dan kepuasan pelanggan tetap nomor satu.
0: Masih tetap nomor satu.
2: Kalau pelayanan di NBG ada SPPG-nya.
0: Semangat. Nah, kalau sampai saat ini dari dapur MBG Wekrololi, evaluasi rutin yang dilakukan mungkin setiap hari apa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapur itu seperti apa, atau setiap hari atau mungkin satu minggu sekali?
1: Jadi, evaluasi itu tiap hari harus wajib itu. Jadi evaluasi ya untuk memperbaiki apa-apa yang menjadi kesalahan hari ini, apakah ada tantangan hari ini, halangan hari ini, jadi
0: Itu dari semua pihak kak, nah, itu yang melaporkan.
1: Ya, oh, perdefisit. Kami di internal SPPG itu ada evaluasi namanya. Bahkan dari BGN pusat sendiri tiap bulan itu ada pemeriksaan dari tim Tawas BGN, memastikan semua sarana prasarana di SPPG itu betul-betul harus sesuai syarat BGN begitu.
0: Okay.
1: Jadi supaya pelayanan kita lebih matang lagi, jadi lebih meningkat.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian khusus ada apa namanya semacam kerjasama juga ke sekolah-sekolah itu, contohnya di SD Pukanike, itu ada jalan akses jalan masuknya itu rusak.
2: Iya, Pukanike, SD Pukanike.
1: Untuk kerjasama antara SPPG dan sekolah-sekolah khusus SD Pukanike ini,
0: iya.
1: Jadi karena di SPPG kita masih terbatas untuk motor distribusinya, jadi sekolah dengan SPPG sepakat untuk mengantar makanan ini ke sekolah dengan cara, ya kebetulan di situ ada salah satu guru honorer yang rumahnya dekat SPPG. Jadi kami pakai jasa, kami sewa jasanya, jadi setiap hari ketika ia pergi ke sekolah
0: sekalian nitip
1: gitu.
0: Oh.
1: Jadi sekaligus dia jadi PIC sekolah, jadi tugasnya itu memastikan bahwa setiap paket yang masuk ke sekolah itu harus sampai ke anak-anak.
0: Okay.
1: Itu pun sampai ompreng itu kembali ke dapur. Jadi penghasilan dia per bulan itu kurang lebih 1,6 juta lah. Itu di luar dari
2: gaji dari honorer.
0: Wow, luar biasa.
2: Karena dari pihak NPK juga sudah siapkan anggaran untuk PSI tiap-tiap sekolah.
1: Nah, jadi
2: mendampingi.
0: Oh, ya, sekarang ada ya seperti
1: tiap
0: itu.
1: Tiap sekolah itu ada PSI-nya.
0: Dan digaji.
1: Gaji. Tiap hari itu ya kami.
2: Tiap hari tergantung gaji mahasiswa.
1: Ada ketentuan.
0: Oke.
1: Okay. BGN menentukan bahwa di bawah 100 itu gajinya 30 ribu
0: per hari.
1: Jadi di atas 20 ribu di bawah 100 siswa itu 20 ribu. Di atas 100 sampai 500 30 ribu. Di atas 500 itu 60 ribu.
2: 50 sampai 60.
0: Oke, wow.
2: Sudah ada memang
0: yang anggaran. Jadi dia double pekerjaan ya. Oke, sampai saat ini yang bekerja di dapur MPG Loliwekero masih berjalan dengan aman ya, tidak ada masalah.
2: Alhamdulillah tidak ada. Sepanjang ini tidak ada yang apa namanya, mana mereka lebih senang, bahagia, senang. Di samping itu juga itu selain dari mereka memasak ataupun nanti mengarah apa ke tugas mereka tuh yang melakukan pelayanan, di situ juga tuh rasa keakraban kekeluargaan tuh kental sekali.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan juga kayak contohnya kemarin. Karena kami tidak melakukan pelayanan, kami tetap ada kegiatan tidur dapur, itu senam bersama.
0: Iya.
2: Ya, selain dari bukan hanya gerakan lengan untuk pegang sutar, pegang ini, tapi mereka juga senang gerakan otot bersama.
1: Undang instruktur
2: kemarin.
0: Iya.
2: Ya.
0: Banyak kegiatan.
2: Dan alhamdulillah antusias teman-teman tuh sangat besar sekali dan di situ. Nampak keceriaannya mereka.
1: Keluarganya tinggi
0: ya.
1: Setiap kali gajian itu lingkar mereka arisan itu.
2: Oh,
0: oke, baik ya. Dan itu memang karena kepalanya dua ya. Kolaborasi antara Kak Yulis dan Kujo Harni itu sangat penting agar bisa diikuti oleh.
2: Contohnya nih, ada beberapa defisit nih. Kakak, kita ada kumpul-kumpul di sini. Oh, udah muncul. Muncul lagi satu, kakak kita ada yang ini nih, udah. Semua foto kegiatan mereka itu harus diposting.
0: Oke.
2: Di ini. Udah ini ada di sini. Sekarang di sana saya enggak bisa ngikut nih.
1: Iya.
2: Tapi kami tetap posting
0: kegiatan-kegiatan. Jadi tetap aktif ya.
2: Iya.
0: Oke.

0: kehadiran narasumber kita generasi muda dari Sumba Barat pastinya. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka yang disebut tim Sumba Bisa, dan mereka ada berjumlah 5 orang. Kali ini kita akan berbincang dengan kelimanya, tapi kita bagi 2 ya, karena studio kami cuma bisa menampung 2-3 orang. Dan selamat datang para narasumber yang sangat cantik hari ini, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Aduh, manis sekali suaranya ya pendengar ya. Kita akan perkenalan dulu dari ujung kiri, silakan.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Gian Yohana Francisca Bernardo dari SMA Swasta Kristen Mary Kabupaten.
0: Oke, silakan.
3: Perkenalkan, saya Maria Luis Ulina Dimu dari SMA Negeri 1 Wai Kabubak.
0: Iya, lanjut.
4: Perkenalkan, nama saya Josephine Eugenia Wiryanata dari SMA Swasta Kristen Wai Kabupaten.
0: Oke, baik, selamat datang di studio Radio Sumba. Dan terima kasih sudah hadir. Kita akan tanya-tanya hari ini pendengar. Mereka adalah anak hebat dari tim Sumba Bisa, tim pelajar dari Sumba yang berhasil meneliti biji kakao ya, dan menemukan bahwa kandungan itu bisa berpotensi membantu terapi kanker. Wah, ini luar biasa. Ini patut ditanya-tanya ini pada ketiga narasumber. Kalau boleh tahu, yang keduanya sudah ada di studio? Teman yang kedua sudah ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama untuk para cantik-cantik hari ini. Bisa diceritakan tidak bagaimana sih awal mula terbentuknya tim Sumba Bisa ini? Silakan, siapa yang menjawab?
4: Ya, baik. Jadi, awal terbentuknya tim kami ini ada seleksi. Seleksi ini dilakukan oleh Pak Budi Santoso.
0: Yeah.
4: Jadi, kami ada tes seperti tes materi kayak ilmiah, ada juga tes psikologi, okay. Ada tes dalam berbicara dalam bahasa Inggris, dan juga ada tes kreatif fisika. Jadi, dari tes-tes tersebut nanti akan dipilih 5 orang yang menjadi tim Sumba Bisa.
0: Oke, berarti memang melewati berbagai tes ya, tidak langsung dipilih dari guru-guru di sekolah masing-masing. Nah, untuk kalian masing-masing, motivasi kalian untuk masuk sebagai tim Sumba Bisa sebenarnya apa sih masing-masing? Dari kiri dulu, silakan.
2: Baik, kalau dari saya sendiri, motivasi terbesar saya itu ingin membuktikan kalau Sumba itu bisa. Okay. Dan saya melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membawa nama Sumba ke kancah internasional. Dan juga bagi saya ini kesempatan berharga, karena dengan ini saya bisa mengembangkan diri saya.
0: Oke, luar biasa. Kalau Luis?
3: Ya, jadi kalau saya sendiri selama ini perlombaan-perlombaan yang saya sering ikuti itu, Kak, hanya ada di lingkaran kayak provinsi saja, okay. Khususnya provinsi NTT gitu. Jadi setelah saya mendengar bahwa ada perlombaan yang masuk ke taraf internasional, saya itu jadi termotivasi untuk melihat seberapa besar kemampuan saya di bidang ini begitu, Kak. Jadi motivasi saya itu saya pengen melihat seberapa mampu saya berada di perlombaan-perlombaan internasional, okay. Terus juga pengen membanggakan orang tua sih.
0: Oke, okay, luar biasa. Mana? Silakan.
4: Kalau saya juga ingin membanggakan orang tua, dan saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman saya bahwa anak-anak Sumba, walaupun daerah kami itu kecil, dan bahwa kami anak-anak Sumba itu bisa.
0: Oke, okay, memang sesuai dengan nama ya, tim Sumba Bisa. Nah, ini informasi ada pendaftaran ini sebenarnya dari awal dari siapa sih informasinya? Dari guru, apakah orang tua, atau di media sosial?
4: Pertama itu kami dapat ada yayasan Terang Sumba yang datang ke sekolah kami untuk menyampaikan kalau ada seleksi untuk lomba ini awalnya.
0: Okay, berarti dari Terang Sumba ya, yayasan Terang Sumba. Okay. Nah, ini nih yang sangat menarik hari ini yang kita akan bicarakan, meneliti biji kakao sebagai terapi kanker ya. Kalau boleh tahu, kanker apa? Apakah semua kanker atau spesifik mungkin?
4: Untuk penelitian kami spesifik kanker serviks.
0: Kanker serviks. Kenapa kalian, siapa yang punya ide pertama ini? Kenapa harus memilih biji kakao yang digunakan?
3: Ya, jadi untuk ide pertama itu sebenarnya pembimbing kami itu itu ada Pak Budi Santoso. Okay. Jadi beliau yang memberikan kami ide untuk meneliti dengan menggunakan bahan dari coklat, kakao. Okay. Gitu kan. Jadi setelah dari situ kami mencari dari jurnal, dari data-data yang ada di Sumba dan yang ada di Indonesia begitu. Terus akhirnya kami mensinkronkan bahwa kakao ini punya punya kemampuan untuk membantu menyembuhkan atau menurunkan sel kanker, khususnya kanker serviks pada perempuan. Gitu.
0: Berarti dari Pak Budi ya, semoga menonton ini. Disapa dulu di YouTube. Sedang menonton tidak ya? Halo Pak, siapa tadi?
3: Pak Budi.
0: Halo Pak Budi. Luar biasa ya pendampingnya anak-anak tim Sumba Bisa. Nah, berarti dari Pak Budi itu memilih biji kakao. Nah, ini kanker kan banyak sekali ya. Kenapa kalian fokus kepada kanker serviks sebagai fokus penelitian? Padahal sebenarnya masih banyak jenis penyakit lain yang harus diteliti. Silakan.
2: Jadi sebelumnya kami melakukan riset, dan dari hasil riset itu kami menemukan data jika di Indonesia sendiri, menurut data dari WHO, kanker serviks ini kanker kedua terbanyak yang dialami perempuan di Indonesia. Dan terkhususnya di Sumba sendiri, menurut laporan dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, terdapat 77 kasus dari 2021 sampai 2025. Nah, hal ini yang membuat kami melihat jika penyakit kanker serviks ini merupakan penyakit yang dekat dengan wanita di Indonesia, terkhususnya di Sumba, dan kita harus kadang kita dari dalam hatinya kita terbentuk, wah, kita harus menemukan cara untuk mengatasi ini.
0: Oke, okay. Kalian bertiga pernah menyangka tidak akan melakukan penelitian yang menurut saya pribadi ini luar biasa ya untuk penyakit kanker? Pernah menyangka tidak sebelumnya? Silakan masing-masing. Silakan jawab dulu.
4: Kalau saya sih tidak menyangka bisa melakukan penelitian ini, apalagi terhadap penyakit kanker.
0: Iya, tapi dalam proses penelitiannya emang susah atau menurut kalian menyenangkan ketika proses meneliti bersama Pak Budi dan tim dari Terang Sumba ya yang membantu?
4: Dalam penelitiannya pasti ada momen itu susah dan juga ada momennya relax, wow.
0: Oke, okay, berarti ada momen senang dan susah ya dalam perjalanan. Nah, di antara kalian bertiga, apakah memang ada pengalaman pribadi atau kisah di sekitar kalian yang membuat topik ini, penelitian ini terasa sangat penting untuk diteliti? Mungkin ada yang pernah terkena penyakit ini atau seperti apa sih, Kak?
3: Kalau untuk itu, Kak, sebenarnya tidak ada sih, Kak. Jadi itu cuma pure karena keinginan kami untuk memecahkan permasalahan ini di Sumba begitu.
0: Oke, okay. Baik, nona-nona cantik Sumba ini dari SMA se-Sumba ya, ada SMA Kristen, SMA Negeri ya yang tergabung. Ini tadi waktu saya pasang apa ya flyer di WA, banyak yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya mereka belum tahu ada tim Sumba Bisa dan bagaimana proses pendaftaran hingga kalian akhirnya lolos menjadi peserta di ajang internasional yang pastinya tidak gampang ini. Boleh diceritakan dari awal sampai ke kalian ke luar negeri ya, ke Malaysia ya? Boleh tidak? Silakan. Mau siapa yang bercerita?
4: Ya baik, jadi jadi kami awalnya itu seleksi. Setelah seleksi ada banyak tes-tes yang dilakukan dan setelah itu terpilih kami berlima. Setelah itu kami melalui proses bimbingan. Di bimbingan itu kami melakukan eksplorasi. Jadi di dalam eksplorasi itu kami mencari jurnal-jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Nah, dari situ kami dapat ilmu-ilmu mengenai kakao ini dan juga kandungan-kandungannya. Dan kami menemukan ada satu jurnal yang membahas tentang kandungan dari kakao ini untuk ke kanker. Jadi dari situ kami dibimbing untuk melakukan eksperimen.
0: Okay.
4: Setelah kami melakukan eksperimen, kami sudah mendapat hasilnya. Itu nanti kami akan ada bimbingan untuk menyusun karya ilmiahnya.
0: Okay.
4: Jadi setelah menyusun karya ilmiahnya, di situ kami lanjut untuk ke bimbingan tahap untuk presentasi. Jadi di lombanya itu kami nanti ada stand dan di masing-masing stand itu kami akan menunjukkan produk kami dan juga presentasi mengenai penelitian kami.
0: Okay.
4: Selanjutnya kami itu diberangkatkan ke Surabaya. Selama kami di Surabaya, kami bertemu langsung dengan Pak Budi Santoso.
0: Oh, okay.
4: Selama ini
0: lewat Zoom ya?
4: Lewat Zoom,
0: oh,
4: ya.
0: Okay, okay.
4: Dan kami bertemu langsung dengan Pak Budi Dan setelah itu kami dibimbing lagi untuk ya dibimbing lagi dalam presentasinya, pemantapan gitu. Dan setelah itu kami berangkat ke Malaysia. Dan di situ kami lombanya itu di Segi University of Malaysia. Dan di situ kami menjalankan lombanya.
0: Oke, okay, tahan dulu ya cerita di Malaysia, tahan dulu ya. Ini biar para pendengar penasaran ini. Nah, kamu mau tahu bagaimana dukungan orang tua terhadap kalian masing-masing nih? Pasti kan, wah bangga sekali ya, sampai tidak bangga anaknya bisa langsung ke Malaysia. Dari Nona Gian ya, saya panggil Nona Gian, silakan.
5: Baik, kalau dari orang tua saya, orang tua itu sangat mendukung dan bersemangat. Nah, bahkan orang tua ini lebih bersemangat untuk mendukung. Nah, karena
0: excited, ya?
5: Karena orang tuanya bersemangat, ya kami semakin semakin membara juga ya. Kita harus ini betul-betul berjuang ya untuk membanggakan orang tua.
0: Itu okay, seperti guys. Itu. Kalau Nona Louis, kata apa yang paling diingat dari orang tua ketika wah saya terpilih jadi ini?
3: Kalau dari mama dan juga bapak sih jangan sampai lalai begitu kak, karena okay. kan dari Terang Sumba sendiri itu punya beberapa aturan begitu kakak. Jadi kita tuh tidak boleh terlambat, even hanya satu menit aja itu tidak boleh begitu. Karena itu betul-betul melatih kedisiplinannya kita, dan itu untungnya sih kak. Okay. Jadi orang tua itu dukung terus. Jadi kalau misalnya sudah mau dekat-dekat jam bimbingan itu pasti mama sudah langsung kasih bangun, atau bapak sudah langsung suruh cepat-cepat bangun supaya diantarkan
0: gitu. Alarm ya?
3: Iya, alarm pribadi begitu.
0: Oke, okay, luar biasa. Kalau Nana?
4: Kalau saya sih orang tua pas bangga sekali dan senang sekali, dan saya itu dinasehatin untuk tetap disiplin dan tetap percaya diri gitu.
0: Memang terima kasih ya para orang tua, karena zaman sekarang tidak semua orang tua mendukung anak, tapi tidak ada di Sumba ya pendengar ya, di tempat lain mungkin. Oke, kalau tantangan ini pasti kan kalian seperti tadi harus tepat waktu. Ada cerita tidak? Ada teman-teman yang mungkin tidak tepat waktu terus dapat sanksi atau apa seperti itu ketika berjalan?
3: Ya ada sih beberapa teman-teman yang mungkin agak sedikit terlambat terus, atau di perjalanan ada kendala begitu.
0: Oke, luar biasa ya Terang Sumba. Semoga nanti bisa diundang ke sini ya, kita bincang-bincang bersama Terang Sumba. Nah, kalau dari masing-masing tantangan yang terbesar yang paling kalian hadapi, kan tidak sama ya pasti, kalian berlima. Apa sih yang mungkin membagi waktu atau apa yang kalian rasakan? Dari kiri saya dulu, silakan.
4: Secara untuk pribadi. Tantangan pasti waktu juga, karena kami harus fokus dengan sekolah, tapi dengan kegiatan ini kami bisa saya belajar untuk mengatur waktu. Ada waktu untuk menjalankan lomba ini untuk bimbingan, dan ada waktu untuk saya belajar. Jadi
0: oke, kalau Louis?
3: Kalau saya sih sama juga di waktu, membagi waktu bagaimana belajar dengan bimbingan gitu.
0: Oke. Kalau Nona Gian?
5: Kalau dari saya ya sama juga.
0: Oke, okay, jangan sama.
5: Untuk waktu. sulit okay, untuk membagi waktu, dan juga tempat tinggal saya itu lumayan jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Okay. Jadi untuk berkumpul untuk misalnya merencanakan sesuatu itu saya butuh waktu yang lebih lama. Jaraknya dari biasa tempat kita bimbingan itu sekitaran 30 menit. Jadi saya harus lebih, wih kalau misalnya bimbingan jam begini, saya siapnya harus lebih awal lagi.
0: Iya, gitu. Teman-teman lain masih santai-santai, Nona Gian harus lebih cepat.
5: Lebih cepat.
0: Tinggal di mana Nona Gian?
5: Saya tinggal di Wejewa Tengah di
0: Surabaya. Oke, lumayan jauh ya, tapi memang semangatnya berarti memang tantangan hanya waktu ya, tapi semangatnya kalian tapi tetap membara, dan mereka berhasil mendapatkan medali emas ya pendengar ya. Perlu diapresiasi, dan pendengar jika ingin bertanya langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini yang cantik-cantik ini pastinya. Nah, kita mau tahu nih siapa saja sih yang mendampingi dan membantu kalian selama proses, selain tadi ya Pak Budi. Setelah itu bisa disebutkan tidak? Ada tidak yang dari sekolah selain dari Terang Sumba? Coba disebutkan semua dan disapa, mungkin mereka sedang menonton hari ini, silahkan.
3: Kalau yang selama ini mendampingi itu pasti kakak-kakak dari Terang Sumba, ada Kak Ella, ada Kak Dea, ada juga Kak Vita, ada juga Kak Altin, Kak Eden juga. Jadi kakak-kakak itu khusus untuk mendampingi kami bagaimana supaya tetap berjalan sesuai dengan alur yang sudah direncanakan begitu Kak. Jadi kakak-kakak ini yang membantu kami bagaimana kalau ada hal-hal yang mungkin saat bimbingan tidak kami mengerti, kami bisa tanya ulang kepada kakak-kakak ini. Terus kakak-kakak bisa jelaskan lagi seperti itu. Terus untuk mengingatkan kami kalau misalnya ada Zoom dengan Pak Budi atau ada sesuatu hal begitu, jadi kakak-kakak ini sih
0: yang menampingi. Iya, okay. Kalau dari sekolah berarti memang belum ada ya?
3: Iya.
0: Cuma dari Terang Sumba. Hal yang kalian paling ingat ketika kalian dibimbing oleh Terang Sumba ini dari Nona Gian, apa sih mungkin ada hari yang wih ini saya paling ingat dari Kak Ella, dari Kak Dea atau kakak-kakak yang disebut? Ada tidak pengalaman paling menarik, paling lucu atau paling menyedihkan mungkin yang Nona Gian rasakan?
5: Hari-hari di selama bimbingan itu semuanya terasa menyenangkan, asik, terasa spesial.
0: Masa sih. Iya, menyenangkan ya.
5: Semuanya menyenangkan dan menurut saya hari-hari yang betul-betul berkesan itu ketika kami mau beberapa hari lagi untuk pergi ke Malaysia. Nah, itu sehari sebelum kami pergi itu kami melakukan persiapan dan pada waktu itu kami benar-benar kayak wah tidak terasa ternyata sudah mau sampai ke sana. Sampai kayak ya Tuhan semoga sampai di sana semuanya berjalan dengan lancar. Nah kami betul-betul saling menguatkan, saling mengingatkan kita ini bisa gitu. Dan makanya kami bisa percaya diri dan saling mendukung.
0: Mendukung. Oke. Nah, kita kan masuk nih di pengalaman mereka sampai ke Malaysia ya. Pasti dulu pernah menyangka ke luar negeri?
3: Belum.
0: Tidak pernah menyangka ya. Ternyata dengan rajin belajar dan giat bisa membawa anak-anak Sumba kita yang hebat-hebat ini. Tidak hanya hebat ya, mereka cantik-cantik luar biasa hari ini ya pendengar ya. Jangan lupa, itu yang paling penting, mereka bisa membawa mereka ke internasional dan mereka membanggakan nama Sumba Barat pada khususnya. Kalian kan membawa nama Sumba Bisa. Apakah nama ini memang punya makna khusus bagi tim kalian? Itu dipilih oleh tim kalian sendiri atau dari kakak Terang Sumba atau seperti apa?
3: Jadi nama Sumba Bisa itu sebenarnya dari yayasan sendiri, tetapi semangat dan spirit dari nama itu tentu kami bawa begitu Kak. Jadi itu untuk buktikan bahwa sebenarnya anak-anak Sumba dengan segala keterbatasan yang ada di Sumba, dengan mungkin pandangan-pandangan dari orang-orang yang ada di luar, terus bahkan orang-orang di dalam Sumba kita sendiri tentang anak-anak Sumba bisa kita tangkis begitu. Kalau anak-anak Sumba itu bisa sampai ke luar negeri untuk banggakan nama Sumba begitu.
0: Nah ini nih, saya mau tahu cerita waktu mau ke Malaysia ini. Nah, persiapannya seperti apa sih? Gugup atau seperti apa sih perasaannya kalian? Mana dulu, silakan.
4: Pas mau pergi ke Malaysia itu rasanya gugup dan senang juga karena ini baru pertama kali kami ke Malaysia juga ke luar negeri. Dan ya ada rasa semangat juga kami, wah kami ini bisa membawa nama Sumba gitu sampai ke Malaysia, nama Indonesia.
0: Persiapannya berapa hari waktu itu?
4: Persiapannya itu
3: 4 bulan.
4: Iya,
0: untuk ke sana ya.
3: Iya.
0: Waktu di perjalanan didampingi oleh kakak-kakak atau sendiri berlima?
4: Di perjalanan kami didampingi oleh
0: kak. Oleh kak siapa kalau?
4: Oleh Kak Ella.
0: Oh, oleh Kak Ella. Baik, berarti tidak terlalu itu ya, takut ya ke luar negeri ya. Soalnya pengalamannya ada yang mendampingi. Baik. Berarti pendengar, mereka bukan cuma pintar tapi bisa berbahasa Inggris dengan fasih, makanya mereka ke luar negeri ya. Mereka terpilih seperti itu. Nah, kita akan masuk nih di penelitian biji kakao. Karena banyak yang sudah penasaran tadi di Facebook seperti itu saya upload. Mereka penasaran secara sederhana bagaimana sih kalian melakukan penelitian terhadap biji kakao itu sendiri. Seperti apa yang kalian lakukan, silakan.
4: Jadi yang pertama itu kami eksplorasi, kami cari-cari dulu jurnal yang membahas mengenai kandungan-kandungannya dari kakao. Dari situ kami menemukan ada jurnal yang membahas bahwa salah satu kandungan dari kakao ini bisa menghambat sel kanker serviks. Jadi dari situ kami melakukan uji coba. Jadi kami membuat menjadi produk, bijinya itu kami buat seperti jamu gitu. Jadi bijinya itu dijadikan bubuk dan dari situ kami campur dengan susu kedelai, ada madu dan juga ada pemanis stevia. Dan setelah itu produknya itu kami berikan ke pasien kanker serviks langsung gitu. Dan dari situ kami lihat setelah diminum, setelah dalam 2 minggu begitu kami lihat dari kondisinya begitu, dari gejala-gejalanya begitu.
0: Oke. Zat apa yang terkandung dalam biji kakao sehingga dia bisa menyembuhkan apa ya, kanker serviks? Karena kita tahu ya bersama pendengar ya, penyakit kanker itu adalah salah satu penyakit yang dianggap susah untuk disembuhkan, apalagi susah untuk ditemukan obatnya. Zat apa yang ada di sana dan kenapa bisa membantu terapi kanker serviks ini?
4: Ya, jadi senyawa yang ada di dalam kakao itu yang bisa menghambat pertumbuhan kanker sel itu namanya teobromin. Dan juga ada senyawa-senyawa lain yang berfungsi sebagai antioksidan seperti kandungan fenoliknya dan juga flavonoid gitu.
0: Nah, berarti biji kakao ini kalian bentuk dalam bentuk susu ya?
4: Iya.
0: Susu kakao.
4: Seperti jamu.
0: Seperti apa?
4: Jamu.
0: Seperti jamu ya. Cukup, tadi lupa ya, minta dibawa apakah memang masih ada?
3: Untuk produknya itu kami harus buat.
0: Oh, buat dulu.
3: Iya, begitu Kak. Karena bahannya bahan alami tanpa bahan-bahan kimia begitu Kak.
0: Nah, ini apakah memang sudah diuji cobakan kepada responden sehingga kalian bisa memastikan memang ini bisa menyembuhkan kanker serviks atau seperti apa?
3: Iya, ini kami sudah langsung cobakan kepada responden kami, salah satu pasien penyakit kanker serviks begitu Kak.
0: Oke, di mana? Di Sumba Barat?
3: Iya, di Sumba. Di Sumba Barat.
0: Wow, luar biasa. Berapa orang?
3: Sebenarnya waktu itu ada beberapa orang, tetapi yang untuk penelitian kami itu kami hanya meminta tolong kepada satu orang pasien kanker begitu Kak.
0: Oke, berarti memang dia mengalami perubahan ya?
3: Iya.
0: Nah, perubahan seperti apa yang kalian lihat ketika dinyatakan kalau biji kakao ini memang berhasil untuk menyembuhkan penyakit terapi kanker serviks?
4: Jadi ada beberapa gejala yang kami lihat, ada dari gejala pendarahannya, keputihannya, dan juga rasa nyeri, dan juga dari hasil labnya. Jadi dalam hanya 2 minggu pasien itu mengkonsumsi produk kami, ada penurunan terhadap pendarahan, ada juga keputihannya berkurang, dan rasa nyerinya juga tidak terasa lagi. Dan untuk hasil labnya menunjukkan kalau anemianya itu membaik.
0: Oke, berarti memang ini di menjadi di stadium berapa kalian memberikan biji kakao ini kepada penderita kanker? Apakah memang stadium awal atau sudah, kan ada stadium 1 sampai 4 ya. Itu stadium berapa kalau boleh tahu?
4: Pasiennya ini yang kami cobakan dalam stadium 2.
0: Stadium 2 ya. Wow, luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu gebrakan yang kalian bisa menghasilkan dengan banyak dan membantu banyak orang loh. Supaya diketahui masing-masing. Dan pendengar, karena ini ada 2 sesi ya, kita sudah selesai dengan 3 narasumber kita yang luar biasa ini. Untuk itu saya minta masing-masing kalian, harapannya kalian untuk generasi Sumba ke depan seperti apa sih harapannya kalian sebagai perempuan Sumba yang hebat sekali bisa menemukan penelitian seperti ini. Silakan dari mana? Dari Nona Gian dulu.
5: Oke, baik. Harapan saya harapan saya yakni kita semua dapat membuktikan kalau Sumba itu bisa. Jadi kami berharap dengan prestasi kami ini, kami bisa memotivasi dan mengajak teman-teman sekalian untuk lebih berupaya, lebih berusaha, karena dengan komitmen, kerja keras, dan disiplin, kita semua pasti bisa. Dan jika ada kesempatan teman-teman, maka raihlah itu dan buktikan kalau Sumba bisa.
0: Luar biasa. Dari Nona Louise?
3: Dari saya, harapan saya kepada semua teman-teman yang seumuran dan sebaya dengan saya itu bahwa kita itu harus bisa berusaha untuk masa depan kita, begitu teman-teman. Jadi semua kesempatan itu sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri, dan semuanya itu ada dari dalam dirinya kita. Jadi kita harus berani untuk mengasah kemampuan kita, dan juga harus bisa untuk percaya diri, karena semua itu mungkin untuk kita lakukan.
0: Oke, luar biasa. Lalu itu Josephine?
4: Kalau untuk saya ingin memberitahu kepada semua teman-teman saya generasi Sumba, jangan berkecil hati, dan kita itu harus percaya diri kalau kita itu juga sama hebatnya seperti orang lain. Jadi kita harus bisa menunjukkan kalau Sumba bisa.
0: Iya, dan semoga nanti ada nona-nona Louis, nona Gia, nona Josephine lainnya ya setelah kalian ini. Dan saya berharap sekali obat yang kalian, penelitian yang kalian lakukan ini bisa nanti diperjualbelikan mungkin, atau mungkin diberikan kepada satu rumah sakit atau apa untuk diteruskan ya, karena luar biasa loh itu, biji kakao ternyata bermanfaat untuk kanker serviks. Terima kasih ketika narasumber kita yang luar biasa. Kita akan ganti ya pendengar ya, dengan dua tim Sumba Bisa lagi yang sudah hadir di studio kali ini setelah yang satu ini.

0: Saya duduk dengan orang-orang pintar. Tumba, Sumba. Iya, pendengar masih dalam Mozaik Indonesia. Kita masih membahas dengan tim Tumba, Sumba Bisa ya. Sorry, sorry Sumba Bisa. Karena saya gugup ya pendengar ya, duduk dengan orang-orang pintar hari ini. Dan cantik pastinya. Ini sudah berbeda wajah lagi nih pendengar. Kalau tadi tiga yang pertama, sekarang kita bersama dua peserta Sumba Bisa dan pendampingnya. Plus-plus ya hari ini ya. Waduh. Kita bawa langsung pendampingnya. Halo, selamat sore kakak-kakak bertiga.
1: Selamat sore.
0: Langsung perkenalkan diri, silahkan dari kakak pendamping.
1: Hormat ya, saya Dea Kadiwano dari saya bagian dari Terang Sumba. Okay. Kami ada berempat, kebetulan hari ini ya saya yang bisa hadir jadi tidak apa-apa.
0: Okay, selamat datang Kak Dea.
1: Terima kasih.
0: Lanjut.
2: Ya, perkenalkan saya Olivia Ngudaduka dari SMA Negeri 1 Waikabuba.
0: Oke, selamat datang Olivia.
3: Silakan. Saya Riana Abigail Katu dari SMA Negeri 1 Waikabuba.
0: Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di RRSP Sumba hari ini. Dan kita tadi sudah berbincang bersama ketiga teman kalian ya. Yang pertama bagaimana dari pendaftaran dan sampai ke Malaysia. Ini saya mau tanya ke pendamping dulu ya. Kita tahan dulu ini pendamping ini. Tadi bilang kita harus disiplin seperti Betul. Itu. Nah, bagaimana sih pengalamannya Kak Dea mendampingi kelima anak hebat-hebat ini? Apa sih pengalaman yang paling teringat di Kak Dea seperti itu? Silakan Kak.
1: Iya. Jadi sebenarnya waktu dalam pendampingan itu memang banyak hal sekali yang terjadi ya, terkhususnya dalam proses-proses eksplorasi. Okay. Ini kan sebenarnya kami kakak-kakak ini bahkan juga pihak sekolah sebenarnya hanya mendukung prosesnya mereka. Okay. Misalnya memfasilitasi apa yang mungkin mereka butuhkan begitu. Tetapi terkait eksplorasi ide, bagaimana ini dikembangkan, bagaimana ini dikemas, kemudian proses-prosesnya semua dilakukan sendiri oleh mereka. Okay. Jadi untuk membangun idenya, apa yang terkandung dalam kakao, bagaimana itu bisa bekerja kepada sel kanker, semuanya ditemukan sendiri oleh mereka. Okay. Nah, secara pribadi itu juga memang di sisi lain itu tantangan, tetapi justru di dalam prosesnya itu malah membuat ini betul-betul nyata gitu. Jadi kayak Sumba Bisa itu bukan hanya slogan begitu, betul-betul melihat di dalam prosesnya mereka itu, ternyata anak-anak Sumba itu benar-benar bisa gitu. Nah, memang prosesnya juga lumayan ketat, okay. Disiplin. Benar-benar 1 menit pun diskualifikasi.
0: Wow, luar biasa.
1: 1 menit pun diskualifikasi. Jadi kalau mereka bisa bertahan dari awal sampai akhir, bisa bawa nama Sumba harum di luar negeri, bahkan bisa gold medal, apakah itu proses yang mudah? Wah, tidak.
0: Oh, tidak ya.
1: Prosesnya sangat tidak mudah. Tapi betul-betul dari awal standar yang ditekankan itu adalah kalau disiplin waktu belum beres, kita nggak bisa gold medal. Karena memang dari awal pendaftaran itu kak, memang sudah disetting, disetting dalam artian kita masuk untuk gold medal. Jadi tidak ada masuk yang penting happy lah berpartisipasi. No, Sumba itu harus gold medal, harus gold medal. Makanya proses mereka pun, kalau ditanya lebih detail ini mereka sampai malam-malam mereka di laboratorium mereka menggunakan laboratorium di DLH ya, didukung juga oleh dari pihak pemerintah. Sampai tengah malam itu mereka apa untuk meneliti betul mengekstraksinya, kemudian mengolah produknya, dan tentu ditemani oleh orang tua, didukung juga dari pihak sekolah. Kadang-kadang kan mungkin tidak selalu sih, tapi ada beberapa waktu yang mereka mungkin butuh penelitian di karena mungkin mepet atau apa itu, butuh penelitian di jam-jam tertentu yang memang harus memakan jam sekolah. Nah, ini juga banyak dukungan dari sekolah mereka. Sekolah itu sangat mensupport mereka. Karena kan melalui satu proses yang baru ini tentu secara mental juga pasti lelah kan. Penelitian semalam-malam suntuk baca jurnalnya kan jurnal internasional, jadi menggunakan bahasa Inggris, sehingga memang tidak mudah juga untuk mereka. Tetapi dengan support berbagai pihak dari sekolah, pemerintah, terkhususnya juga orang tua, akhirnya memang proses ini yang membuat kita melihat Sumba itu Bisa. Tantangannya memang berat, tapi bisa, gitu ya. Ya,
0: ternyata
1: itu.
0: Memang dari awal memang tujuannya harus gold medal kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Dan selain dukungan, memang dari masing-masing mereka tuh mempunyai niat yang luar biasa untuk Sumba bisa seperti itu. Terima kasih Kak Dea. Kita nanti akan lanjut bersama Kak Dea. Kita ke dua tim yang tadi dulu ini. Bagaimana perasaan kalian nih? Nah, suasana lomba di Sigi University di Malaysia tuh seperti apa sih, boleh diceritakan sedikit tidak? Apakah kalian sempat gugup bertemu dengan orang-orang dari negara lain ini pas lihat mukanya? Dan biasanya kita kan insecure ya, lihat, wah orang barat ini pasti pintar, ah tunggu dulu gitu, silakan.
3: Untuk suasana di Sigi University itu betul-betul wah sekali, karena saya tidak pernah lihat kampus semegah itu, karena bagus sekali kampusnya, apalagi aula lombanya itu betul-betul bagus sekali. Kalau untuk ditanya perasaan gugup, pasti gugup itu ada, gugup itu tidak bisa hilang, tapi bisa kita atasi. Kita tuh ketemu, kategori kita tuh Applied Life Science, jadi kita itu ketemu negara Thailand, Korea, dan juga ada Meksiko. Itu di situ kita lihat dengan mereka punya penelitian yang keren-keren, itu memang keren sekali.
0: Mereka tentang apa kalau mereka?
3: Satu itu ada yang buat permen tapi untuk penyakit diabetes gitu. Ada ada dari Thailand gitu. Terus kalau untuk perasaan gugupnya itu bisa kami atasi, karena justru kalau misalnya saya lihat orang-orang luar negeri kayak gitu dengan penelitian mereka, saya jadi semakin semangat. Ih, saya juga bisa kayak gitu.
0: Semakin terpacu ya.
3: Semakin terpacu gitu. Kalau misalnya yang dari saya juga bisa, saya dari daerah kecil juga bisa gitu, sama aja kayak mereka kayak gitu.
0: Luar biasa. Berapa negara sih kalian kemarin yang hadir?
3: Ada sekitar 15 negara.
0: Oke, berarti kalian berapa hari di Malaysia nih, Olivia? Berapa hari?
2: Kalau di Malaysia itu kami sekitar 3 hari, Kak. Iya. Jadi itu semua full.
0: Full ya? Iya. Berarti tidak sempat jalan-jalan nih bersama Kayla?
2: Jalan-jalan sih sempat.
0: Berarti perginya hari apa? Hari berangkat ke Malaysia hari
3: Minggu.
0: Minggu. Baliknya 3 hari ya? Baliknya langsung hari Kamis berarti ya?
3: Sampainya.
0: Sampai hari Kamis. Oke, luar biasa. Nah, Olivia, tanggapan juri nih terhadap penelitian kalian seperti apa? Adakah momen yang paling berkesan selama kalian presentasi ya? Biasanya presentasi. Berapa juri sih yang menilai dan bagaimana mekanisme apa ya? Bukan mekanisme, cara presentasi kalian itu seperti apa sih waktu lomba di sana?
2: Oh ya, jadi kalau berapa jurinya itu untuk kategorinya kami sendiri itu ada 3 juri, Kak. Jadi itu mekanismenya, jadi kami presentasi, jurinya datang, datang ke booth-nya kami, terus kami presentasi kayak hasil dari penelitiannya kami apa, manfaatnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus kami tunjukkan produknya kami kayak gimana. Terus ada satu momen yang menurut saya buat saya semakin menggebu-gebu dalam lomba itu. Jadi ada satu profesor, dia juri untuk booth-nya kami, namanya Profesor Jupri. Dia itu sampai minum produknya kami begitu, Kak. Itu langsung diminum langsung. Jadi kan kayak dalam pikiran tuh ini tuh hanya ini tuh produk penelitian gitu. Pasti kayak ragu-ragu nih mau coba. Tapi si profesornya mau coba gitu loh, dan bilang rasanya lumayan. Jadi itu benar-benar bikin seneng dan menggebu-gebu di situ.
0: Cuman kalian produk yang dicoba?
2: Iya, banyak sih yang dicoba, tapi ya
0: itu salah satu yang senang. Momen yang bikin bahagia ya kalau kalian dicoba. Berarti memang produknya dibuat di sana di Malaysia atau memang sudah dibawa dari Indonesia waktu itu?
3: Untuk produknya itu kami buat, jadi buat pas sampai di Malaysia nya supaya fresh.
0: Oh, gitu. Langsung dilihat oleh juri seperti itu.
3: Maksudnya sebelum tampilan boothnya, gitu. Jadi sekitaran beberapa jam sebelum lomba.
0: Oke, berarti itu untuk memakan waktu berapa jam ya ketika mau membuat penelitian itu?
3: Tidak sampai sejam.
0: Jadi cuma kayak bahan-bahannya
1: ya, 15
3: menit atau 10 menit aja.
0: Oke, oke. Nah, dan pendengar mereka di sana pakai berbahasa Inggris ya, pendengar ya, bukan kayak Upin Ipin ya. Malaysia. Banyak yang bilang mereka pakai bahasa apa di sana nanti, Kak? Ya, bahasa Inggris doang seperti itu. Nah, kalau untuk apa ya, proses lombanya seperti itu. Pernah menyangka tidak kalian akan mendapatkan apa ya, gold medali, gitu. Berapa menit sih ketika kalian sebelum sampai situ, berapa jam juri atau berapa menit juri memeriksa hasilnya dan wawancara kalian itu berjalan selama beberapa menit? Silakan.
2: Jadi untuk satu juri itu mereka bakal nilai dalam 10 menit. 7 menitnya itu presentasi, Kak. Jadi menit tersisanya itu mereka bakal itu bakal diadakan sesi tanya jawab.
0: Berarti kalian semua ya, kalian semua berlima tadi melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan dari juri.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa anak-anak Sumba. Kita kembali ke Kak Dea dulu ya.
4: Wadidaw.
0: Sebagai pendamping ini. Nah, Kak Dea, tantangan apa sih ketika Kak Dea ditugaskan untuk mendampingi anak-anak? Karena anak remaja ya, mereka masih anak SMA dan biasanya perasaannya masih masih goyah seperti itu. Bagaimana sih strategi dari kakak Terang Sumba? Apakah memang Terang Sumba yang bertugas untuk mendampingi tim Sumba Bisa ini? Atau seperti apa Kak Dea?
1: Iya, sebenarnya kami membantu memfasilitasi sih. Okay. Jadi memang karena kebetulan juga dari kami yang memberikan informasi terkait lomba, kemudian juga ya dan banyak hal lah gitu. Tapi tentu memang bekerja sama juga dengan pihak sekolah kan yang memilih mereka untuk ikut seleksi kan juga dari pihak sekolah sebenarnya. Jadi ini juga walaupun ini tim semua bisa tapi utusan-utusan sekolah juga sebenarnya. Nah, kalau terkait tantangan ya seperti tadi ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, tapi mungkin karena mereka anak-anaknya juga aman-aman sih sebenarnya mereka. Iya, fun. Hanya memang mungkin untuk supaya ini ya, supaya mereka penelitian kan prosesnya sulit, tapi kadang-kadang kan dalam proses yang sulit itu juga mungkin saking beratnya jadi terasa kayak program aja gitu, jadi terasa sudahlah jalan aja penelitian. Jadi tidak mengerti lagi ini sebenarnya untuk apa sih, karena kami memang selalu kalau dengan anak-anak itu memang mau untuk ya ini memang lomba. Tapi lomba ini bukan supaya pokoknya kita harus menang, tidak hanya sekedar itu, tetapi memang sama kayak nama timnya. Jadi memang roh Sumba Bisa itu memang harus sudah masuk sekali dengan kami. Jadi untuk membawa mereka juga untuk memahami begitu bahwa lomba ini tidak hanya sekedar lomba, tapi bagaimana dari hasilnya mereka, kerja kerasnya mereka itu pada akhirnya menginspirasi kota.
0: Okay.
1: Makanya waktu mereka balik dari Malaysia kan dijemput anak-anak apa SMA SMP itu excited untuk untuk menanti kepulangannya mereka, dan melihat matanya anak-anak SMP SD itu berbinar-binar, lihat mereka bangga kan diarak-arak kan diarak ke keliling kota terus menunjukkan medali gitu dari luar negeri. Wah, itu melihat anak-anak punya apa ya inspirasi begitu ya, merasa kayak wah kakak-kakak bisa kayak gitu ya, itu apa ya, bagaimana bisa kayak gitu ya. Nah, itu goal yang paling menurut kami menginspirasi kota, mengubahkan kota. Maksudnya kan kita selama ini Sumba itu semacam apa ya, semacam terkungkung begitu kayak oh namanya juga Sumba. Nah, begini kan sudah. Begini sudah kan, kami dari Sumba saja, kami dari NTT saja begitu. Nah, ini prosesnya adik-adik ini membawa mereka itu mengerti ini bukan hanya sekedar lomba gitu. Jadi ini tuh satu momentum sejarah juga yang membuat seolah-olah ya, membuat Sumba itu jadi sesuatu, dilihat dari sesuatu yang berbeda gitu. Mereka menunjukkan Sumba dari sisi yang berbeda. Selama ini mungkin dikenal oh miskin segala macam. No, bukan hanya itu. Mungkin ada. Kita tidak menyangkali ya, mungkin ada, tapi bukan hanya itu. Di luar daripada itu, lebih dalam daripada itu. Nah, lihatlah mereka ini. Lihatlah mereka ini bisa loh kayak begini. Kita tergantung kita mau jadi Sumba yang kayak gimana aja gitu. Nah, mungkin tantangannya lebih ke situ. Tapi kalau terkait disiplinnya segala macam, memang karena kami sudah konsisten untuk menerapkan disiplin dan juga dan selalu kami tagih kan, gimana progres hari ini, sudah apa yang sudah dikerjakan semacam itu. Tapi ya memang pada akhirnya kerja keras mereka di dalam Tuhan juga selalu mereka dengan doa-doanya mereka, memang mereka selalu sih, kita selalu kalau mulai apa-apa tuh dengan doa dulu. Jadi memang ini hasil kerja keras, tapi all is by His grace gitu. Semua karena Tuhan punya anugerah.
0: Iya, thank you Kak Dea, luar biasa. Dan saya baru pertama kali lihat ketika ada yang lomba itu dipajang ya wajahnya para nona-nona cantik ini di jalan-jalan.
1: Betul.
0: Itu salah satu apresiasi dan motivasi untuk para anak-anak
1: Betul.
0: Muda. Saya bisa juga kayak mereka.
1: Nah, itu dia targetnya.
0: Nah, untuk nona berdua ini kan saya pernah lihat ada proses doa bersama orang tua ya, dan itu salah satu hal yang memang jarang ketika ada lomba-lomba besar seperti itu.
1: Betul.
0: Bagaimana perasaan kalian masing-masing ketika melaksanakan doa itu? Pasti, terharu sekali. Siapa dulu? Nona dulu, silakan.
3: Jadi pada saat doa bersama orang tua dengan pendeta-pendeta juga, dan pada saat itu kami di gereja GKS PK Bubak, jadi di situ juga ada Pak Budi begitu. Perasaan kami tuh perasaan saya terkhususnya tuh kayak aduh Tuhan, bagaimana ya kayak ternyata bisa sampai di posisi kayak begini, posisi yang semembanggakan ini. Di situ saya juga terharu, menangis karena bisa membanggakan orang tua, yep, gitu, terus bisa terpilih aja itu mama papa sudah senang sekali gitu. Bangga.
0: Kalau Mama Elvia?
2: Kalau saya sendiri sih Kak, pas doa itu terasa magical. Jadi saya betul-betul merasakan kehadiran Tuhan lewat orang-orang yang doakan kita gitu Kak. Jadi kayak ternyata walaupun saya datang dari tempat yang mungkin banyak orang tidak kenal, tapi orang-orang di sini itu serius mau dukung gitu. Apalagi orang tua, terus kayak orang-orang di gereja itu sendiri, orang-orang yang doakan kita, ternyata mereka mau dukung kita dan itu sangat.
1: Sebelumnya ada dua tim. Iya, sebelumnya ada dua tim juga yang menang di Jakarta.
0: Wow.
1: Dengan penelitiannya juga keren-keren waktu itu.
0: Nanti diundang lagi di sini.
1: Boleh. Nah, jadi ini tim yang ketiga. Dua tim sebelumnya sudah ada di Jakarta. Bahkan mereka ini pun, penelitian ini pun sebenarnya sekarang lagi dalam proses. Nah, ini spill sedikit ya. Spill untuk penonton ini. Jadi mereka sini sedang dalam proses untuk submit papernya ke Scopus. Nah, mungkin ada juga penonton yang sudah tahu Scopus ini kan indeksnya memang sudah indeks internasional memang. Ini biasanya untuk yang S2 mau ke S3. Nah, ini submitnya ke Scopus ini. Nah, memang kembali betul-betul kita lihat ini kemurahan Tuhan semua. Akhirnya mereka ini punya kesempatan dilihat oleh profesor dari luar balik. Ini jurnalnya bagus ini, cocok ini buat Scopus. Kenapa tidak dicoba aja untuk ke Scopus? Jadi mereka akhirnya sudah dalam waktu singkat mereka akhirnya
0: kesempatan.
1: Mereka akhirnya perbaiki papernya, update segala macam, kemudian disubmit ke Scopus. Nah, ini kita sekalian minta doakan bersama. Amin, semoga kalau keterima mereka akan presentasi di hadapan profesor-profesor di Jepang.
0: Wow, kapan itu?
1: Ya, kelihatannya tahun depan. Nanti lihat infonya di Terang Sumba.
0: Promosi.
1: Kemudian ada juga dua tim lain. Sementara dipersiapkan untuk ke Semarang tahun depan sekitar bulan Februari. Ini lagi dalam proses juga sama kayak mereka. Lagi berproses untuk review jurnal dan dengan mengembangkan produknya masing-masing. Kita sama-sama doakan bersama.
0: Semoga gold medal juga ya.
1: Amin.
0: Berarti itu sudah 5 tim ya, Sumba Bisa ya.
1: Betul.
0: Dua sebelumnya ini yang ketiga dan dua lagi yang lagi persiapan.
1: Betul.
0: Nah, berarti kedepannya ini mereka setelah lomba ini memang apakah mereka terus dibina kedepannya ini KD atau seperti apa sih kalau tim Sumba Bisa selesai lomba?
1: Sebenarnya kami tidak pernah lepas ya, jadi selalu kayak tanya-tanya, mau kuliah di mana? Biasa lah, kita kan suka meracuni. Dede mau kuliah di mana? Sudah ada minatnya belum? Biasanya kami juga bantu untuk mempertajam ke situ, mengarahkan juga kira-kira bagusnya ke arah mana sesuai dengan minatnya mereka.
0: Nah kita ke Olivia dan dua tim ini. Bagaimana sih kalian membangun kekompakan bersama kelima nona-nona cantik ini? Karena perempuan biasanya
2: Teman-teman harus ingat kalau kita tidak harus mulai dari kota besar untuk menciptakan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari satu langkah kecil di Sumba dan kita bisa buktikan ke orang-orang di luar sana bahwa kita Sumba juga bisa.
3: Kalau dari saya sendiri, teman-teman semua, tolong tanamkan dalam diri sebelum memulai satu itu kalau saya itu bisa gitu. Dari dalam sendiri itu tanamkan itu, lalu Sumba juga itu bisa begitu. Terus teman-teman semua itu, saya mau ajak teman-teman itu jangan berkecil hati, jangan kecil jiwa. Terus teman-teman juga harus berani bermimpi yang tinggi dan berinovasi yang tinggi. Karena walaupun kita dari tempat yang kecil, maksudnya tempat-tempat yang orang mungkin tidak tahu Sumba itu di mana, tapi orang-orang kita tuh sesungguhnya tidak mulai dari tidak dilihat dari mana, dari tempat itu yang kita mulai begitu. Tapi dari tekadnya kita, semangatnya kita, optimisme kita itu. Jadi juga jangan lupa untuk andalkan Tuhan selalu dalam setiap langkahnya teman-teman semua.
0: Itu yang paling penting ya.
3: Itu yang paling penting, itu yang utama.
0: Okay.

Ya, FM 96,9 MHz, sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Malam, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 23.55. Dan setelah itu pendengar, kita akan menutup siaran atau closing siaran dari pukul 23.55 hingga pada pukul 24.00.

pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok, Senin 18 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran acara siaran kami selanjutnya, Merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Anda dalam Mutiara Pagi hari ini, Agama Katolik dengan judul Aku Telah Mengalahkan Dunia, yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Adens Gaedare, Kemenag Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Aku Telah Mengalahkan Dunia, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang setia, Allah yang senantiasa mendampingi kami umat-Mu. Engkau mengaruniakan kepada kami cinta-Mu yang begitu besar, yang nyata dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Arahkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan menuju kepada-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya kami dapat bersatu bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah menerima sebuah tugas, entah itu tugas yang ringan maupun tugas yang berat. Jika kita menyelesaikan tugas yang ringan, maka kita akan merasa biasa-biasa saja. Namun, jika kita mampu menyelesaikan tugas yang berat dan sulit, maka kita akan merasa bahagia. Tugas yang berat dan sulit akan dianggap sebagai beban yang harus dipikul. Ada tanggung jawab besar di balik tugas yang berat dan sulit itu. Oleh karena itu, kegembiraan ketika menyelesaikan tugas yang berat dan sulit akan lebih besar daripada menyelesaikan tugas yang ringan dan biasa saja. Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan lebih bersuka cita ketika mampu menyelesaikan skripsi daripada menyelesaikan sebuah makalah. Kegembiraan seorang siswa yang menyelesaikan ujian akhir sekolah akan lebih besar daripada kegembiraan menyelesaikan sebuah ulangan biasa. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan nasihat Yesus kepada para muridnya untuk selalu menguatkan hati. Para murid akan tercerai-berai karena penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Namun, Yesus meminta para murid untuk menguatkan hati karena Yesus telah mengalahkan dunia. Ada beberapa bagian dari bacaan Injil hari ini yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, pernyataan iman para murid. Penginjil Yohanes mengawali perikop ini dengan pengakuan iman para murid Yesus. Para murid tersebut mengatakan bahwa mereka pada akhirnya percaya karena Yesus mengatakan tanpa menggunakan kiasan atau perumpamaan. Para murid percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Menanggapi pernyataan iman para murid itu, Yesus malah bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang?" Pertanyaan yang diajukan Yesus tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk refleksi iman bagi para murid tersebut. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu memberikan pengajaran kepada banyak orang, mengadakan banyak mukjizat, dan membuat semua orang menjadi heran. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Semua itu dilakukan di depan para murid Yesus. Para murid menjadi saksi dari setiap perkataan, perbuatan, dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Pengalaman iman yang dialami para murid ini kemudian membawa mereka kepada sebuah pengakuan iman kepada Yesus. Yesus bukan saja seorang nabi seperti anggapan banyak orang, tetapi datang dari Allah. Bahkan Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bandingkan Injil Matius bab 16 ayat 16. Kedua, terpenuhinya nubuat para nabi tentang penderitaan Yesus. Dalam perikop ini, Yesus kembali menegaskan sengsara yang akan dialaminya, tetapi tidak secara tegas. Yesus mengatakan bahwa para muridnya akan tercerai-berai dan meninggalkan Yesus. Yesus akan ditinggalkan seorang diri. Perkataan Yesus ini kemudian terbukti ketika Yesus ditangkap. Para murid tercerai-berai dan meninggalkan Yesus seorang diri. Selain Yohanes, tidak ada murid lain yang turut mendampingi Yesus ketika mengalami penderitaan. Para murid melarikan diri karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus sebagai seorang penjahat dan penghujat Allah. Walaupun para murid lari meninggalkan Yesus seorang diri, ia tidak sendirian sebab Bapa senantiasa menyertainya. Penyertaan Bapa ini menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang setia, yang senantiasa hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ketiga, Yesus telah mengalahkan dunia. Apa maksud perkataan Yesus ini? Bagaimana cara Yesus mengalahkan dunia? Dalam pandangan Injil Yohanes, dunia memiliki arti yang paradoks. Di satu sisi, dunia dipandang sebagai ciptaan yang dikasihi Allah sekaligus sasaran penebusannya. Di sisi lain, dunia dipandang sebagai sistem kegelapan yang memberontak terhadap Allah. Sebagai akibat dari dosa, dunia menjadi tempat bagi kejahatan berkembang sehingga manusia hidup dalam bayang-bayang dosa. Oleh karena itu, maksud perkataan Yesus bahwa ia telah mengalahkan dunia ialah bahwa Yesus telah mengalahkan kejahatan, penderitaan, dosa, dan kuasa kegelapan. Melalui kematian dan kebangkitannya dari alam maut, Yesus menghancurkan kuasa maut dan memberikan kepada umat manusia jaminan kehidupan kekal di dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini mengajak kita sebagai murid Kristus untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas perutusan kita. Nasihat Yesus kepada kita untuk menguatkan hati karena Ia telah mengalahkan dunia, sebenarnya juga mengajak kita untuk tetap setia. Di tengah kehidupan duniawi yang dikuasai dan dipengaruhi oleh dosa, kita semua diajak untuk tetap setia. Sama seperti Yesus yang mengalami penganiayaan, kita juga akan mengalami penganiayaan yang sama. Banyak umat Katolik di berbagai daerah yang mengalami penolakan, diskriminasi, pembatasan hak beribadah, hingga kekerasan fisik. Semua bentuk penganiayaan ini hendaknya tidak membuat iman kita akan Yesus menjadi luntur. Jika kita tetap bertahan dalam iman, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada kita. Kita akan berbahagia sama seperti orang yang telah melaksanakan tugas yang amat berat dan sulit. Mari kita menguatkan hati untuk tetap bertahan dalam iman, sebab Yesus telah mengalahkan dunia untuk kita. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Rikat untuk renungan yang luar biasa hari ini. Kita akan memberikan sedikit pertanyaan agar pendengar bisa memberikan masukan mungkin minggu depan sebagai tema apa yang akan dibawakan. Yang pertama, Pak Richard, dalam kehidupan para murid, pengalaman melihat mujizat dan mendengar ajaran Yesus itu akhirnya membawa mereka pada pengakuan iman. Menurut Pak Richard, bagaimana sih pengalaman pribadi seseorang itu dapat memperkuat atau justru melemahkan imannya kepada Tuhan?
1: Ya, pengalaman pribadi seseorang itu bisa membawa orang kepada dua sisi. Yang pertama itu mengakui Tuhan. Yang kedua, pada akhirnya juga bisa melemahkan iman seseorang. Yang pertama, pengalaman hidup yang bisa menguatkan iman dan pada akhirnya membawa seseorang kepada pengakuan terhadap Tuhan itu ketika bagaimana di dalam kesulitan Allah masih memberikan penyertaan. Misalnya ada orang-orang tertentu yang ketika berada di titik terendah dalam kehidupan mereka, banyak orang yang tiba-tiba datang memberikan bantuan tanpa mereka sadari. Bisa saja mereka melihat itu sebagai bantuan yang diberikan Tuhan melalui sesama. Kalau pengalaman yang pada akhirnya membuat seseorang pada yang pada akhirnya melemahkan iman seseorang itu, bisa saja dia melihat pengalaman penderitaan itu sebagai sesuatu yang buruk dan malah menyalahkan orang di sekitar akibat penderitanya. Bahkan dia bisa menyalahkan Tuhan karena penderitaan yang dia alami. Pandangan-pandangan seperti itu sebenarnya bisa membuat iman seseorang itu menjadi lemah karena dia melihat itu penderitaan itu sebagai sebuah cobaan hidup yang tidak ada hasilnya, tidak ada selesainya, dan juga tidak ada makna positif di balik penderitaan itu. Terima
0: baik kasih. Pak Dekat, kalau di Injil Yohanes kan menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang indah, tapi juga dipenuhi oleh kuasa dosa dan kegelapan. Nah, bagaimana sih kita umat Katolik ya atau Kristiani dapat hidup setia di tengah dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Injil itu sendiri?
1: Kita berkaca dari pengalaman hidup Santo Fransiskus Assisi bahwa dia melihat dunia itu sebagai sesama ciptaan. Maka Santo Fransiskus Assisi memandang dunia itu sebagai saudara seciptaan dengan manusia. Memang dunia itu telah dipengaruhi oleh kejahatan akibat dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama itu yang kemudian disebut sebagai dosa asal. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan menyelamatkan umat manusia, itu penyelamatan itu juga ditujukan kepada seluruh alam ciptaan. manusia yang telah hidup dengan nilai-nilai Injil itu harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Yesus menegaskan kepada kita semua untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Yesus dalam sabda itu, Yesus tidak mengatakan kamu harus menjadi garam dunia, tetapi kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Itu artinya bahwa sikap hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu harus bisa menjadi cahaya bagi sesama yang ada di sekitar kita, bagi alam ciptaan, sehingga mereka pada akhirnya juga bisa hidup seturut dengan kehendak Allah dan seturut dengan nilai-nilai Injil, dan pada akhirnya mengubah wajah dunia yang pada awalnya itu dikuasai oleh kegelapan menjadi dunia yang begitu baik, yang dunia yang begitu aman dan damai sesuai dengan kehendak Allah.
0: Oke, nah terakhir Pak Richard, sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Yesus tetap setia menjalani penderitaan karena percaya pada Bapa. Dalam situasi penderitaan, penolakan atau kegagalan yang kita alami saat ini, bagaimana sih cara memahami dan merasakan kalau kehadiran Allah itu tetap ada dan menyertai kehidupan kita sebagai manusia?
1: Ya, dalam pandangan seorang filsuf itu, dia katakan bahwa wajah Allah itu nyata dalam diri sesama, secara khusus dalam diri sesama yang miskin. Dalam artian ini, ketika kita melihat mengalami penderitaan, kita harus yakin dan percaya bahwa sebenarnya penderitaan itu bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi satu proses dalam hidup yang pada akhirnya bisa membuat kita menjadi dewasa. Orang-orang di sekitar kita yang peduli terhadap kita yang menderita, itu sebenarnya merupakan cara Allah yang hadir bersama kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita tahu bahwa Allah itu hadir dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Berarti kehadiran kita di tengah dunia itu juga membawa kehadiran Allah. Karena itu dalam penderitaan yang kita alami, kita harus bisa, harus mampu melihat kehadiran sesama itu sebagai kehadiran Allah yang datang untuk menguatkan kita, yang datang untuk menolong kita. Kalau kita melihat orang yang menderita, kan pasti kita akan berkata, oh, kita mau membantu atau kita menguatkan mereka. Itu juga merupakan suatu bentuk penyertaan Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita, terutama di saat kita mengalami penderitaan.
0: Oke, kami minta untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
1: Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang setia yang senantiasa menguatkan kami. Putramu Yesus Kristus telah menegaskan kepada kami untuk menguatkan hati, karena Ia telah mengalahkan dunia. Bantulah kami ya Tuhan, agar dalam seluruh perjalanan hidup kami, kami senantiasa menguatkan hati di tengah penderitaan yang kami alami. Bantulah kami, semoga dengan penderitaan itu kami menjadi semakin dewasa di dalam iman dan kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik pendengar, sekian Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini bersama Pak Richard dari Kemena Kabupaten Sumba Barat dengan tema Aku Telah Mengalahkan Dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah kecamatan kota Ikebumi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Sumba, edisi Senin 18 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pemkab Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar 5 Waikabubak. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya, disampaikan saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Pemkab Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waikabubak. Selengkapnya dilaporkan Jerry Lende.
1: Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Ade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
2: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat,

0: terkerau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, laporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Laporan Rudi Hartono.
2: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SBROT Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendao. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
3: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendao. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
2: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60.000 lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
3: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendao, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, komunitas peduli kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Chip Wheels menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enoran, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
4: Komunitas Peduli Kasih Ekstim Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarisi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarisi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah

0: yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
1: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Yayasan Yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
0: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
2: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di desa Enorain, dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau tulis. Kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas JIP di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah BBKSDA, Kepala Bidang Teknis.
0: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih Extreme Team bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Laporan Vence Sakarias.
4: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
5: PPRJ 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui oleh pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan, mungkin dari jari misalnya untuk saat ini dan juga RG, tetapi di kami mungkin tidak bisa RG, tidak bisa dilakukan pengertian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
4: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur, berdasarkan klasifikasi jenis perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
5: Mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RG adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara lakukan lantas, ya harus ada hubungan keluarga, dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak, mungkin belum tercapai biasanya.
4: Sementara itu, jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara.
3: Baik, pendengar, masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Sumba Timur, Flores Timur maksud saya, sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Laporan Suimam.
6: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
6: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
3: Pendengar, pengurus Fitness Indonesia Provinsi NTT resmi dilantik. Alfred Sengge melaporkan.
8: Pengurus Provinsi Persatuan Fitness Indonesia PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029 resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus awal pembinaan atlet menuju kompetisi nasional dan PON 2028. Prosesi pelantikan pengurus Provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur berlangsung di Hotel Harper Kupang pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat PBFI KONI Nusa Tenggara Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, komunitas fitness atlet binaraga, serta para tamu undangan. Acara diawali dengan laporan panitia pelaksana yang menyampaikan bahwa pelantikan digelar sebagai langkah memperkuat legalitas organisasi sekaligus membangun pembinaan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur.
9: Kegiatan kami ini, PB Provinsi NTT, yang pertama, membangun legalitas organisasi yang kuat dan solid di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, memulai langkah-langkah strategis pembinaan atlet binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur.
8: Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengurus pusat PBFI tentang pengesahan pengurus provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029. Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi secara resmi melantik jajaran pengurus baru yang dipimpin Ketua PBFI Nusa Tenggara Timur, Antonius De Mahemba. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan petaka organisasi, penandatanganan berita acara, dan penyematan atribut organisasi.
10: Kami titipkan Pataka Persatuan Binaraga Fitness Indonesia untuk dikibarkan ke seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur. Semoga dapat memberikan kontribusi prestasi buat KONI Nusa Tenggara Timur.
11: Saya terima pataka kebesaran KONI untuk dikibarkan di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur.
8: Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pertumbuhan tempat fitness di Kota Kupang menunjukkan olahraga ini memiliki potensi besar, baik dari sisi prestasi maupun pengembangan industri olahraga.
12: Saya melihat NTT ini luar biasa. Pertumbuhan, perkembangan kota yang begitu maju, disambangi dengan tumbuhnya tempat fitness, Pak. Jadi olahraga binaraga fitness ini bukan hanya sekedar olahraga prestasi, namun menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.
8: Dukungan terhadap pengembangan olahraga binaraga juga disampaikan KONI dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur sekaligus Kadispora Nusa Tenggara Timur Alphonse Theodorus berharap kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet hingga tingkat daerah.
13: Dan saya juga berharap sekali semua langkah-langkah yang disiapkan menjadi hal yang penting bagi prestasi binaraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan harus diingat, perkembangan itu harus dilihat sampai di kabupaten. Sehingga dalam kesempatan ke depan, semua hal yang kita sudah siapkan menjadi sesuatu yang besar bagi kemajuan olahraga di Nusa Tenggara Timur.
8: Pelantikan ditutup dengan penampilan pos binaraga dari para atlet fitness Nusa Tenggara Timur yang mendapat sambutan meriah dari seluruh tamu undangan. Dengan kepengurusan baru, PBFI Nusa Tenggara Timur diharap mampu memperkuat organisasi dan menghadirkan prestasi olahraga binaraga bagi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waika Bubak. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami di RRI Sumba. Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Dan saat ini Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini Anda bisa mendengarkan kami melalui FM 96,9 MHz, bisa juga melalui radio streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui ponsel pintar Anda. Selamat beraktivitas pendengar di Senin ini, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih karena terus mendengarkan kami.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa.

Baik, mendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Jakarta Bayangkara Presisi menjuari Asian Men's Volleyball Champions Language 2026 setelah mengalahkan Fulat Sirjan Iranian. Partai final berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat Minggu 17 Mei 2026. Dukungan supporter mampu membawa tim voli putra Indonesia tersebut menundukkan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 set penuh. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1 meyakinkan. Dalam jalannya pertandingan, Jakarta Bayangkara Presisi langsung mengendalikan pertandingan permainan agresif sejak set pertama dimulai di Pontianak. Keita membawa keunggulan tuan rumah melalui dua servis ace beruntun menghadapi pertahanan Fulat Sirjan Iranian. Pendengar, Pipit menyatakan Jakarta Bayangkara Presisi akan memperkuat komposisi skuad menghadapi kompetisi dunia mendatang secara bertahap.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Baik, pendengar, Fabio Di Giannotonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 setelah balapan penuh kecelakaan di sirkuit Barcelona pada Minggu 17 Mei 2026. Perlombaan sempat dihentikan dua kali akibat insiden yang menyebabkan Alex Marquez dan Johan Zarco dilarikan di rumah sakit. Balapan dimulai pada siang hari waktu setempat dengan Pedro Acosta yang memimpin di barisan terdepan. Pembalap Spanyol itu berhasil mempertahankan posisinya sesaat setelah perlombaan dimulai. Alex Marquez, Raul Fernandez, dan George Martin sempat menempel ketat Acosta. Fernandez mampu menyalip Marquez untuk merebut posisi kedua di tikungan 5. Duel sengit terjadi antara Fernandez dan Acosta untuk memperebutkan posisi terdepan. Fernandez berhasil mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-5, namun Acosta merebutnya kembali di lap ke-7. Kecelakaan mengerikan kemudian terjadi pada putaran ke-12. Acosta yang berada di depan mengalami gangguan teknis yang menyebabkan motornya kehilangan tenaga. Pembalap KTM itu mengangkat tangannya sebagai sinyal untuk pembalap lain di belakangnya, namun Alex Marquez yang berjarak sangat dekat tidak bisa menghindar dan menghantam bagian belakang motor Acosta. Marquez kehilangan kendali sebelum terpental keras ke area gravel, sementara motor pembalap ini hancur setelah beberapa kali terguling di area rumput. Di Giannotonio juga terjatuh akibat serpihan motor yang berserakan di lintasan dan potongan bodi motor turut mengenai Raul Fernandez dan Juan Zarco. Bendera merah dikibarkan dalam balapan langsung dihentikan dan memberikan penanganan kepada para pembalap. Marquez dikabarkan tetap sadar sebelum akhirnya dibawa menuju rumah sakit menggunakan ambulans. Dan setelah penundaan panjang, balapan kembali dimulai berdasarkan posisi lapangan ke-11. Namun balapan kembali dihentikan usai kecelakaan Zarco, Luca Marina, dan Francesco Bagnaia. Zarco terjerat motornya sendiri setelah bertabrakan di tikungan. Dan pada restart kedua, Acosta kembali memimpin jalannya balapan. George Martin sempat naik ke posisi kedua sebelum terjatuh usai bersenggolan kepada Fernandez. Dan pendengar, Acosta kehilangan kecepatan menjelang akhir balapan Catalunya tersebut. John Mir dan Fermín Aldeguer berhasil melewatinya pada lap terakhir. Drama kembali terjadi setelah Ai Ogura menyenggol Acosta hingga keluar lintasan. Dan Acosta gagal finish, sementara Giannotonio memastikan kemenangan perdana bagi VR46 Ducati dalam 3 tahun terakhir.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu,